0: Yes, kalau rumput negara kere, kere kot koran. Kamu tunggu macam lagi nyokar gaya tang nato. Nyokar gaya tang ada juga jangan orang berusik lagi nyokar ingat kiat ten kapa sabui. Koi kau ingat tak saya mau buat lagi ingat ten kau iye itu. Ingat ten ibu ingat ten ibu sampai sih cakap banyak. Ili ingat ingat ten kapa nampri ingat agam cisalah.
1: Tulane magi ingat tapi sabui kila ngatian itu.
0: Yes. Yes. Sana sana. Amat jangan lanjut time. Yes. Ini jam gua rasa kapa sah. Amu gila aku tak nain tingka. Anak gue ini jep ting lagi yang aku isi. Kau ingat tak hidup tak ikut sama tunggu robo ni. Ini berompon atau ke ibu keram juga ibu keram juga isi lagi. Iwe aku. Aku nak ibu kau tunda deh ni. Bukan baru samu gigi kini gigi ekta. Gigi ekta orang kerja itu nak tu. So hati dia nak tanah garang kau besar.
1: Iman.
0: Kau sebuih nak tanah betapa rani. Ia mana?
1: Mau sih ngalik ingat kau mien?
0: Aje angkat kau besar jamake.
1: Yes.
0: Negara kita suka bete kita stand betul tapa rani.
1: Yes.
0: Inggilan aku angwan gase. Betul na tanah garang angka kabisa.
1: Ini cakap TPT.
0: Inggilan throwback Thursday. Aku asal tani tabana berus kau inggil berubah betul siaga kena. Aku jaga tay sahih siak. Punya lagi apa kena asal tak. Aku tetap tahu lagi tetap tay meh.
1: Yes. Punya lagi ke tabilat. Punya lagi le nak hanya nak air bi korang kau bah.
0: Tiga ni ngah.
1: Situ na ya ya kaya ibi.
0: Apa anda guru ni?
1: Ila ini cebilat kabisa.
0: Ngingol ngi timi. Tapi tak kerja sabari kerja in bandap sabi tak in ngalak abla bater nama maraton. Kini nama itu kalau sabar mau aja.
1: Yes.
0: Lagi nak umi itu nih dia suka cab cabi itu. Isip kata res itu. Aku umi itu situ kau buat nih. Ungu kau itu ujung ke sepai itu tak kau lejen. Oh, ah game ni kenyo. Buaya kau gerak nih itu. So, kau macam apa tu kau langgeng bagi angge? Engkau serta agak tu kau. Kalau besar nanti tabrak, tapi kalau ini sekarang kita serta tu kau, engkau rona tapi tu tabrakan.
1: Kita yang kau mungkin ada kelakar ingat kau mungkin kita rori kita switch over negara ini je, engkau boy kau entah kau guna kau ingat dia tu kau kau boy game ini cuma game. Ini kecakap cakap buat kau lagi retar gini, betul mana kita right hati sabla gini mau gerai cakap agai to you. Ini rora kita suka mukto, ini tengah mukto, wajah kau kau mungkin kau ni.
0: Engkau lagi nunggu kami tu, nak kerja siapa kita mas tahu kerja, kau nampak beli, kau tahu lagi kan agak macam kau beri orang galau.
1: Bawa tuan ul kalau kau bisa.
0: Kalau juga arah mana lagi nih tukul tukul. Kau angkuan kasih nama tanah garang kau bisa. Ongi chef pik tukul jawa. Kalau ni jenis tukul lomi tu. Aku garu bisa na. Suka betul kita start tukul lagi bagi angge. Kalau net nama tanah bawa betul tabrani. Ia gitu setai.
1: Ramai lagi bet kasar tati tiada waktu tuun cah bigi cakap agak tersanggah nak kantul so kembali ke tuun.
0: Mega best street tu tiada
1: waktu tuun. Aku rasa mama nong kai maga bisa tinggat.
0: Kira jadi biasa ni lagapun kai muthi kata jejen. Aku ni bukan berus kama aku mangal jaga lagi jam gile mea waktu je. Anak memang indah sekolah dan memang mangal jaga major chi ngeliap karati. Metimu angguti mungil leji juga ya. Mungil munggu anak ni mai tay je ngeliap anak mana.
1: Yes.
0: Kira jadi biasa ni lagapun kai muthi kata jejen kaba sabo anak berus. Aku mama ini ko negatif mungkin lepas location ni nengkap cuma pagu kuat ni. Mama ini ko bukan location ini kingen ko tu mesti ko kingen ka.
1: Yes.
0: Bana Bruce
1: ni.
0: Yes. Kau ko ujar biasa ni bana Bruce ko ni tercita pagu itu gimnya ni. Gimnya ni gimnya tercita pagu itu. Aku ujar biasa tak ko takkan. Kau itu mama ini agaknya juga tapi sengko kuat ni mungkin makin lupa lepas gambar itu. Mama ini agaknya kasih lemas sokai bana Bruce.
1: Yes.
0: Negeri kagir gitu orang gula ya mereka ayat takde. Engge original lom lah, nolong gimi te. Ungi apa tak? Jadi usahanu kalem barai tu. Tapi mana? Mungkin lengkap gimi te. Impamur bawa. Yaga cerita mana mu tiada tu?
1: Yes.
0: Oh nama gua koi mega besar impamur tu. Nama soket.
1: Yes.
0: Oleh sebab engkau tapi mana? Aswalia, sugori belau kamu lagu kotul jangan itu mengejen. Tuh magile engkau koi pici katunun juga. Dan engkau kasma menegur kapan winwe kejen panam Bruce kan gua itu kau kuat ni. Nego teh kuat kumnya gua tip juga.
1: Yes.
0: Kau tak sesa isko kau Kau mengeri je, kerja biasa itu bagus kuat. Karena kalau mana Bruce, kalau kita ingat sikit yo, mama ini lagi mahu tu hospital, lebih kiri, kita kurut dia jaga tak kan? Enggak serta nak nyoga. Ni kiri kiri lain, nak ingat yang kiri kiri mana? Apa kata letak kita juga orang mengkabis abang Bruce, engkau kuat dunia kimi itu. Kalau kerja biasa ni, kalau kang kata, kau ni tak kira ingat letak ayat sana kau mesti tanya naik olah kata betul. Kalau salah, atau aku tu betul, aku awak bintu tiun, ingat nampak ingat kau lenyo, kira mabih jawab ni. Aku ingat abang Bruce kalian mama ini kau nyuruh justice, kau lengan kau terus naik kau mungkin lagi kau mungkin gitu, kau lengan kau tu pergi kiri wajin dek. Kau ingat lagi wajin dek pergi ingat. Location kuagenge.
1: Yes.
0: Ogamma kalau kiri kuagenge, dana bana Bruce. Engkau serta ni, engkau cerita mana mu tiada. kokimoche kondiet. Lakini kong'ete kotonon mamait ne kotonon jamu lagokyik.
1: Koesho
0: kabisa. Nguno si kokonomchi akine sautit kirwoket kole mara kaman ng'alechu kemwoechu kelelyon.
1: Ibonin.
0: Ikose ile tuguk choto chekakoromitu kot mising. Ingele justice nebo mwisho ngulin bo kokwotinwekab gaa koin kokirwokindet. Inene nerare ng'olyo age
1: tugul nekabit.
0: Yoche kotonon imanit.
1: Lakini mwa kakai kenai kirwokindo ne kele ng'o si kiaibishan. Ak kirwokik chechang chemoikochin biik che kakinyalil imanda. Ngele kirwokik chechang tinget ko kikochut ng'alekab asoya. Ne ngonyoru chi ne kaseret kokere kole ainon ne tinye tugun.
0: Kokere kole ngoro ne tindo tugun. Ikose kabisa ile kanyalil chepyoso ne bana Bruce amu ine. Ama soket ake ne kanyorchigei imanit. Ak kongen akine kirwokindo ne kongen gaa. Kokaketyo amu kimatokekoshi ng'alekchi kirwokindo ni. En kasarta ngakonai kole makomi manung'otyotab chepyosoni koni ikere kabisa kachute eut akot akine koyan kole chepyosoni ko inende koisuldae ng'alechu kale sakomioni chito kingen ako kosirto chito angele kakosirto chepyosoni
1: bo kokwonik
0: akot kinya kot kedaagnosen kele mami soromaik kele kaimiendo nebo kansa kongikas tuguk kiu choto bana Bruce ko itebekei ile ara nganyalil kora chepyosoni kole maana si yekimwechin ale ng'o nekimwechin next amu kingen kele justice nebo mwisho ngolin bo kokwotinwekab gaa koin ko kiptayat not kiptayatab kokwet akot sanasana ko kirwokindet chief
1: so kakoimak chepyosani
0: kaimak kabisa
1: to salione kose ile kakorit nebo man chepyosani kimoche kemwochi ng'olion asikobit ketoret akine
0: kemwochi ng'olion betutab rani
1: kemwochi ng'olion ketoret akine mamainoni kose ile kakoimak
0: kabunu mwe kabisa cheechen
1: sil joget
0: yekasi sil joget ruben aram mutai
2: une
0: chamge
2: chamge ga olor
0: chamge mami ngalyo
2: ara maga o umyo ni tono ni ga wa gi ni ki le ga uso o mo ga ti tange ti amache yi o ko man mo bai bo do o ba ma so ge amache so man wa ngu mo ngu chengo chengo bru ku mo ngu di tu di tu chengo ni nai ai so man te ga chi ne mo e au bo ma so ge to to ri ton nai si so man wa no so nge su wa ma ga ma ga le ke ja ngo mu ma so ge ke chi te ne yo lu ge ri ku mo ngu te di tu te di tu a so ko tar nga le chu masoge tiki kenangwa ngure ngitigi ngure gari
1: moye netil sil joget kole abus masogo agatugul anan lakwet ne matinye kwanda ngiusichek en ki agatugul agi agorirchi
0: ala gorirchi
2: ale ale yi
1: yes
2: ame us masog agatugul akwany agatugul legi wezirto emonngotiot ang yusichek en ki agetugul agorir chon agosin iman isiak rirotuak agolain barak nerege kyuk agabaren ak rotuak kyuk asigoi mazok uzoti kwok agoi ponon lagu kwok umosiri machamta al mazok yotkyus kongoy misu uazin lege temusume
0: kongoy misu msil joget
1: ako
0: tarak sab sil joget kwa ine
1: Briska
0: nabalel daet
3: sabu Aktiya tokuma.
0: Jamge.
3: Enga dangoro blel daet ni gelo gi berki chana ya na gogoro misuma na ni bara kiro gi ni ga tose kele le bolle ki ki tare ki end tuma bi. Kange tin ka bara mwale. Ki chamba go kwa no ngoro. Ango ko mi chi na go mangune go ti nyinki na ga mwale me ne mabai ma. Isi bi so amyo etapka. Amone agila mana me ngwane ole mami garati so wendi mandi ter kwala mbaita te chitane waria ni anguti ngungi na ile ilo kwa iba kwa oba mama na wangu itu wa mundo wa den mataki ngendae kwa oba ni kwa nyona kwa kusirto akone kwa cheka sibitali mango tole kiyago besoromu kitinye mnyonda wa kansa ako kinyori toa kwa nyiko mnyoni tese tagerichi ya anda medication kwa ipatimba ya kitiyo kimu sibitali kwa kusirto inye kile kapani mana mau nanga bisa ama mau mama ni tono ne ni mani ngu okon mati nga asa saa ngirwa ginde cha ngirwa ki keu chana sinyi cha ngirwa ki keu chana chabu nuare take Kalau ni barang yang muat kita, bukan siapa lagi ni. Jadi ke atas ini, kalau nunggu tu, mungkin neta. Ah, lagi munggu. Wendy mana terlupa? Orang kiri wajib nak nana ini cekan nu nana muat ni naya. Bos tiga teriak ni cekan nu. Entuh bukan muat. Kira ada cikuanya mati ni bayar. Awak mati ni bayar tak? Masuk lagi kok kita ayat. Awak hari ini masih pergi sebab muka ini tu. Kata. Cekan nu. Amana yang muncam amana nana? Awak tu mati ni nengkong. Mati mau ngalah lah tebi, agila macam tebi mau mati ngalah lah ni. Macam tebi itu kau mati agak si teme tu. Lagi macam tebi itu kau mangam sampai mu. Agi sah coba nunggu sih kerja lewa lunda. Wongai mesin.
0: Wongai mesin, wongai mesin, wongai mesin.
1: Samuel, ki beti ano Samuel.
0: Arab gol.
4: Iba kami yul, kami kami kami kami sih.
1: What kwa?
4: Wo mule.
1: Wo maje jengi tinga ne ne amo Samuel.
4: Le mio wa mina giro kabukwa kina arara. Wa chona ba de tutozi. Anu mo chinda wa giro tani. Yo.
0: Wa kana bo Samuel.
4: Ni giro tab. Mi giro tab tinga tina ne arara de yo chobukwa kina kwela kuni singa ngeti. Kau macam hitjol ni, kebiasa, no. Jitu aja ni dengan lor ni, kau itu ngalal, aku itu gara kubingan lagi tak umur. Dengan ini nengok kuit, ganda ni ne, mami ngoksi, orang kau macam macam ngalal ni ne. Kenapa dia cari wadi tanya ni? Allah kabul, makul kuku asyik di ngalal ni tu, nampari tanya ni. Aku mesti dengan lekari, kau mesti taruh lor, tolong di lor dengan lekari ni tu. Kui tu kenyalah ini tetap usia kecil. Gabi, kini lama itu agak jauh dulu jitu lagi. Kau gitu mahat, agi sih orang ayat. Kau ni cuma kini jitu, nampak tua mengalai kamu kini. Agui, gemar agak jauh dulu orang yang ini lebih murah agi cukai. Kau itu jitu mati lgero. Ibu lagi cewa kui cewa orang yang kui tahu mengisi. Kau itu mengalai cewa nak lgero tak kau ya. Abi betul ni ni lah.
0: Nak kelihatan jadinya, kau boleh bising. Kau boleh bising, kau boleh bising. Iman bana berus. Mereka makan sahun mula tu kul. Pagi kita kau nasiun cium, mama cetak jantung galak gelapan itu agak. Kiki lemi itu mian dana makan sah. Kau papa papa mape mako beman ke? Aku tu saya si kiu juga bana berus. Aku tu betul si kiki jorun nafas si iwe kebimanan mape ma. Asal meleng kiki bana. Galak itu tu galak jeng kabi inam jek agit cium. Kira si tanas nanti lagi nak gure ina. Kure ne na mata gian ni. Mi melayan ke bayi sih. Jin ni anu kalau aku anda kah amtung mah.
1: Oleh tam jinet.
0: Inda tam jinet. So aku mama jin tam jin. Wuih open di korai. Jep kanya sih tu hospital le. Asal kau betul nih. Si melayan itu agak mana. Agam itu tu kalau kita setahun bertunggu jemai gue itu sih. Ya saya kau betul kita setai. Betul tabuan.
1: Aku yang suka kau mibi cek agak lekwal tu kita sih. Tiada sih cemil aku mood aku bos school fees 75,000. Ini alat kita sih cogi nyoru voucher nabo serabi sih school fees.
0: Nabo school fees.
1: Anak aku ngolah lunga customer care kau mood korang ke gunin CBT bank angge. Iti angge ulaga mak cegi inde un si mengunge. Yang angge nyoru voucher itu naga lencin kei nyoru. Yani nafas kau ngung yang suka yang guni ingge ngolali. Kau lencin alcinge tiket itu ayenge tiket sih kau yang.
0: Tiket sih kau yang
1: gitu. Kau yang kicau kena kan, kau mau inyoru nafas, kau mau inyoru voucher, kau mau school fees, kau mau 75,000. Agak magel, cina tom kai til ticket and soko, tom kai yang lagi and soko.
0: Nih tom kai isi cakap kabisa.
1: Yes, aku mimi cakap nak ya appreciate ni ak token si, mimi cakap cut soko ya appreciate ni ak token si, tapi kau cina nafas, kau tak kual ticket check and soko.
0: Ia nak ikut nak token si, tapi kau jago tak keselung kanom.
1: Aku ni cakap cakap torani, after kicau every 4 minutes kau kagi tahu nene kau school fees, mati alki agen peak, mimi agen peak cakap buat soko tinggal, kau macam kual ticket is.
0: $5,000.
1: Kau guna kau gaya ni ke? Chudi, agere kige nyoru 30,000 korang. Mau nolat tuh skibane. Agere filmon kige nyoru tokens nombor 47 shilling. Inilah ni kau kaki muka ni le. Cina tu mau tagusi cek token and soko.
0: Yes.
1: chiga basa ne toma yo tinyoru tokens
0: mm-hmm.
1: tiga disha muche miten rew tilke tiga tiga disha goyeng
0: okay dale gitu *274#
1: *274#
0: tiga tiga disha goyeng gitu gitu soko mbetu tabrani kika soko tumesing ta iginye nisi kini mbetu tabrani
1: yes
0: inyori chiga rabisha kia jiba school fees $75,000 mbetu tabrani
1: *274#
0: *274#
1: okay siki ye gitu setai
0: mm-hmm.
1: mama nancy
0: randish. Mama nancy randish
5: Dam
0: ga tinga tabruz.
5: Dam ga mama. Ya ndi ko mu ta igora ko kuono na na jicho ga mwa ko lein. Mama no ga mwa ko lele gi ba mama nono. Inge nga yonga na minganza aba kwa zoro mu ana kwa mo ne burto. Ki zo gi te bruz pe kabisa. Lakini i mwala mbeti i ngule gut ko ti mwaile. Ile gi ba na ga mane. Kwa lembe ita, ani nagibe edio gamani, kutol keba na takitari, kwa ngalaga artasi, negigewe keriche kwa mwa kule kansa. Ilele ne, amunis kazaret gamanon, kutkuba ngubara kwa kiptayata apko kwet, kwa kiptayata kineko tienge kilwokindet. Kwa ngebara keba kap kilwokindet, kwa mungi ngalaga ngalecha anjiget kimoe kondit, kwa mwa kule nagige anna ngalechu giche. Arasi kisaru nengo nan, angot ko mwa ngaleke u jore ma girwogindet kula mugi ko ngololu ni yesie koma ko gatu ngalechu ko ko yo ko lelembe ngalechu ke mwechina na anyo girwogindani ki mwechina no bojo tap ko kipta ya tap ko kwet ngoti ani gara che majoton agoi piga ko kwet ko ngalechu ko lei o diga ko ito jagi amus la kwani sipitali ni mnyoni koma tangene ma gole gi ba ko gele ganza mangene mande Makin ngulengut karat kabisa na namau, aman nama nguane tele mami karat cina namau cikah mana ni tau mengulengi kita. Kini endi kot kita bawa kau ikinge ini ngulengu, aku tengah pasin je kau yang dapat kuange. Kakak kita suka waktu umungu tengah ini muka tu tak ponya namu kotor wajah imuai. Kok makan sejati cebang nguan. Makan kimu ngulengcor, suka waktu umungu tu kau ikinge bicor ni terjadi tau minat kiruagi dan ano. Ama jo leji girwa ga nyake che ago mama gisibote gale ke ucho kibenda ke taret ko kwet ki o yabi inye iba nane iba galie mama je ni barete o to di biga ko kwet izibi gale ke giba go bage i tenne ya nyogo mi go mu miteng to gama none ago taret injo ba ago ga sina ke ba go kwet mabe to ta go cho go si do di ko ti na blind miteng nye amu giri nyo na ri al marete ni on ungo ina ne go ne ndran ji ji bu
0: Missing Mamma Nancy, Gagligin tilted at the Shaka Besaying and get to Tabran Banam Bruce.
1: Get a camera to get the Shagoyangu, a much a lynching upon Gessi, Chitana, but 07, 07, a Litina Banyan 875, Akitana, about 0720, a Litina Banyan 169. When you were Chigger for Chinese about school fees, so you birch in Saka on my check to Lemokto,
0: the way I thought Cabasa, so
1: I want to get to check the Tamigo, so much to get check,
0: let's check some of it to Linda.
1: I was in your Ruby school. Fees. It was 75,000 kogaldi get it and soko.
0: Yes.
1: Nito kogi yol chigeti get it koget kebiri *274#
0: *274#
1: *274# ogi geti gora *274# tega shagoyeng. Kogoni nchari tinamita baragi nyor chigeti school fees and koroneta rani.
0: Yes. *274#
1: Yaga sakna nchon drop.
0: Don't drop.
6: Umsifu Yesu Kristo tinge takuruzo mune.
0: Da ima na milele.
6: Eji kwa kurumita jebio zano. Aga zeretu. Panning a legend over Jaboto, Sigi Jabun, Casey for life. The hero of the air and no room of it to be. Doesn't get the room in digital in Tanta, a pocket to be the idea. My one at the end, you won't get young a legend. What do we do? I gave you that I did a little bit of my. But I'm going to do the moon. Poor a pizza. A magic was I gave you that no more. I lakini nongo kaya kiene kimyoni uko tindo baro ono kasi mitani chegi kikuwe nyake ni uko imizi
0: misi misi misi
1: blali wa blalis chita apsili buwete
7: samge tinge ta brus
1: samge blalis
7: blali wa blalis ami uto yu amache warong amwa amacha amwa warong tinge ta brus ale chita nangala ale busuregu nata ningen chita nangala ale no tinge busuregu nata ningen yani geri mwa hawinye ile ile gigi balakwane gigi lia imwa kuinge na munzi kipu ile mwaitano tu kimenge maa liane uribenge tuku kiuchona aku magi zirete jita naka ne moso get kuna na machonro magi zirete iwe zirete kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk tuku chono en kokwet yono ako oyae tuku chon kokolyet en ketane amangen anyo le kitunen ano tenge kimokanye biik tuguk cheu chechu kikei ndinget ak Bruce kokiking'olole ne akemwa chito manit kimakeng'ung'ulen kutit karatik kimakeng'ung'ulen kabisa mongen ine amayamwoe kityo mama nano neimuitechin aking'et in akiwany kanisa akong'et any bichorito cho sososos kwonyon kokakesicho onai ne ole kaking'alal en tai chebe mirigo ak biik chetinye tabiaishek cheu chonito chono obakach akobe kanisa anibuch komakatok biik o ikatok biik ngebendate kekose kityo kelele katweti ngetok Bruce katweti ngetok Bruce ale aite kakatyet otach amun engwong kongoi mising
0: kongoi mising chitab ndegeit
1: chobri Yeah, so yeah, muiten kidogo en soko, muiten kidogo en soko.
0: Namjata kita kien sige muti
1: emu. Kien sige emu on. Ile nene isibu. Kulonge.
0: Kulonge na wakab ke.
8: Hey, amuna bai jeji.
0: Jamge.
8: Amuna ya getashi.
0: Ami ngalio.
8: Eye. Eye mi chabi osa wei ne kwanyo urwei ne gatok wei kapsa. Goi go atere chen ore. Au gaso ate ta chabem. Olo achame kipindit age nebo subuhi kole mi kijanaek oeng'u che ng'olole ng'alek cheteche biik nea subuhi kametab lenos en kibirech tachwe mama kou nondo testaa ikas tachwefem manan ketoret ni angilianan mekeinatet nekitinye en biikab kolech ndebore isip chepyosani koroisi chepyoso nekileke komi chemi chemi taban chemokotilatil chepyosani kotomtomchi ng'al tamanan kostoke bichu ne chu ng'olole kouni kochorirenik chemamuche koyai kii ale amu kiburo bichu bo kutit kou biik alak chekiileke kwanyone chito ak chemunandaeng oli konyokokotkot kole koribore iker kakoek kii ako echek cheibe rabinikyok komi amu kemete mekeinatet akikilke amok ne sikebor boning'o inge ng'o kole ng'o ongemete mugulelwek cheyach akikilgee ibuch kabet emoninyon ak mekeinatet nekitinye makikilegee makilyonin akobarech kong nea neketinye kolongee kapkenom betut nemie
0: onge mising onge mising kolongee nebo kapket
1: kosobindo
5: iyomunde
0: chamgee
1: chamgee kosobindo
5: yekineweche ak Bruce ak tingen makimwoe kelon ingen biik busurek iman kole une amoche kityo kalenji kamano anane sinye koyome tingen itun akane asinye Bruce ak tinget kele kole ne redio iyekitakaram biik okot cho kamokongen kole katesetai ne kipindit kobore ya chepyosano kiroko ka ikere koome tingen biik oi woi woi kamano sa chobo kotoreti mobokokto chi chobo nibuch ine kirwok kirokwong kirwok kokwoishekab kuku kolome ne motoche mushara kirwokindet bure sachobo kotoretin mobokokten kiptayat kongoi Bruce ak tinget ngoberurok
1: Ongoi mising, ongoi mising, Mama Joyce. Oye, tinget agere kakikun pikipikishek oeng kityok en soko. Pikipikishek oeng kityok en soko.
0: Yes.
1: Chutako, magomii pikipikit age. Magomii pikipikit age nekekonu.
0: Yes.
1: Kimache boyot ak mama. Murenik ak mama.
0: Yano, murenik ak yabiyoso.
1: Yes.
0: Anagotie.
1: Yes. Ago itule kityok tiketishek somok. Tiketishek somok kityok mama anago boyon. Anako chi nemi yon nekasitolchike pikipikit.
0: Ako mito biki ngap katil tikitit bwana Bruce kukajut soko. Mungine mito soko ngekono kupikipikit kitioneke. Ngap katil tikitit kikaji tokens. Ako mwagile jini tokens kongap kikono ngap kikono 22 shillings.
1: Yes.
0: Ngap kumitake nekasij bahati kikaji akut silingishe kumyambili. Ngap kumitake nekikaji nakutelibu.
1: Yes.
0: So jato kikure tokens.
1: Yes.
0: Kitu makati tuye bwana Bruce kukajutu soko. Idalongi tiongan star 274 hash. Dari itu start 274 jitu soko ingin kuni agen agen lengan atau nasi je berainda yang betul tabrani
1: start 274 jitu soko atilgetit sebiji sih star 274 hash
0: star 274 hash
1: aku tiga cek semua gigi sih asupu ina mapema coba iskap ceri de
0: terus nampak ceri de
9: enggak missing kamu nak perusahaan tinggal Kongoi kabisa amache na changia na kane amwale takorogne ko en boisionik che kikikochi biik ko nan ko boisionik man biik boisionik alak kotiegen biik alak ingen ile ngobur kirwokindet akolach man uniform kokere kokoik tugul en tugul ko biik kabisa biik che widows chon kakimwanan Kau ingat ni le, metinya sautit ngamun. Das kau ayeng engkau mana kabi itu kotor sot kuti naga, lagi inye tema cawara gunung si. Arai nyamnya na, ibe inga mai cipto. Koragi yang cipto naga mai kumma asu kabi kotor tin. Jabya sani. Iga lemah mai cipta ya tuku keca ngamun. Kalau angge berkesing si mai tu si berci cipta ya kau direct nemu, wendi nai direct. So kalau macam itu yang mana dulu, en kongetan sulaiman manager, agaknya sahaja kirwagis, en mau sahaja kami tengok kuat, kau matkanya nyasan, cang dugu kau punya punya winu keccha, kau kami anis korang kau no, ayah wira sini ayah nuat utok takwa sanya nita waiting kat kat takwa sini, kau macam itu yang mana dulu, dah yang embi ke mau sahaja. Kwa anga kwa malalami kwa chachua kana kwa ibrire kwa kina mata wale kwa name note file imenecha kwa matia shumen seba kwa raba kwa olimba kiruwa kindete kwa matinya itea tuu kia manyonu kita kiruwa kindete tinye unufominya itea vina kita kala le satoru nyoni ya ire wakalia apari ingembesho ile kijere sana naina kitinye manu motia kuhu waninye imanu motia tapo sotia ndengu kuwa ambu le saiti uitos Uinue kusirot widowas anaboishe kibaga chebioso kwa paigoi lakini chebioso kibaga imanu motai kwa tunde uinue kechangne imibara itab yu kele njinya ire usuko chaba gireu kero wanga ya yebrikasi maikwa kusengweto tinget kasa kamukta indet gamune kite eni chega chewu chota nijero wongoi
0: Gumising, jadi sungguhlimba kapcheri re.
1: Oh yeah, kami mohon kelinci meeting tiketishek. Nampak saya boyot ang nampak cip mama agengge. Muren ag mama.
0: Agar
1: itu
0: mana
1: tu? Tiketishek semua. Kami tu mungkin kau cut kabisa ciso kau tinget.
0: Yes.
1: Agar ini cip bigi itu nampak 160,000 meter soko. Mama agengge boyot agengge. Agar kerjap tayno nen betul tabrani. Star 274 hash.
0: Star 274 hash.
1: Star 274 hash.
0: Mm-hmm. Star 274 hash.
1: Tutun soko.
0: Mm-hmm.
1: Tell me that you can see some more. Wesley and Chongen.
0: Wesley.
10: Ninga the Bruce. I'm really up to your page. Lento have a to me. Ramu awal ni, lejar kau anggal lalu begitul, itu nak tinggi lagi, lepas itu, kau itu penel juga, kau yang di penel juga, kau itu ujian kapas, itu apa kau kapas, amu bantu bantu terkiri lagi, bantu bantu terkali, bantu bantu terbeli mana cah, ini apa kapas,
11: ak nguur kamuktoindet ak ingalonchi Jehova nengung angot itil kalya ngot komingde bik chuk imwaitoi kainet.

0: Alright, tangu wa shak sisi tega batachi na hichu tu soko kele na mchini yore tage lani chingi ya tomache ibuwa tuwe chagobo Afen News.
1: Yes, kipuwa tuko meseng bagen gena tana Afen News bwana Bruce kule mite agubanye enga sartaga tobole inyere tuko meseng nata ningile ya ya mngare taga batik chita ego meseng itinye itinye agrovet itinye ananko istokist ananko distributor ananko agrodila wakipuwa tuko nga sartaga tuko kutu meseng kule meti ibun uinwe mumite kampuri tana ba Afen News aku banyak asuk kira kau lihat kakek kan apa takut missing sabu yang ini amat kau kosan aku missing temi amat kau kosan aku missing alih cuaca cale tu gua enggolimba aku kuat punya gak kah bana Bruce kau makin gak kuat kiri jat kau makin gak kuat tu kita terter jemite aku metinya stroke mita Afen News aku banyak aku Afen News kau ni bana Bruce kata cik campaign nata nanya nanti kita bertanya tanu bajaran kau nampai mana angge makilah jaran kau nampai mana golimba Transoia Wazingishu Bungoma agolimba Kakamega meti ingat aku bana taki amu mite kampri nata nampai Afen News asuk bung kota Tin iego anani kanapte kut misang mengarengu nata nba stoken nata anangui stokis gue ya jita nba agrovet gue disiplin anangui agrodila engga serta nata kedaya sih cakap batang live studio kedaya sih cakap sih cakap batang saya tak engga nata nba subuh nata nba petu tabrani ikut setai engga live studio kesian nata nba touch film ni baras tahun gue tak engga serta nata nba nairobi kimi teh engga cipta gak kuris tajat jat jat terbuat kerai lagi kimi teh online eng www.touchfilm.co.ke kimi teh korabe petan nata nba facebook eng touchfm.co.ke kiwur nato mana ramai tinggal tapsoin bangkit kena betul menang situ.
0: Yes, kan engko Bruce aku kaki touchin situ leni tu leni meeting hasibit kita star engarunet nemiene uni.
1: Yes,
0: aku kaki pe tetu tet nato nabo meset aku en betul tabrani tinggal ko kaki toki ke siasa. Aku ngi toki ke siasa aku tos une kibaga engko nato nabo kandoik. Missing king engko kaki toki ke 2027 ni aku buriye tap kolencin komuai gulelen presiden meeting kan dona tet kubur buriye tap kolencin. Aku nato karena muai bicetang angan dan mi bikin nyem sama mana nyuan ak demokrasi ana nyuan ko lebih mujot ko mabrichin berestam liam sama urta ko nobri eta ko lencin ko basan dai no ko moy gole oy nyalu ko be gbrestan a en tamni ne boy ago wong bay shet not ne gi amis piga be mit lagni ngemende chito ko ratin get ko meeten ko missing terchino she ka chaba ko ndo ikchu meeten wany inyo ru ko ndo inde tage ne ga ko mach ka bangan tugu tutu tiki chenge ne ga chimo ingen ji ko much ko ga ko nam mogot piki kana ko go sibiki ko chochan asibit kegeer gele kaliwa agen kondo inde tage konge tage ne kondo inde mi goma singo banga nje chi kewa agen ge go ta ko bit ko terchine ne imuch ko rago expose ne kondo che borje ta ko lenchin ak piri go che bagura
1: inge legi magura to banan brusco I geraman en ga sarta ge tol agoni ta kora gi go ta go en kondo ju ta kora banan brusco ko net alak en piga be mit ne mo e go misen piga go ke le nyone brus mo go yete ge le nyone e lazim go tunya go ma ago banum yani already gi go na bi go le nyi tinggalalah tegang doi galak. Kima presiden negara serta agak bana berus kasih tanding amat kandoi kita jiba beriata. Kalian juga mesin kubah retreat tunggu limba. Magalin juga beriata. Kalian juga dah nego bateri kandoi kita jiba bunge retreat nanti negi yang limba naik baca.
0: Coba cama tap.
1: Coba cama tap. Coba UDA.
0: Agbang yang negi. Ag cama sih kiri supporten.
1: Yes. Aku kumaj kimi eng time mah bana berus kumaj kolej. Apa yang kandoi juga kumu malah lekut mesin agenda. Cita jiba ngalega bayi show nek. Cita jiba seragali. Aku jukwa. Aku bateri umalah agenda. Jukwa kita kuege. Aku mahu beli nanti kau kira nanti kau rumput missing, amu ikan mana yang jengkolin bagai, mahu jengkut missing ilaji. Orang itu nang itu juga le, aku juga le, kau kaitan. Amu ini itu nak katai jaga. Kau kira nanti kau missing barang terus kau kira aku testai. Aku kira nanti kau rumput missing guna genggalan lirane. For example, genggalan lirane aku mood kasih kau mitekan duit nanti kau katet kolem. Awen di bagai tay basaris, engsi gulut negile. Anang kaya genggalaga be kilon ceri kau missing genggalaga beratin mek. Lagi nih tapanu tapki kau missing genggalaga beratin barang terus. Nekatanya orang duit itu kau rumput kau missing gule. Tapanu taparan, kau macam kaya. Betul tabrani. Kebet kita setabai show nju. Nju kau nama kau missing kau ngalale kandu inde takai. Aku kia tak kau missing kau konde mugu lel dabi. Neng kau nipi coba emir panah Bruce kau ngapa alagi kau beindi kau ngan ngapa kau punya kau kagas betul na. Nba kandu inde ni. Macam kagas kule muan neran kandu inde ni. Aku bawa kandu inde tanam. Aku ni tanagi kau konde mugu lel dabi. Kau coba bi panah Bruce kau dive tanagi lisek. Kau coba bi je aku pi kape emir betul tabrani. Kau kau tinggi kaje mikrofon. Kau kini kaje jita mikrofon. Naga tete bengalai kau bayin pay show nugi. Kau ngalale kau kau ngalale interest nampak kandoin dan atau kau ngalale kandoin det anum, nama ragu mami itu atau ke, anak negin ke gulung kau kau mau bawa kandoin dani, kau kan kau besar gule, gue ya tu kau mesti gua kau tin tinggi tu kau tu coba kandoin dani, kita mesti kira kau mesti betul tabrani kau mesti jitab kwa lenjin ko negitepe kegele tos nyalo ge haine kutu misim enge kando iki ujita amu magando iti takenge bana Bruce kongetege MCA kongetege inyo ngejere natanaba MP inyo natanaba senator inyo natanaba woman representative agi wago natanaba governor agotako natanaba president kongigiri kita katukulu bana Bruce kongigiri kule kita natanaba jame pigi kwa gengalale kando iti tanum kwa mwishko ipchini ita pigi kato jaba emet enga sarta agetukul ago natanaba agot kukohira kasarta agenge natanaba ngalale agot miseng leader of majority enge senate inedet ko mishmua Aaron Cheriot inedet ko senate natanaba county natanaba kericho ayiri ligi baraga imetapke bana Bruce kwa itiala gengando kumagole kaliyama ya jitukul baishieni ago natanaba agot kumiseng kuhigere le kit kora natanaba togi kukinyalu engando kiko nam enga sarta natanaba tae agot miseng ningyo bana Bruce kukibi yebi ya ngalaga basari iwi itarichi ngalaga basari agitet paishione kalakya pabanda tae engo tabanu tabe bebe gabe mete ago bagando inde take ningo jona gando inde take bana Bruce ko inde gabe bertake ko kasukut misung mita gai mutya nata no kut misung iire lagi ngalal kut misung senetaron ciriot ago bar kut misung kai mita ke kut tinggal gando iki uja tak nega tawin di koi bete net nabo mara kebe bertake ago kebe bertake ko nam gul ya bi gabe met ago bi kut misung nere gut kiat jeter ter iire le nato gina terenggi kut misung bana Bruce
0: yes ko imuch ko maiman macher leader nata ko Aaron Cheriot senetar nebo Kericho County gole manyalu en kandoik tinye chitul responsibility na nyin ana boishet ne kikigochi ango kikochi president ana kikilewene ago tinye chitul boishet nebo koyai ago nyalu en kandoik koyai boishet ku ye nyalu ago istoenke nalalet nebo bitinan ne kiwireke ne kingololenke en or ne makararan ko kokichenge umaarufu nebo siasa ago nota go ngalalet ne kimuch ko ngalal kon mising tinget ago en at kantul kora ago to president ne igose ko moye go lelen nyalu poison peak kondo iko gilchike poison chebo bandap tai gine gilewenji se ko rongonyo go ibsko kat ko ibchi bi gabe meta go tiktok ngelewen ishet no no 2027 yes
1: yes give me bana Bruce ko bit kimi ngalale ne ngalal mushmaron chiriat mbese chat jingergen me jara so bit ki supe age ke bit kra ko bit kenne gele tus kimana mheshimiwa Aaron Cheriot mbisi kata je ngirgen bana Bruce na goni tagi ko ndaga yata genga ko bite kenai ko misim ye kita sitai
0: mache si chini sauti not talking it
2: ye betina ngo da microphone ye ni malo jina ga garej ago te che sikise ko ko no che je betina ngo da microphone mami besi ni malo le boisi mami besi ni malo le maendeleo Omogitio, Tomogolian Tiro, Tomogolian Speaker, Golian Senator, Sijigolia, Majigi Lane, Kodorichotane, Meleka Ujika Kobibiako. Kichi Wanda, Apana Letia Sisia Papele. Anamene, Apaja Majibika Kiricho. Kige netu, Eletken Yiseke Janga Moon, Kige Entertainen, Siasa Jebojinga, Enkiricho. Nene Tonga Lichita Malega Mandeleo, Akwanga Nutik, Kongo Itarusi. Goit kanisa, goit mazishi, goit tu yet koko huni, kong ngalale gondoi galak, kong ete subuhi baka gaskolin. Nao kibichie utke loo, hee, kako ngalala angatamuane, siyasa amba iwezi kutubadilisha. Niwe mawatinue galak, molo olibi agenda. Kole biga af kingereza, empty minds discuss individuals. Brilliant minds discuss ideas. Yani, meto hee, chetindo ngwa mnotete, kong molo oli, kolegi waldo ono, Ini aku ini tahu nota ini. Kami tahu je mami gini biori itu, kamu lalat yang bigala, kani dono, ini golianon, golianino. Ia siasa nataka tukatai katika county ya Kericho. Aku tu mebendi ujakuzi. Nebo 2027, August kumiye biga Kericho. Amalal work as a leader and as an experienced leader in this county. Amacho rejecting. Siasa ya ujinga katika kaunti yetu ya Kericho. Nikinge
1: Canada extra provide. Yes, yes, nata kwa ngalalet, nata nabwa leader of majority, ng senate, bana Bruce, kwa baishe county, nata nabwa Kericho, lakini, tukujutukuju bana Bruce kwa kwa counties, neki tukul, kiko jambiga bimet kwa tumiseng bana Bruce, kiit naga aigeit, kiit nuhu entertainment, ne, ngo ngalale gandu indi, gandu indi takayanom, ko kinam kibirchi utaiko nagole, yata kutumiseng inga atua komite, lakini, tabno tabnita kutumiseng bana Bruce ko, kutanyo lugu ya ine, kutumiseng gandu ik, akuma kutumiseng ili jampa isho ni kiatijike nye raya, engolimbaga, lakini, enge sartaga tukul kutumiseng, kiko chuton to kokikochi ko ngalek choto chebo ngalekab ngalek choto chebo chebo kisiasa mara ngengalale kandoindet anum kemwa kele matukutep kuni kole kocham noto kitab biikab emet kot mising kit nekakitebe kembir tabrani kele tos kandoik chu chuto Bwana Bruce konyolu kwaine eng society tos nyolu kot mising eitane kora akot ngulimbo society keer kot mising ile kabaishe kaunti noto nebo Kericho kot mising leader of majority lakini nito kwakse eng counties nekit tugul Bwana Bruce ako kit noto nekikonai biikab emet kole lazima kandoindet anum kutiny kandoindet fulani noto kotiny mising nemeche kobit kiro tugul eng kibagenge eng betutab rani yekitesetai chito nekichutusok kemeche kele chenam choto kidogo sikobit ketestai tugul eng kibagenge
0: yes kimeche koyotwe boyot councillor Kones en chilchila councillor Kones
3: Hello, ochamge
1: ambassador
3: avato nubasavon nale avati bi apko lenji navati unchu ka undi chilchila kemeche ochamge en irama gugu no narai macha ave gungu en titu tena ko ngalale uti tinu awu ni kya mwaga na diga ne di atin ye gare gi ngalo ale ko nam go kuli kita ke sugan kumi ta munga go chapni grau kuli ngi na ine ni ngale ti ngalo ni kwanu kotai ko magi ngolole maindilio ngun magi ganye ke betu yuse gabi namu mami gini ba ki ibu iba ibu ki tirute e anu kumai gule anu kumai gule so kundamu goksi tiki yog onge bakai de tiko sigir magi gini ki tu diga kiricho anu gire ngun rage jema kora kage mange cheret tu sais que mi teta un olale d'attitude attitude lo nea on en la lente de tu avant que un gamu kunu ga do itu mi tito moanya ne de gale joto jo amaka wa guni angale tu tro abase ta ki bada ve amiore ai gai ti li la ve tu bota na vendi limbo ndana yo le no ganso la limbo ndana yi le ga nyu ne gore gi de gi le meni in no ati yegi tu ye amma kwa ke nyai go go do
1: go misen ambassador no ba kofi councillor Kones nguli mbajil jela
0: yes
1: ega sagne councillor John Ruto councillor John Ruto
0: oyo councillor
4: gamge bruce aktumun
1: gamge
4: councillor no ba jela Jadi itu nama itu nama bahasa Inggeris itu dah nama itu dua. Kalau macam ambang anda jangan ambang macam itu ni. Kalau macam orang ngalam kalau cuman ambun itu orang ni cuci, kau pun kalau cuci orang lain kalau gabung go, lebih tahu. Lagi ni cuci ni kita cuci ni cuci ni kalau jangan tu dia tangkap tu pasar. Kau juga jangan duduk di meja abu serikat ni. Aku ni barang ni, kiri tu boleh ganjar ke orang orang. Kemarau ibu ganjar ke botol, ke bawah presiden. Namu banyak orang itu presiden. Kali ini orang itu jenis orang lawan ni kita aje, agak itu begini aja. Kemar tahu retik. Kiri guni, waktu guni rai ni kerana kau dia perlu yang lain. Kau botol ni boleh mana ibu kah aje. Kalau ibu abaga barang yang mana oleh kalangan ni, ibu dengan kalangan ti juga kalangan ti lagi. Kalau ini di situ juga orang jadi macam ni nak apa? Lagi ni dia lagi kaki kaki di sana kini dia mana oleh kita ibu arah ini, kau dah arah ni mana oleh kau dah jadi mau kau tu orang itu cuma je lembu, cuma je lembu ayam goreng tak eh? Ya, orang mana juga, kalau ibu nak negatif ni tadi tu, kebuaran, siapa makan ni, siapa dapat tuh ni, aku juga mesti kata, macam tu pun juga dia bawa kaji dah si, kau presiden baru tu, ejer je di sini, kau awak nak je tuan, siapa kalau kerjaan itu, kau bawa kerja kerjaan itu tak cinta ke? Kita juga ni dia ada kemalangan tak nak kerja, kita kiri dia kau dengar tak tuh, kau ibu nak negatif siapa main dulu, kau lawan lagi le, kau main sih na. Aku tu kebagi dah begini, ini dah begini, arah ayah begini. Tapi jadi aku macam ini nak, aku tu gini normal, aku arah ayah tu ini, macam tu normal ni kalau kita,
0: Yes, think I took a mina vast of Senegaran and Soko, 30,000, a charter chagasil telephone. Yeah, I think I did get you negonin, Ravishechu.
1: Yes, ticketed one of those.
0: Ticketed negonin, ticketing, yeah, nearly shame. Negatasi made Kegonin and Sivangange, yeah, I'll see made because no Nitago Soko. Agoga Giat, Mr. Bossi Moishek.
1: I'm going to run a banabus ticket to say you go big, good missing girl to Makinga.
0: Yes,
1: Sectaman Gitanege.
0: I want to talk
1: about
0: Chinegay. Mara gezi chen token netsala ni yangu ya nyoru ko isten meju tu soko kimache gianji jine tomga kwa legi en soko en betu tabrani star 274 hash wini anyor tokens ya 40 shilling na watako tokens kubitiko tako testaye kwa lise en soko star 274 hash
1: oye
0: toke tishecho wantama nguma tingo chilile en chine gichi tugila soko anage chitu rani netaye
1: guna mwetu na fast
0: ticket it neta qualified na mite soko
1: star 274 hash
0: utun soko till ticket it
1: embeto tabrani
0: sige mor kele ngongo
1: ne ko ni dagiga isigitio ang manenege
0: yes arab sitene
5: jamge boyo ju
0: jamke
5: kongoi bana kongoi na ba ko go no ge tatikan vini ni go ne jumbeto tabrani a jam ngale jobo boy se jas a fi ta boy se jas no one ta pi ge lingi te to I le go lo go le gure ne chu ta go ing na je ba bia se go le go bar ga ge o ba boy se jas ko ma ge te jino jam ga jang ngale ni boy in gure ge go ra ga ndu ru ta ni jang ngale o yo ni boy se jo po ma ndele o jo bindi na go go ne chu Ote bena jabot kando kya gule une. Wavitina gitu kengalo la tinju kwa ana maendeleo. Ngale juu sini kumi kwenye lai. Mid time nge ngalo le kando inde ngale kimanet. Misi ni gerti ujuta chuburege tarimbo jina na ilaga yoku ni gafsiya sala gecho ba chigingen. Kule nyoka turur. Negure majority aro naga ko ngalal negi giro gi toret president au toret perye tap ko lenjin au ko ando inde ne tindo mugulendo ne himbo were ne bi manu ban bi ge lubun bil ko yu jam ge lubun ne choru no kyo kala gi yu ko bodjang radio ki yo jini no unda tak amu ski te be ge ge le yu ni tang ni ko gure tarimbo ne nge no ko tambi ni ni ne Kosa angaa binyuki indepaka national government kuwarun nagaana imporiye tuugu nubwa emeta af Kenya laini mita wando kisalaka chike ngolole ngemanet for example kama wakere tebe mrenyo bakure so inot kutebe vika lako lechi niwe koni wile weri kukureche mwazi mtai MP nagaango iti tumo tatari tumo tafari ya igere lami nekikotonon ngete in kondi baka ulimba jepsi duwende speed igere nakakinam ngete in tole ure neo kinamba aga jepkinoyo aki igere asi ile ngalale ile ile kiwe buboyo eki ngo in MP nebo kurezo inot ugi isewon ritul ugi principles ko kibunu ulimba in ulimba baringo Kurai nonge ngalale amu kitebege gelgero ne Dabu jemita la gena jeng manyolu ge ngolole kondo chiki go babarak Adaris korage jama leaders ngoba go bachukwa gi boy boy Ugiero ile ge matike mo bomboy Oge mo ajo boriye tap ko le ningo gas Ugi mite go rabi inform makan for my chairman for your ability chingrengetyu Ogi changan tepkondo giri chebiaset ogo naos chebiaset no no barab leiti ogo no richumamos ogo ni rosi numen rep legure lisa vi ogo gure mrenjo tinge yan goi bwe tepkondo pana paka chepa deputy president 300,000 kongo nem chemos ni kapa gure zoi no tinge ni narab leiti komenye gure zoi no aksaut chebiaset namba nmingin komenye no toli kongo ni 50,000 Wait was I ne no matagu ye Joseph Tonwin we go goes in dag now 20,000 out got the host. The worst thing when end the chom dog on do kyok in gumburu oyota Susan. Kima geleji tinga liza jelulu bongezi. Age lebur ye tap ko le jinga jere ne kuma jo ni tog ni. Awu ngete shi ne wacho swaro otich wakile. Ti go ni kwasa na ni tog ni. Onge birura lai ne bur ye tap ko le jini we. Kena gele gi atang na gurundi kuma jiji no ngalole gole wo bir gura na bir jisu lisa 100% abo bir chichosh 100% atare ngale ondani ama jawe ki wo ngwe wo kwira mut ko tin go worule ngomnye wo go ke tin amur go men akwa kile tena tan bo gure so ila ino menye bo met wa kile ilare wo ger go gi go gi tya jo mut kavana ni bo met inga ngwa ge na re to yin Aba amache kewe kipongezi Kwa ndo kekibwa kwa tuweretio ni noto kwa chakilano Akumutara amarete Njama wiro si njimu kototo kihimiraba na Kuma chaskelega wana barchuk Inye nge geri ni so kripto Inye nge mache inamji rukto Anaki mache inamji ngotit Weri nyo aronje ruyot Tetune bege mache kwa kakilano in 2027 Kwa wanda bible la rabruto mwenye Kwa president ba 2027-2032 Mangua sagi tembea higi roba ishoni kiki ya mbo amen mangua kse hini ngele changi chobuni kyo mamacho kukiri ni iso kita ni yachi ni viga abo ameti in maendeleo ange nale jorwe nyunu ba runda kwa ruflat mara isu kwa inu kocha wala almohit kwa esh hinge ni lenda nda ta inge nuko vai vai ni angi kukiri kimi kabana so kima kelega wana barcho kiwei kisho meaning so drip mabo ameti negei okele viga abo amet ovoi kabana barcho kwa ikse neta Obaga omajo ibu wanda chitongo limba yin limba gericho yi wongin sanga bi Nelson Koech kunyo le o ma sene to le gigi kyo yu so ga gi hoite tv kyo gi tun ngo limba el reso ga gi nyu so ke jero ngo le bo reso yi an go be wando kyo bo yoto gi ada izi o mure ju yi lati nya ngale ke jang
0: hongoi mi singarab sitie ne en tai go shaksa samaga genge a chaka batayle bosido ya tom ga madat gadi shaka madat gadi shaka mutu gitogi ago ponge cnb chaka tildiga ti shaka ago nyor chige si metre ba 3000 agi go chigo rabi shaka sgo banga ge tom mit gadi shaka mutu ago nyaw gnyane tom ga ichi tuso ko matigo agenge mbik 95 chaka tasan tildiga tit ne go ge yol chige si metre ba 3000 agi go ni go chep konda si banga ge
1: ingele ni to banam bruce ago number inda na tani ne ga agli ngi tot gadi shaka ngi to jitile Idale ni kitu ngana *274#
0: *274#
1: Agitar jiga tikiti na tana ba 30,000
0: Yes
1: Na tana kasiri gelo phone Mit kini mita soko ngi kuni bana Bruce kosi mit kitu nage Agiri biki kwa juto soko agiri jita na tana kikure nga kure preska jip kimboy Kini kutar chige na tana ba Bruce ni ba 15,000 Pagaji chuna lak tuntung juntan mita soko kita gana ter bana Bruce Itar jina asiri kitu gelo phone Agiseki nge petu tabrane Dali kitu ngana *274#
0: *274# chitun soko sisiki Nangasakana stondu enzi raini stondu
6: Hello, Bruce.
0: Yes.
1: Yes.
6: I'm a child. I'm a child. I'm a child. I'm a child. I'm a child. I'm a child. I'm a child. I'm a child. I'm a child. I'm a child. I'm a child. I'm a child. I'm a child. I'm a child. I'm a child. I'm a child. I'm a child. I'm a child. I'm a child. I'm a child. I'm a child. I'm a child. I'm a child. I'm going to go to the president.
7: I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to teach you. I can get you to go. I'm going to go to the house. Then tadi itu ngewek dia tanggung yang dua itu tapi saya terus satu mulu. Atau terus itu juga nego ibu orang kau kerja orang tuh ini. Kemudian kalau lima tahun tengah ngalah lagi, kita jadi tuh lupa isi ini. Tuar orang itu. Atau itu ngewek umpan kalian ngewek kalian.
0: Okay.
8: I'm going to go to the house. Mati bir cita ini nasi cuy ne, ame je kau mana arung kau ni, mana cita ini, tu serta agak mana ya agak mar, isu sih macam, kau jadi ada lebih apa lagi, kau iba kau jadi sih sering, sama, nak buat macam ni, okay saya jual tu kita tu. I'm not a development man. ne ite ibus kong eri ap kolejin afak fisek kemite mojo or tinwe kemite nero kicham mi magele magis langin mi ume agen sigis ume agen isyo amune akye amune kemite mou tos mi gomye amune we inke lego to motke mata tamus ke mogele ne chiji ume ga tamage ramen na ye uri nung na tagine are jiri yot kingin kingin ni jitaga agen raira agen sigis ora na basi lipo rikuwa na kiki amungai kino mou na basi yekwa na kino mou I'm so much happy today. I'm not quitting. I'm not going to go. I'm not going to go to the country. I'm not going to go to the country. I'm not going to go to the country. I'm not going to go to the country. I'm not going to go to the country. I'm Wana ituan angari kibata. Wana nego tu mbage. Tani wamiche itua. Eh? Eh kibicha rumi tu kule barjo. Tu barjo wongo inu amungo rimangu. Ngo tuare tinjo wobo. Karanda ya nje. Tuje sabuta wongo inu. Thank you.
0: Ngo mising. Ngo mising.
1: En kitaben. Johnston.
0: Yes.
1: Ngo limba kitaben. Ban Bruce.
0: Yes.
1: Ye kita stay. Embetu tabrani. Dagi saya sesama soal jawab batang saya tak yang kita tanpa asubuhi. Ia kita secai in kolab studio. Ya selain itu kita tumbaran berusaha bahwa kami di nata tanpa avenue sih nata demi itu agoba ini deti cita nata ni agro dealer ini teh agro vete anak gue stockist anak gue distributor. Ibu tu nampak news kalau mite, agak banyak bagian kita terima apa news, anak kami nampak apa news. Kita hari ini kita mising kogir gule kahagun abten enggal lekat di bangil agap cip kondo, bana Bruce. Iger lemah ego san kita tu lengdo kengung, anak ni kule iya bayi siung. Iger lagi nai jangan apa apa news, ni garutiji kita bertanda nampak jerang kono bayi mana, kita bertanda kau untuk nampak zengi shu bungoma. Area limbo transoya naja jango ba avenues asuka biti inyurjini ge inyurune keljin ye gitu sutai
0: Hega sakane macho isko sobinda
1: isko sobinda
9: Samge Kongoi gapu sai na rasi ni go go ge ale go do Kale ibru sak tinge ko ger ka ro bi ke go ba limba ka wa munur Koi ke jabia sai na konge bare gere be kam sa spi ga ko ko ko ko ko ko chiri te mo ta ka mo ga bi sa ko ka stano taron diru yo ko ka stano ko nyon bo ko lenji ko ka stano ko bendi bi gi na bo ko ri tin bi ga la tu gi ke mo abru sa tinge ke le un nyon ga li amo ru bi kyo a ge te ta bu se ke bu ne bi ko ando e ku ni ko nyon go ke ne jo ta Tak ini garun jero ya sait. Siapa yang boleh bikinnya ni dos dosa tinggi. Ama amau ni, ni boleh diberasa tenggel ni ni utaran jero ya. Aika hati sebalik kos kema bolu. Ini le ni aku mami tinjau ni kere kita ini garun jero. Ini le le ni mana bapa nyonya. Bukan lagi kos. Kau hanya lilia ni bro sait tunggu. Kau ada mata tau bukan lomeng. Ikan dia lu bingle lem gosok bina. Sampai, ya ni zaman bingle tu bukannya lu ke sampai gondu. Ini kau terus naik tu bu. Oh ni le neman oh ni le neman bingle. Kita minyak. Ini kita le le nama sah sah bingle isa. Minyak no isa. Gondu isa lu gun berus. Ini lem gun le le jadi gerang. Jadi baru bias kau berin bias berono rono. Bias Aurelia, kau kanya ini nasi bias Aurelia, ini orang kita orang tiga kan sosia, kecoh ke nara biru, apa jenis lagi yang alalu Bruce, aktingke, bagaimana saya tak kau mahu ibu lelaki yang situ ini, apa cegah mana ini tu, apa cegah lekong kau kata nak kau yang ibu ini, lekong apa tangi jangan lekong ini bagi kau tu 5,000 Bruce aktingke, apa tu lagi kalau bagi serius tak kau Mami kara eti tunggu nuko kau na bro. Aku kau bagai ke nabi grabis. Kita nabi kau grabis sekarang. Aku cakap kalau libre sedeno tenju bolgan lah. Kalau tinggal lagi tuk lagi mungkin biar lagi serius ni tu. Enam orang bro tak tinggal. Kita lagi serius ni. Aku lepas TCB. otot konam en ireyu. Lakini keriib barak kitok resident nenyon amun kiriyai kasit. Lakini bichu kiigochi mi saa ko cheso kotele, kilen cheso netele. Korugu soindet. Amache ne keng'alal Bruce kora, nonyo tetut angen ale chang barak aroyu. Kokibur amut kotor komotokone. Kiamwa kabisa kiawe sipitali nekiolech oboi sinyoiwon kat amun kowendi akere biik chemiondos lakini korolobotu en murindo nemi sipitali. Kiamwa kabisa kotkenyon komwoe kotinyon korikoten anani koleleni sijui kikamwa nee chechobiri. Sipitalitab Longisa nen amwowon Bruce ak Tinge toreti niitite komi kosobindet mi mosoindet lakini poor management. Amache ne kemwa ne kimeto nono kanye ano uwe koyae ne en yot yani kinda viki mwenge kasi ne ae kikinda viki mwenge kasi ne ae obro saksinge kwa mwa amut pempi nima kinyonge ke sibitali kanye asuko tinye vika apta ombi ani kipa sibitali kubendi oka kile kira ngutu te kwa mene kwa meti ano ina mwawaki nene kikwara ara amoy kongo nyemo lakini nifu wame akukiwe ni rabishe kibu ina mwana satore kibe rabishe kakibe algeriti kurabishe tukubi indi ane wani magia lembi jesus jesus merangi sana akita nena mirakura nene ongege sibitali sibitali ina mwala angisa kubachi tukul magilele nefongo awa cheka prisa kuzere dasa lotu kuzere chabi le bu ne da ni kati magitunye be ko sobi da ni za tine ge ya we jeso no taru ni dali no mo lang sa kongoi ena ba sa
0: goro kongoi kongoi sing mama chees ko sobi da eta go shak arta mamu chika ba talama tigo mising asarta ago gere bi kecha an chika ge garta sa ngab sa tinget mi bi chika go chutso ko go ngeten ka ngetau ago to go nyor gi bichum
1: ago ge go ni
0: kagima gele chine kai chito soko kwa ngete na kutu misikigi kagikoni nafasi nyuru school fees chaba 75,000
1: yes
0: kwa getu litio tika tisha kwa engu iyole focha nabwa school fees
1: focha nata nabwa school fees
0: kuta kura bishek focha nabwa school fees kura bishek 75,000 agoni choko kagile tiyo al tika tisha kwa engu al focha isha kwa engu
1: tika focha isha kwa engu
0: focha neta nabwa engu ku inyuru school fees chaba 75,000 and soko
1: yes
0: star 274 soko
1: yawe jitu soko aginyuru tokens bana Bruce tokens kwa rabise chowu 30 shillings chowu 40
0: yes
1: 200 shillings nato kuna yego nafas kabisa iweke soko
0: kalimu agele chine kaa ichitu soko agoto kainyuru tokens kongeteni ngetau to minyuru kia gatibuli na kele soko to mialki chengugu school fees forcha nebo 75,000 ticket sexy seat chutu unsoko tilidi ya tita ni guni kukabili star 274 hash chutu unsoko wachike kuna kichoku 4 minutes kena gile ngoo na chep chep nega sepul chike tika tita ago nyur chike school fees
1: yes agere biki u chitarama nambari ni 0713 kubiki 2026 ago nata agere kia telitikiti takenge telitikiti nata nabawing
0: yes
1: nata nabawing nafasi mbitu tabrani agile jingi tujitu soko geda legi tu star 274 hash
0: star 274 agi siki
1: ya sana mbana
0: ya tuli nge tich
1: mbana nyuki mwalimu
10: haya gongui gongui nafasi na ugo non Kong alaleng aliono kapita magondo ibigayin kimanlaleng ka pagtejeje tungo biga college kiti nyanda ang ganoo kapita na may gawin sa okay legal yah bichung alaleng ka ang alaleng alay kimi kaje kung ito mo duno kaya biwa sa mugu bichemi mo nyagi liten tungo le kung alaleng biga lak kubi kaya ka jemi kwenet kung alaleng tungo kaya ka Kubiga chikoi kwa tukul, chemi number one, kunga lolen ideas. Mwan lolen, tetuti kele la chimuche kwa alfabet. Kukile jekdi gapko le nchin, e ngale kiringo lole, kunegi tamanini mboko kiringo lole jitake. Titino shek, ijomzu shek, angale gamut konda. Nato neki wabare kapisa.
11: nama boishe makuwa jishek au ngalale kutu yogi nkone otoki katike kele kwa hika so kwa hika slaposo wakile kwa lomu wakile kwa bogi koruore lekalega chote chingwa loli kakaso kele wakile kele kwa hika siin kotaseli mondo mande kiome ne choto kutu mondo mande kutapuka nini nye akutore dine kabare bigab college ina ma magira ko ye kabare ngale ke ngalole ngale ngalole ke je ne ye sigue yo me ke le voy a do ke pasen de ngale ke mu ko joto ke toy ke mi bu ngale ke mu ko joto pues ye ke mi ba ye ngale ke mu ko joto paga basta ga ye ke yo me ke tu o kone ti era sabru ale ke mu lo le ngale ngale ni diga la ko ni diga la kabare ngale ki ngolole nge onge kala lenga la mojilu ala le ga biashara obaga ngale ki ngolole nge kole onge baga ngale ki ngolole nge onge kala lenga la biashara ala ga mojilu kibe di don Dubai ke zo le tugu pe di don lo Australia pe di don lo Canada mato kala lenga ki ngolole nge ko uimin o te si moise ki ngolole me si mojoro bitte no je kyu bibire gita si moy gobir gidin ko ko goy bitine generale ko ko la lenga la gita ke o mowe ka le ke giyo e kibe di tono Dubai ke so tuku ke nyo geldo ke o di tono hardware je ke o di tono tiri je goro ron sike e be jara ke di tono blo je gen lor diani amugo nyo di baro o jo ngale ke ma ke ngala le ma to ngala lu ngala bitino je awa de ga ke je jo no je ju kwa awa na microphone awa tilingo ulegi maya tingo non failionin tungu gizo makumwa jono that is nonsense kumwa arabuye kule nonsense kujonto mako nonsense kumwake ngalale na lewa majiliu mwama kitu yo kita ya senda kikatke kumwa ngale chepa bitina mwa ngale kikiyoe asuko si jitu kulwe mwa gine kiyoe asuko si loka asishe Mwongine negiyoe sobalogo limba Australia. Mwongine sobalogo ya biashara ya Dubai. Ako pako ya biashara ya Nairobi. Kai. Kwa kile pika hapko le njim chika kito kapsa. Enka lega kane kami jomset. Ako viti na ijek. Negi tamani ni ampokon. Kema lode nge. Sige halale na mwana ama ndenu. Onge baka viti net oki jomso ijek. Apro mwaka na ijek. Kwa kile kukile. Mwisho. Kole hii, jito ni mingu nyoki li itkonga lole jitake, jito ni mingu kwenye toki li itkonga lole tukye kwa yaya. Nekaika hoki li iti, konga lole na ideas. Imyono, imyono. Onge baka ibitina, wachana. Asante.
0: Ongoi misingi.
1: Malumu wili ya rangu.
0: Malumu ya, tike kasanga na chofri mutaya, chofri.
1: Jita bendege iti.
12: Jamge tinget abu omu na ole
1: jamge
12: kongoi kamsa ya nafasi ni wara wanyoru tinget abruzi aga tiburiye nyane lemi ama ngwale chama gaya chitu kuli aga hee chasubu kiwe kini iptayat kongoi ende tutiene kuku numure njuge giri ngale chengalo ole gondoi ngoba chukwa ngolian kuma chege muwa kara gondoi chuge lein matare tiki inyo ingalale ningo ingalalate ningo agu chubo tegen chukwa matare tiki ngandan kita ke muwa mure chukelele ni kelele nchubege kondo ii gotor kupa wonget kupa kwa mishot kwa icheke virge raya kukoni ni nekit kwa itetangi wango ni chubo tege ne chupa manit gotu na ingo namjira ya go une kasi ino nito angot kito kika ke baba anda ne unoni kupete mai delewe mboriye tap kole ji mami ako kenin maginyoru jita nenin amunga nyo tibe nenge agatu langa leki kupete ele kerto raya uturgozi gule kondo ide nikima chuko ne une kutko chupo atke uno ne chukua gulian awotinda agatu grubi tabi kuta ke aitano tu yoshe yoko itu ni nao kara agatu yechi kebirige kumami kine keyoye kapesa kine kisome kemache kongalal bik gungunan jita ninyo ono kusome ngechere kongalal ne tuku kinyo kwe hai mache nyo lele naparchi nige machelele na barchini gengo kwa nyo ngalale jita wale sabu kwa jita kine tese tae aki ne ingen kule bago yae chamba majority chamba ogo terimbo it apichu alake chechu kima ye lengi tiyo ya no ngalale tuku enjo kwawa na wale kikose aki kira apurijeta koleji kando eke kitinda iraini kwenche kikiteka ngongete ni uu nago ireu nenda ndagi ngi namji ke shikilian jaisa kwa barakya koto guni gi loe mburieta kwa lenji kwa mu mare tejin kipse gi sia ka ando na te kibe ndiang me na to sia kwa ando ke mi barakya ti un go wi ru go bwa ngwe ago bara go ti un to ge wi ra gi che ko mo mi gi ne ge ya so gi ma je ge so i ke ka ge te ge te go wi te je bo rio che kala che chwa ge onge ri age ri go ando kyo ma ma ti lu gi ge wi ra ten agor garo gebare geger ko eche kende tu garage mainde le en ngunu mureju ama jawe ki wonwe davis en reu aina aina nege ko ka mure ita e we bruce acting at lamit aina nyu ne lamit ka nge den so no ni nyu to kinge ko ti ti ai ke le ne mbungis ngo testa tu ke u jon ki na me gi bai bai gegere ge le ga go torte serkali ne ge mite ko jamba longe za hospital ko inge le felix ko gi polisio tabare inge na vinye in bruce abare svel ki ko gi polisio alagi ni ama jamu wa ichu isko zubindo yange nyo mua wechi lenye muru hospital imua wechi lenye muru wate tapke na mama muru neba loge muru neba mail wate muru elemi nasese muru anno ini lenye muru hospital ko gechu molisian mokino e o ito ale ko gewe karsirat aki nyo iwege so mwaweji na ilono felix kogi giyai toke nende mananyi inge ngongalala ingitio kwa tibende geni rio kwa kwa teba mchema city scan goi walu ndono jonda felix chuta chika wana atkaba nawe mage lenjo oba kukua muni oba rilise nga vana ene lego umita nyona nga vana age ya ika city igeri kiono mi tukul kukunonga mwacho unistoni ile ngo nima tariti chuta chika torchi nyaka negile chona nyake na kile kimeto nenge ngo ai tuku ki kityo gede ro tichu mi teno vizi je chuchu mami gi nenge ngabaza wongo baka gi bwa kityo mot nai ki barge au bwa kwa bize nyu ami je kityo ago ba ki tata tutti pure nyinyi ongo bize
13: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got Mount Mau Narok.
14: 107.5.
13: Baringo, ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, Touch it up, college. Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got Mount Mau Narok.
14: 107.5.
13: Baringo, ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to get up calling.
15: Touch FM, to get up calling.

0: All right, mm-hmm. Congo Imam. Tendana atana ba gigele bishop ala ambassador.
1: Yeah, bishop Jesus langat.
0: Yes.
1: Ako maloko tendo bishop na tanyo no lunch when about 15 years. Ako ngi sika ta celebration.
0: Mhm.
1: Ingulimba yene mangana legura no.
0: Yes, alimba punuga 9.
1: Unimba 9.
0: Yes.
1: Yeah.
0: All right, kimasi na mchana so kosige mwingine isibu. Koja mm-hmm. Majority.
1: Majority.
0: Koja.
2: Jamge bwana Bruce, ya mwaneo. Mpinge tasoid.
0: Ngale chimeru wo, kabara ke pepe le kata ngurure koja ka ngurwe gemo.
2: Ngalia.
0: Kale chimeru ke le keta biskele le karu komnye koja kata ngurure.
2: Mwakata ngurure ru ndawe. Ya chi ngalole menge ngati. Mwakata ngurure ru. Feri. Leo na itangurure ru yako. Wani kembi uga atari. Kumbe sena kumye. Ake iru kumye. Aga takwe ya aga tibarari ye. Eno le mi. Aki in. Kongo yenta tutene kongo nech keger. Galek chete hata. Galek apkondoik. Ige li le mi galek ke te tibarari ye. A galek ke matej. Ni galek ke wala rwandoi de tanum. Kuti tibarari yon. Aku ngalek yang orang kembali tanya berulang ye. Tapi demi aku ngalek yang orang lebih kondo ikalak pengin amun anum membaca. Tanah anu maginya demi un lekas kondo indet membaca gigi pengecerain ni. Kumpas aku nguan. Apa jadi gigi macam ni orang itu? Jauh kengalal kondo indet ngalek jauh kengalali. Kau ngalor aku tu kengene. Walaju gongalala nemni no ni ngama ko le gongalal ko riboriet ana ko ribne yore galejo to gimese barangale mayonge amwai le gebaga ngale konori ne pongalego chu achonje oche gebaga kwachonje oche genam awi chuima chege ibi ko bai ton muron galego matere chi gongalal kitaka magmeto ko le magtere ngale Mereka tiada ngalek, lagi memang kuliah. Mereka kongan ngalek jatuh tu kubutin, kubutkumu, kubut. Last makan bima ngalek kekemu, ceri beberapa ye. Last makan keger ngalek, kemu je bertarik te, entah yugi berani keger kelai bi, ya aja ibu tenggi, amun tak yun. Last makan bima ngalek tu bini, last makan. Kau yang orang tu tu kau yang ngalek. Uko konne hii megane kalia ibaru wecha na vinyi ya mebage ngalal ibaru wecha mebalia kunuare usifubi kando indi takatukul neki gelewen ibaru chiburur jiet elebi endi kunu ngaleke ngobur buru jiet kubiara wala ayinichi neki tiege ayinichi ne indi oyuwe Every institution, I get two labor of you. Never lose. Kwa mu leadership. Leadership. Anu, paka keba boyota fukwe. Kwa meat kukwe. Kwa meat boyota fukwe not. Kale iwe, kondo in a get two. Elega me legi do chin, kochi ta regi gero kondo in a not. Not. Negi vare ime, ki vare gore. Ni vare gore kone ki tos. So gerian ga leke to arati. Cetara itu juga saja. Cetara itu perlu kita kunci. Angge cengal lecok. Angge berdiskusi. Kengalal gel

0: done at that Aramwe. Agovet, Egazartaki Paki. Ma gear, but I may sing it out, could you keep ten in Egazartav in Uruganata? Amut Komangalechu. I remember one time Nigitun Kogi meet and body between Engalechu and for me, Pichu Chogat Kora. Igi goera abkones elfu miatano. Ayelewe ni minister in office of the president. Ne neimi bike minge change miyo. Ne chono inye. Aya, agi goi ni nage ne elfu miasita. Arabkoe kelenji. Kwewe ni chairman ya republic ya the ruling party. Kwewe ndio mama ya taifa. Niwe ni kama mkubwa ya taifa. Aki igamun the ruling party. Kuhu mnangamu awa. Kutu ya mureni kengi wajat kisa rwaisi wangu. Kisa rwaisi kikingete wale neye. Warego nam chivara apko nesko wakyo. Warego nget chivara apko ego wakyo. Kutono baisi wangu. Ako esia ngaliyona na ngalani. Ako esia wakwe gra. Ako esia wale ye utapchi ngaliyona ni. Ongo murgus kora kuroi. Ako kwa chini mambi wako burgu nota. Kama cha asam kanto laegan. Ana meruta agawe chiljilo non. Aga asa laegan la chikosan. Omongu agoger elegi burtai ago amatoi yue kimo kwa ni kimo investor avini kwa matote kemia na zarazali charigali matote kemia na unegabi onge ruti jinge age tildu yosi age geri elegi tigonda ya nubi kyo asuko guya tuku kete zatai atarati Bruce amacha amwa gongwe ni namacha amwachi majority leader aga muati kama je tu kama janga lalga pesa yangi ngalale nyiga ne na bai nyiga ne te yiga yiga yo studio yiga kama che ne bokponge kama che ne akya kya kya so am kya ro so am am ko gi chang bi kyo ki yi chang ma sha bi ki ngalale agi in jeroro ka so am to yate nyiga ne te akeroro ni MPs anangot komi gando yiga county chaba eba ati kutinye boise chuko kutabot ena kwe eni in Kiptelion West kutkomite ngo kwe kutabot ako tengeri chana na ngotap Kipsigis ako teb kunigia ene ako vangange kia owe tu yenyuan niki babo nyambili ako kingolole ngalechele niki maigi kiburta yano maigi ribi kyo maigi riba tibeta ablo kyo maigi ngolole lo kyo kebe tukul ya miyambe zibi ganeza Bruce kusoye kwa mtuwa yole kimache kunirchi lokyo kanise asinge soe gegu amtoi ge ay gite ge ku ku kemyo lokyo ku gite wai sada ku kimache lokyo ge riki asinge ngowe di tai ngale ga kando na tet ku boto ikyo boto lokyo kemita yo we nkazi sama kanzalas oge tu yengi afiru besheru ta ga le jeng boyono no balonde itu no bagi kelionyu ni mbachil jilo asinge tabate na yena ge legi ke ki ngalol jinda na ge rute jibi kai te ngala age tara sergali ne mie nguni uzaru ne ma nguni uzaru nge kele mi shambi kyo ko iporie ne baga tiatepa oger chinge resource ne baga ron ne chab ne barane ne to ne mangura en ni gager le kepia so iba in gol galao ke mai ge gungi chama to ki siri go e ngo bi ya mo ita e Bruce ngo bi ya mo ita nga chuchuni ko tuale o tuol jini ne o tuale mo ita o tuale amunga tare chega to bi ya data engamet kitu aljini nene nene kwa wabaywa injini nene kenyolone nene kipile teke kukalia kongoi prus kongoi
1: kongoi kongoi misi mbo yo kansola chelula agene eni ono chagim mbo yo agene chago miti kazi shakso mugu chemite so kwa tiketi shakso mugi aga kumo kile nchi tildiga tishako yeng murena gatul nego se star 274 ash
2: yes star 274 hash
1: iya litiga titi ni goni sola number 60,000 agogoni kora vishak ima kange star 274 hash
2: star 274 hash
1: yutu nsoko tildiga titi asviti siki
2: ngaro nita
1: vititabani yes kega saka ne chivu chivu beli yibu nerebi
2: wana chivu
3: chamge chamge
1: chamge chivu
3: chamge chivu watu wa mwishumiwa nani jelule wakile wakatu wanga anjine mwishumiwa mwamunyo apongeza ngoro apongeza nipichu kuporo mwamunyo na mungu antiko poko mwaita mtuwe afikishe kuporo mwaita mbare niki kivangata kumwaita ngalechi untu ipongeza ni wala ngangeti Bruce along again at me to me to live. Only became Mother to Louis. Commute the real as Coma to Louis. A mother to Louis, you mummy Garangala. Like in my president, Gugging a legend, Bobby Tan Bobby O. Somebody is living even by any cure. Young Guru majority. Much up not they give him by that. Agatan. Even by the Tablon, Agatan. Kim bare tapje biose ne urin kip kim mo ne imo kindo lo e gatan akpi ala tatu seven igi gi ben bare ndik ago ogo ipi kindo jin wera ngu ure rugut aga bana ne bageri chu rugut ko ita bitu me ko jo nda digi tem mali ga tigi gobe ya gi onga pesa kita ne ga ma ja ma ba ngala lu ngala le bi we ni chu kwa ga ngala le ko ngala le ngito ya ni mata ko ega si charuge Kerana bini gure muroto, amang waleng ketinggal. Nikita gure nyu. 25 years asa nabi. Maju neri itu maliane lagi nuri ekzing orang ejar. Tapi kalau lagi tu ngalagari ki. Menyuruh nyuruh gure tu kujubi jolir lima buat aja. Tapi tu kasih ni, nak gure jual ni tak. Kita kan agam macam muka kapasa. Election ini kau gindo 1,000 people yang uli ni. 1,000 people. Anu kau orang umi election kita misalnya gue muncul 1,000 people. Buat kau jual bi, buat reaksi sih. Kurutusin je bomo. Matu rezisi na bayi jisita. Mak ingat je bomo matu rezisi. Buat kau nyor kerisci mali. Kau ngeh tenek kau bayi jisita direct tenek liba angata. Ebeli bandar geliyo. Kau testing? Kau mau muzik utarat ki? Ya munga buat tau lain. Jika SMB, kau mau mungkin itu tak. Kau buat tu presiden kau sambur alak. Kau sambur tak kau gaya bicu. Mat kau ngeh kau bayi jin kau buka pelan. Nibaya engora. Orang yang juga kasih sayi, kini kau jua menyuruh kau mesti nipa gericho, kini nampar apa res, kini nampar cuma nongko agak itu kido. Popi cukup apa kau bongke si biju popi cukup apa kau ngopi biju kau aku bawa kita lili kele, kau ngalal wa menyuruh, kau gaya jengkal, wa menyuruh apa orang lima tu nune, kau ngaco kau tarik kau mimbo sekan, mimbo sekan, kau ngalal lagi kau mangu, kau ngalal lagi kau mangu, mana tarik Bruce, kalau kau punai guru. Tutam ko jimale mu tabu tutaba gine pretangi ya le tuba pretani ko tutama gine jimale amu jimale le ko tuba gwe 950 ko biga pale nyini ko 220 ko ngane manyi ke zambura ke zambune ba 220 na ke zambe yina ago ne mido figo no mi tuale nyingo ngo tuale jita o mya ngu ngi bruso tu ko di tuale itwa ake tinye bamba ana ntije zilimbo ko para ngu ngi buro ngorge mande ko ter ngale so ponge se jimale tutam se Aku fungsi saya pada sekian dah itu, tam se aku gerang kalau cuba mau aku cutul. Aku itu aku gerang orang eh. Anu negar cipta tu tuaga pasal cukup macam ibar bapa ngomong eh. Kalau macam cipta cego, kata kan mas setet kau je. Harai eh, kau jangan ambil tu jauh cuba cuba isamburi. Kalau eh, mana negar tu harap kamu jangan negar apa ruh. Kata kan mas setet kau je kapasa. Kau jangan ambil orang cuba isamburi. Kalau eh cio, tak kan mas setet kau je kapasa. Aino kau jangan ambil cuba milo lama fikirian dulu anak cuba ini. Cikir kerja glume, cuman mewe. Kau tak kira Allah tanggara. Kau tebe, longesa today, nungguin Allah dinam. Ya, ni ceri itu speak longesa. Menyuruh bi, pikir misi betal. Apa longesa ni berunurun gigi jauh, nuli baga long nuli. Kau vali, kau vali sekolah ni guru ngap jilip secondary school. Kau vali. 22 mila cikir kau isi. Kau coba baca coba kau kiri amak kau isi. Nak cian itu gigi bali bi, cipit cian coba sebetal juliane. Kau ngaji apa? Tamu ni turun kalau begini, ini kerja buat lagi ini macam apa? Kapsa ngalih juga. Baca apa? Please, asal mandor. Agilah ini wanji jangki udah ngiptingkai. Lagi kau miji, lagi aku berubah sih, macam perisi. Naju tu, macam aku berubah. Kau ini mana kau nak perus? Okey.
1: Ye, cium. Ye tu isetet kau tak kencing, ye nak cegah. Cegah semua mailen, mana
2: mailen yang kau punya?
4: Jangan gaya berusaha demun.
1: Jangan gaya, Mbak Ellen.
4: Ya kibo en olimbo mokosiek, konwalimwa arap sang.
1: Ongoi missing a speaker pen and I was shek tip to mangmu tagere tinget kai gun 5000
2: yes chato jemi to kabesa
1: agisirgel rice
2: yago ba big 25
1: ngi chuta go tibanga nenge
2: agoni to bana muruske mje kitiak chito ko
1: agoti let tio chitul tiket sta
2: nga ngi de tiket tiket tiak nga
1: nga agenga
2: kuna tiket kan yani big 25 mito bike ga bunda simu sejinga ko im got missing bana muruske sata ne mje go chuto ko na tamne sigire ke mje go ndai ge shek angwan chato jemi de tai
1: Yes, 4 minutes kitchen it'll take a tita and guy and get you to give it a *274#
2: The link it's gonna *274#?
1: *274*274
2: Mm-hmm.
1: Chutun soko to be tiki. *274#
2: *274#?
1: Chutun soko till they get tita and guy and senior to get 5,000 Ivan gang game.
2: Mm-hmm.
1: Not about to get it nagal and soko as we tin your 5,000
2: Yes, *274#.
1: Egas chita minute core traps again.
2: Arabs again.
4: I know Bruce, that's the one who
2: I'm going to say.
4: Sante Sana, can get in Chrome to do it. The way it was. A qua manguale. Nalalet. Negative bank and I'm going to look at the bank. Ungale. Tengale. Mangale. Ordinary. Mangale. I like to go. Amut koko mi teno limba londi ani boys ogni prayer day agor ko chief guest ovona ko minister of public service wana ruku mwenyewe komiten akiruru enyoto this is that lami Naga chor tage gugu suulion akwa kon landa ile mae ga tei viral akwa for agile 18 kilometer which is okay now ngane chigi tebe nge kupota chotora nge bare ge le ga ga project yamme ge ke le gititos ile gite kiri viral Potitos non diane ogericho town abara gitus ago tu gujon tara sarge itio nitora ko gitina we've had leaders in the past ki gitinyo go taita aratu negi he was literate Kotchege gora bitna ishe kimi ten piche gibare ogot kipsaga arabi ba kinya at bitna finally ko current the day aramu ko chorge ko ta tungwe die ngari ko gere batai Lakini bari yonye kikini yon loto Tiye kwonge kichi Pare mindik Aptu tina ishe Final liku mwata kikini Kini kwa punchi kwa mwani Kei tu bome Kenyo kenyo rwara kwa ndui Kiki yon nabia raap kwe Kei chori bukalia Kei kan nabia bukalia Kei chora raap kwe Tatu ngi idniksa la Tatung ko ikora aisa. Ako testa ora boryo ye jo to motis. Motis na ta sukumon. Ako ye bitte na ise. Te gibe in this state house. Gewa lo jin ko en gomasi ko mi ko ru mitin ko. Ako bi ke ko bitte ni. Ako manke min ko go le mitin nin ko ko. Amu tugu ni ga ki twar. Ako sen gu ni jor wenyu ko tebe ko pare. Ko ni nyoru majority leader aron kuwe ya yuine. Iman, we are asking ourselves. Sikai kwa ito majority, aron, kuki mamae majority yitaki kwa wachi ministry na agriculture. Ko pundo minete ngora pitina isha kutorgele pako wakosi vizindet netinda wakura isha ke chang kipsiki isha ako in ako ngaloli koko makote ngora kutoko ya agrikacha siki tingo sirabi isha asiki tingo neneta finali kinyo gindele momi rabi isha kiame ketet nguni kenokoyajwe ne ako kikipongoni konyokwoyonito is majority nebo members of parliament nebo senate just like that ma minister lakini kipongonikee kipongonikee kityo kityo kityo kityo ot nguni kechoboksei mineitu okokemam okotok aine kamai kotor koken aine kakitwoni imoe ngoitu nyokilokchi makatet akosur kochut ndegeit kwo kwo boli mamiten kit nekemoche ketebe ne specific etu nemi
5: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
6: I'm not going to be able to do this.
0: Yani nga ko ngalale ningal nusumat ko ngalale ke kandoi kanan ko ngalale ke ko ngalale ke ngoret ni ko eshima ko gini mite e Bruce Peter tumun mele iman ngile ni su kandoi ko gike ko agi agi ago jito kul kuti ni bi ki ki wa gili shen na kondo ajito kul ko ishi ni noe lo gini ko gini mite gitjo ngu ko anyi tieto kul lain da ni ago mat ko sir kita ke lain da ba ke tu no atang ni ki gire wa kararan ngi ra ko tiyo bil yage nei kulin muat kumung ngi ngol yage to kul ne agu to suwe kuo Alam tu mengunu na tak negar. Tiksi. Kita macam bandu lagi orang lawas. Kongal lalai kan korai negara aran. Aku ngalal ngalai kita tiksi. Semat kau jauh jangan raya. Amu ya kiki bandu yang barah bolin. Kau tu agi raya. Kau agi remit kunjung ni oleh. Kau agi ramu te kuandu ikhaja. Kau agi cepat nanti kau nanti. Kau tu yang tebi tu presiden. Lagi ni kita negara kau milai dah nyuni. Kau tu itu sebiji. Amu kiri ini imbara kat tu kau. Amu kiri boleh sih tak tu ni kau tersetan. Negeri tu agi ran MP ni bal terpilihan kita ni. Kalau menjerar ke engkau tak lagi ni jerar ke engkau abkut ni independent mind ni leh muat macam awal sih kan ke angal leh galak kita kandu galak kita muka tek tak tu kuki kiki kau. Orang macam anak leh jerar ke engkau ni muka nama representan tu sana tenggorai negara ni. Aku tipet ni yang sana tuni gere ini tipet ni teje. Aku apa isi ni ni kiki kau sih. Amu gere ko presiden in sana tuni. Aku yang galak apa fasa itu legislation kau ni tu kau ni. Kau guna kita ni kita gitu. Kimi je geleri kandu ramnand, jika auto aktif itu presiden guna, kimi je bahaya show negara nyawa dasar. Mat kau progress, negi geerna kicu overbija ini kau presiden, aktif itu presiden, anangguaya tuh bawa belok sahvis, amogi regi neta setar. Ane ane ngandil, kau mendelok kicu nawa kau benat kitur, kau nanguaya mukubir kebija kicu agitur kende, aku posten di Facebook kicu, kau mendelok ini aja, nautak nawa kitur ngandil, dapat jilid miras itu kan negi kau kitur ngandil, nautak jilid clear geleri bendi, saya sekarang betul je. Sekarang tiap orang Arab kita, kalau Malaysia mula sosial, komun agak kuembi agak negara negara ti negara negara arna kau bila nanti. Atau sekali macam kau andu ikut ikut sekali, sekarang ni urusan sosial kau bila raya. Kau kau berus betul tu mungkin le, ambaran kau guna.
1: Oye la botiga sarta tinge tigere gatom gonyorgi ak na mama enyu a gonyorgo ise kechwage
2: yes
1: agere go igoche ak na mama agi check 70 kwalentangit
2: ni tangi se kito jaba be ban proof
1: yes
2: engire una tangi se jukutore te kabisa ko tumna sarta na mami tarapta gune
1: mhm
2: ya garo ban ita kibe kabisa
1: mhm
2: ibino wenwe gato jeje jaba be
1: yes
2: kire magati tiye go jitu soko engi gune ngalali
1: mhm
2: ago mama gato na tani ga se jungune go idale gito ngana star 274 hash
1: mhm
2: jitu soko amo iye da lebtu misen de tinya barainda na tani na gane bai jitu soko mbeta tabrana gi se ki yal tangit star 274
5: Star 274 negeri kasih legan kau maman kau tutam ini lupa nakuru kau mege mungkin mahu kita tutam kau mahu kita tapai show ni deh jadi negeri ni je kapten kau yang ini kita buat auto ni nak kita pelan pelan tega amun kiri kapten nampak mana negeri pun kau ni jono aku tesis yang tuze jadi kau auto ni sangat pesan kita presidennya kau kengko kau governor ni kita ni engkau pergerakan nakuru Nenion, Enyu, entah tu siapa nak buat ni ente. Kau nabi gerang kunan, kau muncung kunan, kau serpen doa di doa gaya ni anak tak. Aku ribar ikir, kau mati ni nai kirim. Kau ngalalin sekarang nai kirim. Tapi kau ikut juga. Jadi nabi gerang Enyu, kau ikut kasut ketawa gaya ni dah ikat. Kail biasa gelem, kau macam kita orang kau internetan. Nen gelem kunan gelem, kau macam jeat kuat aja. Sebut tu, nen gerang kunan tak dapat angkat kunan anak tak. Ijer es kapsai lah. Kau percaya tu je, cint. Kau suka tau je. Kau ulas nakuru tu. Nek kau berkata sama sih. Nek kau orang kita tu nyobu nen. Hanya resource saja kat. Kau tu jangan tanya tu. Kau cecah jangan. Dah orang muka saya kan doy nak tanya tu. Kau kalau sama cie kau ikan doy ini tu. Kau tak naik ini ni. Aku gitu dah cium kau sebab tu saya cium sampai lagi ni. Akhirnya aku rasa kikir kira kita. Nah itu betul naik tu terjah tergon dulu, peragai peragai umur, kini nama korak itu dururu, ecegat. Negeri kat Thailand tu orang mungkin tu, buat je dia naik tu, kita ini dah Thailand tu. Negeri kat kita ini, negeri kuno kat kita, kerja gelum kuno kah gelum yang kondo, yang tu tak, gelum yang kondo itu try tu, okey tu orang kuno ni, tu pun cukup dia tu kat sini kuno ni, korak dia nama peragai umur, tu orang mungkin tu buat je dia naik tu, kita ini dah Thailand tu, ecegat. Negeri tu itu tu kat sini. Untuk yang menyuruh aku katakan mereka sebagai ngalala seraya itu yang cuan aku ribar yang jatuh semua ngalala semua ni aku buat presiden aku presiden aku bantu ini itu menurut aku bawa kerja saya itu aku ni ni ni itu saja aku kata ini ni tap Kenya. So, ngadai kini saya ni terus tu jam mereka kikir kelakau kisah yang ke. Nampak yang tap saya tu nak kikir dari film tu je. Kikir kugak je kan? Sebab tu para kini, ni berku kau kugil ke? Tap saya, jurung kita kau suka meron, en kita kau kikir dari yang para kini, mana tu kau pergi ke ngadai sebab time. Abu buci jalan, aku macam dia ke kisah ni kira tu, kira film tu situ jalan tu saja. Abu ni dari presiden tu, kuarip bukan tu situ saja saja. Cuba orang ko tanya kerja ko aja sih. Ini lengan leh cuita kapsa ini, ini mana tu? Ko nak ko lawat je, ngadil. Jika sih kena pasta je ini, nampak tu. Ini jangan sah. Abu jom tu sini 1 2 3 4 5. Ko ngadil berapa tu? Terus tu ko kagak orang lagi lepas tiri bawah ni. Ko bawa je lengan leh kena sih. Ko nak tu di India kita sih nanti cundi. Nampak orang mukul saja. Pesat ini mungkin sendai siung kau setuju dengan sendai siapa kisah kele tergirip. Amat jauh orang tua tinggi sok kata tu mungkin lagi orang ketiadaan yang berasa kesan. Ibu bapa tu lalu deh itu tu terang hatusun tu kemudian unwell donen capture.
2: Kungguin misung, kungguin misung well done. Engolimba, kapket, kau itu nata nba nakuru ye gitu setai. Kita sakit nba jatrap ceria bana makono. Basically,
6: Macono.
2: Jam gak rap jadi yang.
6: Umi bapnya terus.
2: Kita macam yang jaiso.
6: Kita macam yang ting.
2: Mhm.
6: Kau gue ngalek, aku ngalala larun. Kau gue narun ngalalat kumyi, ngalek kicam gimu apa korak. Tilin ni bisu, yang kau buang guan je, siu tuke, siu ngalalen ke, so taske, so mu ngalek cuma coba. Kau kote je, ni kote berurut tak kote, kau tak kisuh. Yang kebua kita cukup asal kita jengkel ngalai, asal muat itu kita muat sabo, asal itu kita makaroron. Kau baru tiksi, kau muat orang begini apa? Macam di TML, kau muat kau begini sekolah betul lah tu, bagus sih betul lah jombok puni gitu tu dia ngalor ni. Kamu ke macam tangible issues, semua itu kita orang kaya kita tu orang kau guna itu aritet, kau netu kita tetai. Oh Bruce, aku tinggal di New York, ngalai tu, tu sih dah nanti aku bicu, kau kerja kau cuci tu alam kau, kau tak kau murni kau tu aldi kau ini bahu ini kau anda cipta ke ni, kau cipta lebihnya alu, so ngalai ke cangkut, cuma ni luka tepuk, kima cipta jadi strategi, kima cipta strategi, jadi aku asal aku tinggal jero. Kima ini kita nanggut tu kusuk legero, guru, buat apa tinggal tu? Atau apa ngolion ini? Lihat ni ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni ongen rejoishe kii nekimwoe ongen kii nemwoe chitugul ko nibwat chito nekata ngom kototote kwo baada ya kasi kole obwa ngechaik in kaune rejoishek ra lenene biik okoi pichait komie olei chekamwa biik ra ko chuokchuokchu konai chito elebongondoken tuguk chemi tai koewo kurere chito eba biik kurereishek matebe kose kityo keng'ololen yu ako nekakilulolto kimwochini raia kokergeit ak ole u komonoe kora biik kole nyolu keyai ne ko tuguk cheu chutochu sikowek biik kobendat ko cheket ikere iwechike Bruce ngot kobendat inye VS ak VS ko ngoro baita mi baita kobendat senator ak senator ngoro baita kobendat gavana ak gavana ngoro baita ikere tuguk chemi kimoche komikiseno kobendat gavana ak senator komi baita kobendat en yu wasiri ak MP komi baita kobendat ni ebretiak inen yu ak ni kikuren gavana kikuren en barak kobendat ot DS kenoe kele mi baita amun chemongen inoni kongen inoni ako cheteche chu amateche bichu cheken emoni kekas omateche keo ongeber nekit netogu nekobomu maba biik kora biin kerikati kashakwa matikene murwa tikir olin rikati kachakwa kongoit oloto maregunechi ngoroik kole makibur buch kechurte buch mabokong'ai konam ng'alek chok chobo kaa yu koluluktoke ngorawa munyoro makaswa munyoro korota korot en biikchok komoku chechok bichu neyai neime bichuto kora tor koomwa ng'alechoto ne kit neng'wan kabisa chepyosok nek somok chekokoromen neya en yu nekit ng'wonindo netinye bichu en omurwotikir ko ne ne tuguk chekoyoche kinyorosan yoche kelyan yoche keng'alaltano ako ne ra kit netor kemwoe ra netor kele ngap kaba bichu yunito akochi kora expectation ai nyokotorwech owany torikit ata nyokotorwech kati ng'alechoto aya kakokoech stress laitoriatab emoni bichu ngap cheching lakini kakwomwae nyu kole nyosorwech werikati nyosorwech kimi buch makitinye tongoyaiwechiki tongolia kobwa ng'alek chechang nebo kwongutenyu komwoe chito nemi gaa nema rais asikelyonchi rais ai nekitindoi tabu ko nikan kora momye kituiyechini keng'alal ng'alechuto bichu komabat kikocheng'e chuos amu ng'alek chekachang'a ko kiyoche immediately ketuiyo litasiechok ak keba yunito ketuiyo ak bichoto kilisuru obir kura ne obirchi timin 10,000 tabusiek kwok ko ne kit kokokeipchinit korok en yun kele ne chekaim bichu komowo chi momi chi nekiwo kotuiyot ak bichu oni kore bulu waka nekiwochote bulu kitokoele bulu kero bulaliano ne tabu ne nekekere en yu nemochoboke serikali komwa bitene chachi kole sarigistange noo DCP ko ne kokere kemwochi bichu kelei matobakach emet matobakach oldo oluit setai bore keon komokenomi ko results yo matakocham biik kocham biik ine kwakeng'alal ko tuguk chekiyoe ko chonito kimoe kelei rais ak biikchik tugul chueche obitun ong'alal ak biikwok sikomaba ng'alek kerchi wamunyoru teboloindee kora mokinoe mara keepchi kalunch teboloindee kora mokingen mara keepchi kora nikobo secretary general nikonye nikobo western ngap matakobit biikab William chebo rais ketoboten tugul kotoboto boisiek toboto chepyosok ak pastaek asikinyorosan tuguk cheime biikab kolenji kong'ete biik ak karisiek koba kou nikonye ara moibu nebo kwong'ut chon kokikere mokobunchi kwong'utik kokere ing'wany tugul nguno biik en America biik en ano Britain kolenen amemoche biikchik en William mokorkwai kolei rekati sorwech kimoche strategy komie nekiyoe asikong'et ng'alek kokosokis mabat kibichu makosyi chi ng'alekwak ara ile murki maket ak kesile obwane chekaa chikibo bombos obwan gaa inyoketoretkei ak keteben kondoik kit nekakoseret en olimbo emurwotiki ak chuchukwe bomet alak chekochut bichu okot spik ak alak chemi kerichu yu ongeng'alal ngot kebe bani wana dinget ak Bruce kebendi siau yangimem
2: Wesley Arap Cheriot eng olimbo kapkatet yekitesetai kot mising asubuhi noton bo betutab rani. Kau kibatu kilejin berani dokan bawa kena mama. Iju tu soko. Kilejin kita dengan status 74. Mita tangi sekarang buat angman. Agar tangi siap mur kita nengke. Jatuh juga siki kena mama jatuh jemit. Kau ni berani dokan nanti nengke kau tu mesing. Kilejin iju tu soko. Betutab rani. Dahulu kita dengan status 74. Tiljiget ketet negonin berani dokan bayi iju tu soko. Betutab rani. Mana ji kau ini det nanti nengke tangi te. Betutab rani. Agar nung berani dok engkoret nanti negaralan. Star 274 getu zuri ga shiga laksomo ge soka biti nyur chige na fasa na tok eng petu tabrani igita sutai ya gase bana katiba man katiba man
7: kogwe kogwe misik bruce pete aksi monmeli ene tutel gogo ne jasi gegir agewe kogwe goro kini gomwa majority leader nama kiricho kogo no goto manyo ngalega majority leader amacha moje torwenu sitiene in the strongest term possible chikurui kaku kutindora ikunu kusom tebo me ju okwe pi abo me oso ogir gugu goi gur kutu chogi moi moche chona lakyo ngumba unoton imagine ibu gugu ibu niwe prospect document wafinya dika meba e tenne ta gele ne guru natala gugu gi kiwa gusu kutu nondo spiga bomet weli ga mwa preste gul ogir skoka nabo chitu wangeten MCA away cover oo mi ten niu gusere to spigu wui mi gaudi koma ting hapu abi tiktemu yu gunyo sabote ni derecho o dewe di galole kukukukutu dore kwa kwanete ni Tiga canggih kan, tiga lagi ni pun gigol ni. Kalau jin subscribe, kuki chat. Lagi ni gigi subscribe sendiri. Tuan next step, kau mahu macam tu, tuan macam tu, tuan ni ikan jauh di lagi sih sih dah. Lele ni ikan ni, aku kau mahu ni tu kan ni nanti. So kau macam ni tu nun, agi tebra sih sih cok. Kita dah iya agi cek, kau mana kau tu nun sih sih tak, kau sih sih dah ni untuk presiden, anak aku tipu. Kini macam corak tu, cok. Kini saya tu tipkan dia. Kini saya tu taisa. Kini saya tu tipkan kiri. Kini saya tu je cuci itu dah tur. Anu abu tahu nak kuih korang negar korang macam lembar korang tu orang nak gugit itu dah korang. Asalnya ini anak gugit kecil baru berkah ini bagai korang. Ini cuci ini cuci bagai. So ini ni terjadi macam gigir gigir. Kaki tabat. Agi cembi cibu isi. Kau tak tapol di Bruno Bruno. Negeri Bruce. Kasi ni kau yang timun. Kalau gak apa, kalau gak bi overcados, kalau gak apa terlalu sangat tu. Tiada uang cerdas, ceng gini ya gak si sius cerdun cemnya ceng. Kau bi cawan aku cukup aja si tenggal. Ni anjal lagi digigit sini ni cuma digigit. Puan arab ini segera cun, nama usi bisi. Kau macam ogir aja, aku tenan bis. Kau bi cuma korbei aspiran, cuma mungkin aku yang nyuna agak buah. Uri nama dia meto ada jinji awam kapus habis jual itu na, uang kita tiga tiga ni gambar si berlak, am kapus aku kau kau lah, so uri nama jual kita, nama jual mana, lawu kami kalau cemil gote. chimotindo rabinik motindo makosaishek kotebene koreisi rabinik lakini kikera ko chetindo rabinik kounyote kebare kakotwa kerwaat keba olin ak kinyokiib kesishek kora kele kakichop barchok koina inende en tatiteshu koiwike u kele koimite kriso kora boishechin biik ikochi rabinik salamu kimeto ak kesir bichon kikakisichu maisiptote akoi 2027 kicheguk rabinik abare rabinik kobo emet ako kikakisir bichoton nitindo right komiten yoto so kakekonin iweke ireke picha tuguchon nito tugul
2: Ongo mesen ngo mesen bana katiba menduza da ke se kana mangla ja ko batang saite ai na tan ba subui
1: na ba matan ke nyoru lo gabe meta kweldon bor na ba tiga sarta ba mising ko tiya dre de ngun gele ni tago taj fam me tuge tap ko lan chin ke de chet ne ngun ke de chen ne de gor mising an bororient yes
2: abo ni ke mejele je bija gal tangi se bitu tabran bana brus kana mangla jo yo nam jata king soko ka go be pik tul jo gal je tangi se
1: yes
2: meje soko be te kibwatu nani kagere bana bruce nyo ale kagikone je gut missing rabishek engu toki yes rabishek 15000 kenyan shillings chato magele chuto ko bagot yani bartet mite mite soko gidaleng to status 74 engiwe ya basoko igere 15000 kenyan shillings mite u
1: yes
2: kerati ka tulen soko ko bate ki rabishek chato mite je bituna tin ko 15000 kenyan shillings ni toki ki gajin chi tokol brainda e jitu soko lakini til tigit kit yage ngene ge amut ka tishe ko tamana ge ngene kitine ge
1: yes
2: *274#
1: *274#
2: yeye namje 15000 Kenyan shillings do nginyoro tokens chakiko no bana Bruce got go 50 shillings got 30 shillings abonda 1000 ina lejata got tokens lani nginyoro 15000 ina mjota kabisa *274#
1: *274
2: jutu soko ingegoni agiseki brinda na tanenege ye gitu sitai protege no bamago jet protege
8: jamge
2: bawe jwo
8: muna
2: jamge protege
8: eh gongoi ojamwang jawai gongoi mbaisin gutenya ngao internet Jonathan Bet ndusha pam ogai baisin kokararani so bisore taburta ogi soiseret kor majawai ki gongoi shapik ke jokki gutoretke ot kibeten da gutuni gatega ma agotin agot patri gendo metion tijan tul chango umoi mutyo emwa gongoi kapesa so i nazo me bitukul kora amwachi kongoi ak obwan singu ketach ak isoiseret en kor kongoi boisiechu kongoi
2: ogomisen ogomisen yes ke yegiwege ke bata logoywega bemete nyego bete nyege the start tool en kibagenge
1: yes
2: dana gilejin chutu soko mite rabisha 15000 kenyan shillings en nya agona fast kono ngunget kabisa chaka tukule agere ngikuna bana brus kage nyuru chibiga en so linda tiketishek atau mite tiketishek en nya sogolo yes ago ngeguni gilejin chutu soko soko bete isiki parainda enge petu tabrani nyege tesetai *274#
1: *274# kima
2: ikan mande *274#
1: kima ikan mande kima ikan mande kima ikan ki agatul namnye
9: In Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got Koit Mount Narok.
10: 107.5.
9: Baringo, Ko 104.4, got Kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM.

0: Alright, tender no tanaga go ite ite go shake check ma tele bus go ite go shaga ta ite go shake sa samak samu kagi we ge sige ta chin gora en ga berta ne bo en agno ba muisho ana ne wasu muk agno ba muisho
1: yes
0: shit no taka ne kagi tu tugul ke bagenge from to get a kolen jin kai ne go bruce bet
1: you not man ramen tinga tap so bagge gona bata man xite kare bu sana jita bri da kolen jin mi tugul lemi te ibsini tisi na bata chafam
0: yes
1: agi lejinen kare bu mi tugul lemi te isama gi timungu bwana bruce ke lejini ye taitia ko jeli mbara gibsen ko bana ko jorgera opta to masara ko jengere ko jatu to jogo jogo ngete ngambar we ga basa sabet na to bang lega bro ta ngi ga sem emien musa magwa to speak ko tinga ng lega bro to ko diga sulimbo limbar tvale mesengo limbo na ndel gi o marakwete agulimbo tranzo ya counties
0: yes
1: che engat ka ngora ko tinye ga mangunot bi ko mesen kele bread basket na to ba emet
0: yes
1: ago ko ga silo wala la sister wa gotel bande ka basa osop ko batum bande ko mangejin jamgo jamen bikke magun je jango maguna to bana bruce ago ke barbe le inda projection ne bago be terbe tengin ni nyone gut ko masip ke mitigetan gut masip ko be ne ga ko de ministry natan bagir kacha
0: yes
1: gut ni gere ko misingi le muy ko gromi te gut en gasarta age so gisa mo gut misingi le ye gut ko rilani ga mutu ande ko ne rabta sekonda ko le bi mara ko age ko ko chitune ga be berta ga bana bruce mat ko ga sarana batugul
0: yes ago tinga lamata ga sarta gromi singa gremi tena pass no darabo stoki kagi gon ticket check ni on ticket it ne goni to gap to get a to mugare tena makini ga ga tugule
1: yes
0: wa gra fet go at we go hotel go ne bangorai chantul kagi goni ge check ticket it til ticket it ko goni ramisha chu 50000 chaba mugare ke alisha and soko ya alfocha ne gi ne goni tugu chaba to get no at about 50000 agleng chu til ticket it ko gebre star
1: 883 star 12 hash
0: Navas kabisa nagarara na ninye chitun soko has we tilted it yes it tilted it tell about isiki
1: embedo tabara
0: star 883 star 12 hash yes
1: chitun soko igikuni tinya baranda tinya Navas no nagarara asubuhi na babu tutabani ijutu soko agi nyurchige barainda na to negaral ni baitlige tikiti tembe tutabrani
0: egas ke mai tafanya nini huyo twitch
2: jamga timun mel ngufe kongol diti ko ye na pasero ko na lo bacho
0: ali tafanya nini era ke mai
2: eso mi rocha
1: we arab ke mai
2: yes
0: lego mi ne baba pure ngo na ta ko geri raisit ko ko ir ngwanyo si mato ki ger gumnye nwa munyoro ko le ko ger ka grab ke mai ana ko inye
2: acha mawe wa munyoro gana wa ndio naomba hii naomba kangie ni kama tu speak over age to magonda go dawe ndio
1: arab game
2: mawe kabisa
1: arab game
2: sasa ko timon
1: inyoro mca na ngue to ne gure gure ngo ngok mca ngok na baka sasa sian mca na ngue na da
2: mca na nyoro la ngok age gure nja sur ngo
1: ginyo garis ko ngala leng radio
2: Yango aru araje ko leje ide o mbi akapana gi yo juna la ke so mug la gi mi tena kapana zu za ni ta jabo ko me ko leje good night lakini mami ba icho ni kiri yeye jenga sa sia ni ni awo ti ta bana ma wa gi ra ya ra ni ko mondo ni bar la bo ti ti bo de ma te mo ku ge ti ke jorbe ni ta bai ta yong ko mo to ko ve si ga na ro bi na bo na ra ga ni ni yo bu ni to ne ko ga ga bi am na ro to ogato andogero ndal gamki ko fetki nare be gile tune ko ginyo ne kityo ko dekhne lagini ho ji ko ara mata vattar ho ke dekhi ba to gura kaun ajo le ko ngale ke ko bere kamero ta ga ke ne le bo le be mu ba me na ra tu ngam ki mo ki ni ge mi te ru de ko mimbar ari ki ta ji ni ge ara ga mi na la ke ma che ra ta ngor ngale ki wo ko le ge ge ra ba ngale ya kondo cho ji ki ngala ngale ga sin bin ji ki ngala ngale ga mo ni to ba ni yon ago mami betu negi ko ngeta ni ara ku to gul bi chuta ju ni exam ni red pen ni ge le ngi chami na ge de ge sin aw ba na ten ben se ben ko e gu re di a ge gu ba shi abori ye da ko le gin go ndu ti na ge ge bi chuta ju ai mami betu negi o gu ki ge ra wa ka ne ba u na ta go ita mi mu re ge le ga pa sa ga na wan so ga na tu ni mu ta ba wa o lin ba sa wela na ge ra gu to ngo na ba go gu ri go ga ba state house ki ge le yo ko lo state house ri ma na ra bi komi tenga tu ku ngune mio le ka murundi nime ku pese mo shanga ku singin ko pala ke mani ten gamba ta chang di batao ngara ngalega kinjururwe inye ku bo shanga nyon te ka tu le ni do ri mo cha mo ngalega be mi
3: Koinye ngalekab Biblia Kuni kokere ale ngalek che ngalale boisiek otio konek en yon ko ngalek che kororon ako biik che uldos biik kabisa zaidi ko biik alak ot koretio kola chelibarekas kongalale chito ngalek che ngorngor kabisa kacham boisiek ngalale ot kou blangochi kurele lombo Nairobi kansa kilule en Kirengeti ak boyot nibo kofi ambasada nibo kofi ak tabanyanini eleke mulin ongengala ngalek cheteche bororiet asikonget biik kotechech asikorwai biik baka olimbo wamunyoro amun en uongozi kanget chechon ngebirchi simoit komakinyoru yekore kelyan komakinyoru kokoker biik eleyatat ako elesengengat ako kandoinatet akine kokose biik konyinyindo okot ndeloche tuga timun meli kokokyok Bruce Tate amoome cheguk chumbik kobute ngotwe tuga abakwam chumbik ab Bruce Tate komaba kiricho mazoe paka ulin amoche osom Aaron Cheruiyot osom Kipchumba Murkomen osom Kosgei otebote en tebote nekararan aku ngalol di bigo lady magde ni kuma che tibul gabe state of au kan am mugozi e e kuma che bo ni ko arabi choni ko ti jai tabara bu to bicho ki ba aron ge jam aron magi cham dai lakin ni amma che bo un pecho biga ti bicho ngora gata ro tri to ko na se bo gricho au opinion lita se bo gricho ko tuol go nyo naiguro wa limbo narok ne nyo narok magi cham dai Jirujo, cuma kini dia cuba murkomen, cuma macam-macam di TV bel banyak di cipare. Eh macam-macam eliorin ni.
0: Missing Anthony Arab Sam.
1: Kita ke Nandet.
0: Yes. Saya ni bagaimana Nandet?
3: On.
0: Saya.
3: Thomas, quite absolutely. Jauh mahu juga mana tu? Gaya tu lupa kita asal lupa kami juga tu nampi tajam. Kebe juga bungui. Kata nak kau baru cakap ni, kita cakap in tajam. Nampak kau in, dia kau ni juga aku bayi. Alat ni orang alat itu aku mask asih kulle. Kau kau ikan tu, kau mahu kau tak ikan jingle. Alat ni in, cukup aja. Kata tak mungkin aku geri, bicara kau kulle. Kalau kita ini tajam, kau in, kau alat endek. Tukir berada ayah aku lagi. Yang lain ni naik kan? Kebetulan itu gulung kulit. Ko, awak ikut ni mungkin tujuh tak kahwi. Kau kebetulan di mana cukup agakkan anak kita berada gelagai bayi. Kalau pasal kau di nampai, no kur. Awak agakkan anak orang yang cukup tur gaji pon tu je. Bawa tanah gelagi. Kecuh pun ada. Nampak tahu. Ko lele ni api. Kebayi. Cepat awak tajuk gelagai ni kau tu. Kalau tak mikir sila nampak tahu. Awak Google ni awak lagi. Kebetulan yang tanah ni. Kemal tegas, so baru tegas. Tangkap aje aku hilir, no agendi okta. Kau nak berapa ngalahan yang kita ya? Pukul ni berapa raya, berapa gigir, berapa hilir. Kau mungkin ke ni cukup berapa? Kau ini ke kemal kebutu objek makrobo. Kau kalau makrobo suji agak tukul. Nih muzik ngalahan kita hilir. Presiden kemal jemur presiden tutan NM bahasa ini kyo. Kita tegas, nanti waktu apa kita orang ngalahan yang ke? Waktu orang uam dia agen nak gaya kosir agen. Mami agak lewat sih agak, kiri lewat nak tu gul, entah apa masa hari go agak nak gil, kemalai bi koi kini bi lepas kita segi je, nego muncul kami ngaji, nampai giok tu, giok tu aku kiri boleh je tak kau lagi, gabat kai tu gul kiri ye, kiri support tu limpoi, hari ingko kiri support tu nanti ye, kiri gelap tu yot kau gitu entah, ibu na itu kau itu negara arah, nego muncul ibu tu bi, agi am tu sih bi boleh je tak kau lagi. Lepas yang koi, semua anak itu yang koi berada kau mukto ada tu tu mohon agus. Entah orang itu kau tu nak baca apa sah, aku kira kau lepas mereka, kau mesti baca apa isi yang ini. Mana makosai je, kau ke bawah kira kau tiri itu kau mesti ngalik, kita kau mesti ke bawah kira kau tiri agak tarway joni kau. Ni lebih jauh kau sahaja ni, on terlak kau tak cik. Bagaimana itu kau tu nak ini, na kira, anak itu lelaki ni, so lak kau tak cik kau lawak jauh ni jauh ni, so yang kau ke lepas ni tu, ke bawah kau mukto ada kondoji. So macam ni agus. Atumun, apa jangan lagi baru rok agak kanap tak kui embasi uang negara rara. Kau betul ni
0: yang kau. Kau missing, kau
1: missing. Thomas,
0: berbari.
3: Yes, Bruce, saya tinggal tu amuna.
0: Okay, berbari.
1: Nama ke berbari berbari.
3: Berong, this is about in concern. Asyik dok na. I see. Aksi mete ay. Lagak apa curi? And so far so good queen. We get

0: Veronica kocherunen ke nganaset noton nebo Cherram akochome akas kasit kemiten ak Shilashila Chebet.
1: Kainenyun kekurenan Tayo noton nebo Sachora Gromo. Achome akas kipinditab kasit kemiten ak Shilashila Chebet en Taj FM.
2: Achome akas kipinditab kasit kemiten ak Shilashila Chebet. Kainenyun kekurenan Domizile en nebo Ipkoweit konabu
3: Cherram. Nango Festas en koyet achome akas tetutetab kasit en Taj FM kemiten ak Shila Chebet.
4: Kahit kasit kemiten ak Shilashila Chebet en Taj FM Festo MS Wando.
5: Achome akas kipinditab kasit kemiten ak Shila Chebet. Kumanoto nekile domen kiaga nweretab chosien marikitirat.
6: Kibet Snaipa en liep kadawa Rilfam kibet kasit kemiten ak ma 8 men Shila 102.2 en liep kericho kaundi luande ane sub kaundi kadawa kimuro luande kumangiru mwenote aerial.
7: Nanko Clinton en jepkeri achome akas tetutietab kasit kemiten ak Shila Chebet.
8: Ade non fije ya jamari yengri get kasi mbejwa achome akas tetutietab kasit kemiten

Orang itu sering new hingga itu kalau lima kali itu peralihan agak serta agak hebat itu tabrakan yang nonton ni bawa kongwan kasih ti binti tas ni tergigit sama naglo harawat. Apa sahaja yang itu abel buayeng agak tip tem aglo. Peralihan agak itu yang korang betul tabrakan ni yang itu tu tiada terbaik atau orang tak galak sunnete kain yang juga kel serem agak tanya kamu nanti alih bawa hingga itu kalau lima agak taji yang itu tu tiada ni kongnya cakap guna aku kote jasa isi zit nonton bawa bete. Kau tu mak kita setah cuma agak sah sebab itu kenyur peralihan nonton bawa kita stay yang untuk pas studio. Kamu tentu Jehovah, hakikat time mungkin akan gongga aku beri set negori bejat kau ngerti betul tabrak mungkin kebaga aktif aku patok seninium. Kanyo time mungkin rahim betul tabrak ni agurin sebab itu doy bejat itu tiada ni iberu range kau pun tiada lagi cuma kenyo rumyu tak pas studio. Ya jika tak cukup ni mian kau seninium, itu lalu ni agin dojine. Mami kini temenin Jehovah, ikut kurgai nengung kau gai nengi nengi mukta wegi agak cukup. Aragi sah ini kau korai Jehovah gele tapi kau bawat ejin doy bejat, ya bejat mian ceh. Namu kisah kau nengi baca Yesus Kristus ni. Amen. Kasihan yang betul tabrakan, yang menjadi kira kita butuh nota ke neba Mariko, kita butuh Mariko.

Aiyah, kasihan ini orang itu kalau lima, ngeliat nona, baka manu taka aku tesisnya, jadi dan ngek gure Philip Roti, jenaka mak oleh Jehovah ikuan dan nyo, kemana ini ille ikuan dan nyo aku ga ikamukta dan nyo, aje aku gila aku gug, ibuate, yes, aku tak ingin betul tabrani, buat kamukta net kuri nendet, aku buatin mautin ini nasi taka ingin meeting bi, cego seru bi, kuya, ungin nyo kibendi, kuya, kepa kuya korok si kepa anyu. Nagin na kaya konvar na tayo karagel. Oh, kwa inim niya jo. Ngagong kito ko kwa. Meti yega, jabong kundo ni. Ame di tiyega kamung tayo sa sarin yung ngunit ko lalay mi kora para hindi na inyega ino tag na ame jas kapita ko rin para hindi ang kore na tanda si meta kore tap conference. Ano ni muna jaga ang kore na tanda pa Facebook sa kail sarim kora kaya ngalaw jin ngay kiba ngay. Aga ngunit ko lalay mi sa sarin yung alejinin mara moja. Inyorchike ipesa engsoko ninyo mite mujele inyorchike mujele status 74 ash number 1 ameja ya tunikore tene tomka ge atebesho kagia to duket number 1 status 74 ash number 1 ajenge big 20 koroke jege ki gocha ge tugul 5000 jeba mujele gro iagenge mbicho atage mami jita ge najenge inyendet Nehmi tabanda radio ya najengin asuka beti keri legengen sokoni agi nyor cige agi buat tilam itera bini korac cige koni ningyo asuka beti kokoni peranda nabi testa inyo sokoni iwege agi wege so kaya koni ningyo peranda nabi tilti ke tishoga ing so ibaru kalle imu jinyo rumije lek cebai lebut taman kuti nyakti ke tishoga ing so jutungku ni status 74 ash number 1 kuti miyo agi tindai kamu ke tine bayo sokoni itu araga Tapi ni cengiringin cik bayi siang, tengah siling pertama aku siling sosam, so meminta mana ni muzi mai lema muzi aingian. Jika kita kau nemi tetapan dalam radio, inye nanggal alun status 74 ash number 1 kamu awun jutungku ni status 74 ash number 1 tu yang dekazi. Kali kau sini news status 74 ash number 1 ameje aingian ingguni status 74 ash number 1

0: Bas bas kimwanye ile e kwandanyo basirirene sorirene nanye gamutane tmeto tabrani tinda nanye kabisa nyo nega goite site lo ne babeka go batarege sekta manu hakte samngalyo atne bachirse te betu tabrani kono toka go chere kole wat goto me ipka ko ne bai muaji chita buise gu ki taune muaji gamutane tet korok sigoin kotaretin sekoing bi muajini bi galla ko gaitaune kamuktene ta muimu ji muaji bi galla ko ta gorare jin go botesan nen matumaini ne basabet kasere new status 74 ash number 1 majabu moja maigas chango ta genge naga go ingen soget number 1 yes ame cha ke rangu tya genge inege ningeni ningeni status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 mami jina go ingen Angkut cita agengi, nengke aku tu mana sih meti, engkau nyorong kut cita agengi, naga aku ingkian kulo suku ni status 74 ash number 1, mami jin naga aku ingkian, atamu tu moja bagai agi, status 74 ash number 1 kan sih meti atu kulo agi ni, caca femelo.
1: Aci femelo.
0: Yes.
1: Ia muna rasa
0: ni. Aca meke kabis salap dah ini.
1: Bye bye boyo, tuan ini betul, kerana boyo dah kita ayah ni yang jeli.
0: Mhm.
1: Bukan orang berulang berbuaya, nak kau nak di jalan aje deh, tak kau yang mini je tu ada aje deh.
0: Bukan kau ikat besar ikat tua.
1: Tak kau sih deh, deh.
0: Oi.
1: Mana tu berani, mana yang lah.
0: Aja aja mungkin kau sih jauh berniugi, betul na betul sekejang. Oi.
1: Kau ni apa Maria ni guna yang lah lagi, nara.
0: Bukan kau ikat besar. Kau ingin lagi kau ada tu kan? Goro jita age ta sungko ba bingu ne atlista agera le ta tin ta jenge pik ta manak sokol oro tuanyo ame jitu ko ligeri lege tu sokon status 74 ash number 1 eyo ewe ame te jita age nge oro ni jita ne ki kure ne ken ne te ka ki ga jing nyo in rabe ne ke je we gu ne ke sokon ni kongoi missing ken ne ti ka ge gon in rabe e ting nyo si geri le bara ge we ke sokon ni kongoi missing jita age ne ki ga jing nyo ko jita na gere kure nga Aku kure cakilin. Aku ni kalau ikut rapi ni kelecehan tayu agak sokong ni alisye. Pas, kau nak tahu aku cungar kesalnya? Status 74 ash number 1. Mami jaga ya ni. Pijau tak cungar jaga. Mak aku jaga je miso kau ni. Status 74 ash number 1. Eh, waktu aku je sokong. Status 74 ash number 1 kesalnya? Jutu araga status. Ira, tu madegai sekta manu. Tu madegai sekta manu. So kita nemi tengyu. Kau otomatik, agak tu kau nanya orang kuni, kau tu itu segala bumbut cecik. Agi patile, ya kau inyo kora itu titik titik tak kena buying. Status 74 ash number 1. Kau sini new status 74 ash number 1. Agak macam je aku kuni. Macam show lagi titik titik siapa yang? Yang ni kalau kuni mami jaga nak aku ingat ni. Mami. Mai kasih. Hey, kau bantu rani ni. Kawan kasih. Agi batileran itu asalnya aku memitengal lekap belanja poa inyoru coparan tu nampai muai wakai nengungi koko nengungi account nengung agi mande nama na hiyo kau not so kesenyo meja cerita legend status 74 ash orang ni cerita nembaing cerita nembaing negi kure Naomi kaki kau jengyo agi neng kau nyor cikai neng kau kual cikai neng dasilingel libu mujel lekcapai libu mood so kita nama meja cerita Naomi ku noi wakak tika tika nembaing kau ni mujel jawat agi nembasilingel libu mood Inya agak tu kalau mesti tambah dapat dia lagi kosong aku ni, mungkin kita kan nama ni yang keri lagi ibu aku aku tu agak jeng muncul janda ni. Status 74 ash duket number 1. Ingin suku ni kelihce. Status 74 ash duket number 1. Yes. Amat jangan mesti moshi kapi kau yang korang nonton apa conference. Ke lewat hari kara kan kalian ingin masyarakat timamu aja ni tapi cerita ni conference. Inor berenda mu aja ni ngukuk kue ngungi. Account nengung agi mande kono atau kau ingin cerita agi? Caca femelo?
2: Arab Zerem. MZ Turaba, mungkin yang kita terakhir ya. So aku punya kau untuk nampak apa?
0: Kongkoi kapisa.
2: Kongkoi, kalau kasih lautan gitu ya.
0: Kongkoi missing. Caca femelo?
3: Arap sereng jamnya kisio.
0: Acha mereka kami salap tadi ni.
3: Kararan na intake tesar arap ko hai no.
0: Aha.
3: Enu muruk wadeng er kon. Nara account.
0: Kongoi missing.
3: Kongoi.
0: Kongoi missing tacha femelo.
4: Arap sereng jamnya.
0: Acha mereka.
3: I am in the city.
0: I am going to go to the house.
3: Kau masih dalam suara dia, biasanya suara dia kau nak nubuat kau mandi.
0: Mhm.
3: Kami dah lama belum.
0: Kongkai kapisa, ayah. Kau sahing dia new. Guni, kau tahu mana dekat sekian tesabu. Kegar kau itu kau beriat kegar duget number one. Mami juga kegar cinta. Ami juga kasar tanah kebendi kau nyorutin. Nasi tahu ya koranam si musik kuah. Karena meran si musik ibu leh juga kegar ni aju. Tosi musik juga. Time is two. Lagi ni mami juga ibu kegar time is two. Kau ibu berani tak? Iraga sana nyo status 74 ash tagotoma biga taunyo tagotoma big tamanwaglo yes toma big tamanwaglo pija tok tamanaglo a meje chi aketukul na to mingen sokoni kotkoto mite sokoni gonyere na jengi na tai jita ne baen ko maraga ingen na goto minyo ruin rabini chegonin tai wega sokoni chai kure ponase to miragi ani inno kinto to minyo ruke aketukul ingsi mengu Paranda nengung nota nba ingian inguni. Status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Jutungku ni kau nota naga cungkani asukabi tesiki inyor cikai anan iel mujele kyo tak coba siling elifutano. Tiga titik kau kengke anan kau yang inyor mujele coba elifutano marambili. So kasaninu. Hey mami, ale narangko tutotos bintang kau cakengke. Mami angko tak kengke naga kau ingian. Status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Kau tu kau ingat so kau nak kau tu minyak roge kau berada nengung ni tanpa ingat. Ameja amuan status 74 ash number one. Jangan muka ingat so kau ni status 74 ash number one. Ameja kau nyuruh ni. Enggak baik sih. Ameja kita kau nak nyuruh bicara atau kau tu kau agi nak tengah berduga tak? Status 74 ash number one. Kila mutu ingat duga number one. Mewe duga tak? Status 74 ash number one. Tilti ke tisu kaya enggan kau kaya enggak?

0: Haya haya kasere nyuite jinye mi tebi kenya lukite jeng sabete ngat kengo tukul ya ni nenge mwae gite kuma meja kwa kasa kulen ma meja anai nche kuak cho. Kaya aja kora kita sagi teh, cuma kini teh kita jen kau nuat ke muat jen kelir jen oye, makararan kateponi, mi kau ni, we kau ni si, bagian si sabeng sabek kau magati kau ni, kau mite bikin manjalu ke inget ke itu jen namu, koromen, toh mereka ya teh ker duket kain sini nampuan, aku toh mak, bi kau yang cakap aku yang kini nega itu kane, ager itu negur repeat kau kau missing, ager kita negur repot, tapi kau yang kita cari cakap cakap kau ingat, hey, tu makasih tinggi we, ame cakap sering nyuwi keri lagi ingat sokong di status 74 ash number one, ay aku nama tu mana status 74 ash number one, hey, ira kau sering nyuwi cakap la limi, gua ni kau jaga lagi kita orang ni, gua nyu naga nyu gigo aji. Engkau bet nak bet kiko aji. Status 74 ash number one. Yes, ame jauh kau ni peranda ni naya kasihan niu. Sana sana aku tu kai niu aku tuom kau konin. Yani tuom nyoru message aje tu kau niu confirm kai nyoru silingel pumut coba mujele. Iger ilegai wajah sokon ni. Wajah kau ni kau mite peranda. Ame jauh iger ilegai wajah. Tato inye nato mite sokon ni naja ingin. Ame jauh nyoru lo kau yanda ni kasihan niu. Kungkawiksi, kungkawiko injenji itu kul agak geri atau gimana? Status 74 ash number one, tuan dekat status 74 ash number one.
1: Logo yuk cem nyaci koi cici mengarai nik cemenge cin jati nyege agrurutik coba gawat tisiet kau bandeg marakweg cigo agfiazi in kuenu tabalag kau bata cem mengarai nik coldo tukuk cikwa isin in gawat tisiet kau coba agrovet company tab avenues komiten asuko tin aku ganap teur mengarai ngung yake nyur gawai mu coba cip kondok cietesin stok cegug matian golul mengarai ngung onam ge eun agamboni tab avenues agi sirge kutesun stok cie makini ge agi liban kutu ten gota tun igensu kotienge agasar tano go yanjine kube tu sekso som pe tu sekso tini anan kube tu sekso saini rute chin kabuni tab avenue siro seke ter ter chine gitenin asko gun boroi don bo isirge agona ile yeke sirge in be tu sejo ton inyor chini ge discount en libanengung ansi na jechang koi muchi bir simet kwa namba 0111-133-300 0111-133-300 Ananko WhatsApp and number 0795-021-243 0795-021-243 Igi mitu mungare ngugraini ag avenues Mzimu ni sasa, stock mapema, uza zaidi.
0: Aya, saite lo akupatadeksa sumu agenga sani niu. Kakana isi unaleji ni ijutu duget number one. Yes, kongkamu kau apa agak ringkun ya le tak berarti hati tunggan pingmu tu je gay. Ah, macam apa jatuh mood kau ingat ringkun ni? Status 74 ash number one. Nanya tak kau kuansa 1 2 3 4 5. Oh ni lagi tunggan. Rasa kau seni new. Status 74 ash number one. Ingin ni le ter kasih tinggu kapesa. Amu agak repikin new pendip kagin. Rabe nak cekik kau jen kapesa gele jen testa ingat sokoni. Agak itu ni gure mering new agi agi. Jita negi kure Lucy kaki oki, jita negi kure Abraham kaki oki. Inye nemi awe, koga sirin tukuk cekararan ening soko ni. Status 74 ash number one. Ame jadi congan itu tunggu ni. Hari bebi kita congan only 5 people. Guru anggota jaga enggak boleh. Kegaris, agun tega seksumu. Nana tahu aku ansa status 74 ash number one. Inye lini kopi saku naoki cunu agi tu agu tu yak cukup. Status 74 ash number orang ni cerita netai kure in, negi kure Dennis pas kongoi missing tennis, ya sago guni tahu macam bi gangguan ni, gurca bi gangguan, inya nato minyak agen status 74 ash number one, guru cerita ke wapi wapi mutu kuto mago nak cendong nyuwe, ame cah asago nak cendong kapesa, tatiya aku nak kita ke negi aleng soko ni aku nak cendong teh pawai ke korannya namu aksi musik, ra. Hari begini tanggungan aku aja ni rapi ya ni. Ya ni nyuruh cingke. Ibu cek lihat, nampain, ini bumbu tamuan. Aku ni naga nyuak tiga temu aja kiri lekai tas tiga tina bawa yang kita sun mujele, ing sokoni. Status 74 ash number one. Mami jia ke orang cipta nampai yang ni, cipta negi kure roda, kongoi missing roda. Yes, kau ingin roda agen nyuak, kau kualiti mujele lihat, ing koro cipta agen. sota jenge bik somogi jage status 74 ash agwa agar kut kuma bichi ome ja agar mane ma ya ni agar gale nagar ko agar ka im ke na amu isi agar ta na go mi ta ta banda radio yani agi mi inye ne to mi nyoso goni inye ne to mi nyoro ke agi tindai kamu gane banyo status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 araka araka.

0: Yes, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema. Imana kisabe ingri ranetab Jehova ile mine no gogi ko ite sige sabto sago betu tabra ile mine no gogi isi mi sabe nyo inyaga ne ni kori ranetab Jehova asuga bip ke mi tem betu tabra ne ki la suga gitorori ne net kasari ni ngwe chukolo le mi kimi soko eng statu 74 ash number 7 ye my gas being soko ni kora aga bye bye tu aga re mi kabisa ga ko ngian soko ni lakini kapuwa pikora ago sisio anan kwa kase tiendo aya obwaba magago tinyo kutendo nye aya statu 74 ash number 7 agere chitangyona kako nke naikure David kongo missing David kaya ku chitana taya kabis chitana baing kekonin silingata elibu sasom chepa simet kainyor chike kunoto no yani kaya chike simet nepa 30,000 so sigi yagun ngore nineke so ta meche pikata pikse siti chayka sirinyo Aku bicara tu sisi tu, macam aku penting dek esok sisi cemita. Ii naen serius, lazima. Mami juga berbeza kan? Yes. Ini endet negang ke meitu ke number one. Mainyo rugi. Kebua doget ne rupeng kuni niki me number tisap. To miro aja gua inguni. Ame je ingkian saya doga nata ke status 74 ash number 7. Jitu ne baing najeng engyukara ing bicara tu sisi itu. Kau jijah imite taban dap radio. Tomi temanggo tinggian sokoni, kuenya nerautan ke, jengin ke konen, inu, status 74 ash number 7, ane mami je naga konyo, atamutu kuamua aja bagai no people in the market, anggo cita roni, cita netai, kigure James netai naga konyo, kongo missing James, gunai baru kau leta jengin pi kata tisapi jengai, kongo James, haya, gurunye, status 74 ash Kamu alai, aje ngi cipta na kagun jen sokoni, tom kunyor cikai kya kau inguni. Aga cipta na tom aitiam ingen sokoni, cutung kuni sokoni alishe. Status 74, tiga titik kau kengke kicungan. Malasih mai titik tisha kau ing. Yes, inyo nak tiga kengke inyo, ial cikai kini kyal agi nyoru engyum nyuminta. Status 74 ash number orang cipta na kagun jen kora number 7 ni, aje cipta ni kure mak, kongoi missing mariko, kongoi. Yes, nguni kota aje nge pika ta big law. Yes, kago nye pika nguan. Aje nge big law kastori nyo ngeke shek law. Ya, ne tu nenda na matakika. Aje nge pika. Ameje nguna aiju tu. Status 74 ash number 7. Tu nenda number 7. Kastori nyo. Ameje iju tu. Aja namje si mo shek nyo pika nyo. Taja fem, hello. Hello. Aya, mi conference ijo. Aku mengen kolega ram si meningkan ram nebaji tage tache femelo.
1: Ya feram.
0: Woi, aja megai.
1: Eman wena ni siapa mungkin dahate? Eman maswati konon conference. Omet kau di ribtuan lagenya. Wong gue bising rasa.
0: Wong gue bising ribtuan lagenya. Aye, hello tache fem.
1: Arab feram.
0: Woi,
1: abru mengkap maswati menas area. Omet kau di.
0: Aya, kongoi missing. Taja fem hello.
1: Oi.
0: Apa
1: yang bisa serem?
0: Aja mege.
1: Ilya lalu serem.
0: Ah, bye bye kapisa.
1: Kau cakap kira orang kau karan niat kapisa. Kau ni kau yui. Ni buat butul, masya butul. Jom bagi tesis ni nyawa. Nak start tu kau. Kau yui. Amin dah. Nih lo muncai ni tengah butul sih.
0: Kongoi missing muncai dan kap kesos sih. Taja fem hello.
2: Arab
0: zaman, yang mana
2: Arab?
0: Acha mereka bisa.
2: Yang
0: mana orang bagai terjadi nyonya pada
2: zaman
0: Arab zaman? Acha mereka terjadi kapisa?
2: Ibu
0: magang aku mahu Ibu terang ni cepat TVT my friend labda muta apa tu nota?
2: Oh ini dah nampak ni dah ni ribo wayah.
0: Ayah.
2: Kau
0: ni? Woi.
2: Yang jablah yang piju.
0: Kita ibu nggak tuti korak ya bete. Wei sini nama nak ni kalia ibu nggak tuti kamu sah. Hei tu majur ale di orang ni ale di netai aja ni pe napa sih? Taja fem hello.
3: Hello.
0: Yes.
3: Ara Feri.
0: Hey.
3: Habari asai.
0: Mzuri asai. Mami teran jepo ato minam ga tuti kaptas dia Friday kora. Imua ka ine ngung ko kwe ngung account ne ngung.
3: Ma
0: dia ro na ne lu ti ra ngung ko Kenya. Oke, bising Sharon. Rasanya diunggu itu kalau lemi. Toma deh kesek sama aku, Toma. Ayo, bebe. Nah, Roni cita neki kure ini Brenda. Aga yang kekora. Yang status 74, Ash number 7. Kako nyo cike, agen na kakwal cike, isi mene patah tetau zani. Ngundi tako Toma, bika tako sayre niu. Toma, bing mutu ije, kaya bing mutu ketjongkan. Big mood agak macam kapit pijato ini serius. Gotimi aku tu miro lagi kapit sang si mengungkunya nana cengi. Status 74 ash number 7. Apa si toki? Lasi manjur pijato ke? Status 74 ash number 7. Ame cai jutung kuni status 74 ash number oroni. Juta negi kurein. Kipurgat. Kongo mising purgat. Aku mau kual jika agen si mana batera tahu sah. Cutu agi nyal jige. Gun ni kalau kita tiga tahu 1, 2, 3, 4. Pikangwan ni jaga je toma. Engkau jauh bija tak? Ini otomatik. Nenyo nak cungkan 1, 2, 3 kono tak 4. Engkau jauh tita ni. Tadi status 74 ash number 7. Ame jaga pe aku naga ke? Ini start. Engkau itu 50 jaga re. Status 74 ash kat sini engkau ini. Nak engkau aja. Status 74 ash. Hey, status 74 ash, wapi wewe? Mamiji na ako ingian status 74 ash number 7. Mamiji na ako jutua na mami. Status 74 ash number 7. Kwa ba narani niya? Kama kwa yan niya, muka kere ka ako pa pika besa. Nandaka kia muka kasa kitungan ko niya. Jitu ko. Kwa kia kere duka natak yan niya. Ameja kia ko serious. English yeti, ameja kia ko serious. Neng kaya magitungan kile, ojo tu duga ni, kaya ata gitungan ni, neng kata re gitungan ale ni ojo tu, kong kata re kong kau cunu agak-agak korak ya bagai, kau ni kau ni, ngap kaya kene re jaga engkau sabar muda, kaya itu guk jadi kaya sabar muda agak, bagus mesti agak, anane kusir kiri kau kaya apa, orang kau ni, tengah kaya mandengyo, status 74 ash number 7, ini raisi, ya ni. Dan kamu agit tungan kuno atau nang kau tarik kuli kau kau ingin status 74 ash number 7 kau jil jitu kuli alijin git tungan aga kau beru kuno kepe kita ke kuno ya tu kuno kan namge ye kuno aja agen bi kau se orang jitu negure shadi kau kau missing shadi kau kau jorjike shadi kau kual jike si metap tadi tahu zani so tak kau tu mabik semua ku orang ni jitu agen agama charity charity begins at home maka kita tahu ini man amu ini charity kaya jika si menepata di tausan pas itu mabiga yang atas suntai ke syaka yang nyane agama yang ku nai iki ilga jitu kila mutu ini aku jaribu status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 Ika sanggup kau tiang jenin dan ira kaskinemuai.

Orang macam mana kan? Anak nama macam tiap kunci so. Alengku naik, agur ngah, ale cunui, dosi cama. Kami yang manggil aku ti cama nan, ini, unan ini fumba macam. Ayah, tu mereka ya tak kaya aku tu, tapi kaya aku senjir kaya jor. Ayah orang ni cerita naga aku kiri kaya kau sa, ntar kaya gure cuan, kongko cuan, kaya alat kasi mana patah tu tahu sa. Ayah, kongko ini jutu kara. Ayah loy, ayah. Mas, agar kau itu nak gurein Salome, kongko Salome, amu kau inyo, kau agar kau satu gana tanah, agai kau negi nak tak kepe kita ke, kosong inyo, ame cangkun ya kau naga ke, ini teringu kabeza, ini special, nagili ini special, ya inyo naga kau nuna ike cang. Mite jabalan jiwe, mite in jaga gunen tayu aga sokon jiwe, aku mite korak kita nengin kian ni alle, ya ni tukuk semua sabarin moja, aku nua tukuk special linginye kastan dengyo ni special, ini special sini, hey, aku kastan ngek, aku kagak kiko asih ngek lingin muai number two ini status 74 asih number two, maga mua, aku kagak kiko asih, atkain, aling kau muai aku nua tena, kau kau tera aku muai aku kagak cuti tu kala gegera gebe aga. Gurcok we. Status 74 ash number 2. Heh. Alin kata kanam jitul si metungku no. Aku gere palan sekolah tatinya jengkian sogon marangkabe. Roh mami jin aku jut status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2. Heh, dai ke seksi tak ngerti. Ke nyoro logo yo gabe me, lakin macam Mami je nak aku ingin doa nata. Status 74 ash number 2. Kastai denyo. Enggak kau nanti ni. Acam-cam munti ni. Kau mutun sokoni. Pole. Ini pun bagu pelak kau mutun sokoni. Kata mamu aku kimi je bingmu. So danyo rubik so maksai. Aku yang nyor wayang ana nyor so maksai. Aku nyor gue. Yani kelipan un school fees. Kau kau nanti school fees. Status 74 ash number 2. Cutungku ni kastai denyo. Kota kami barain dah. Status 74 ash number 2. Buat ni school fees ko bata ke alun lanjut negara ni am lanjut ni ko aje nyok itu ngan. Ya ni muncul nyoru miambili, miatatu, miatano. Ko coba lanjut jogi lejen karibusan. So mami jin negi metang sokon status 74 ash number 2. Inke araka.

Bas, kakamatin dah. Kalau ini Peter yang gua itu si cuma. Mangan agen aku ti cuma cai soana ni. Kimi tu kan nampak tu sinya status 74 ash nampak tu kasta ni ni. Dah kaya saya kau muncak angit kau nyor logo gabi met. Logo gabi met contoh engem kau indah kau dan bar. Agoin kagamu alengko ingian jitu kau toga ni. Amu tinda kau nunaik somok netai. Kau tinda 75,000 kau tibing mut. Nebaya ni, kami teh, ya ni, kami jaga lunch time awa. Kekorin, ingat orang bini kau kami ambil ni, mian tato, ia mian lunch, ia tu kuli kini 75,000. Nebaso muka nyonye, korang bini kiki korin gelajinin, tapi warga sokorin maya tay. So kita macam ingat orang korun orang jatuh tu kuli, ingat orang sokorin itu mana status 74 as. Terus ni kita naga aja, tapi tak apa. Kita negur albat, ingat albat tu kau silang kata, kau kau aja 500. Miatanu nani, miatanu jauh kisi sekapesa agelenin, kabar kapesa asap, orang ni cerita agen boy, Elisheba, ingat Elisheba guys seling kata, seling miatatu, yang melan cijo, orang ni cerita agen ni kikure faith, faith kaki kau ni jauh kau ekses soko ni kau ni 45 shillings, so faith ingku ni kaki lejin wake soko ni maya tay, kau kau missing faith. Ini kau aja 45, jauh juga aku nengah sokon. Yang nengah kaki pun tak kaki kiri, maya tak nengun. So kiri, kaki kau neng siwe ke? Semua tadi bayi sih juga. Aya, status 74 as. Aya, orang jita agak korang nengur ekalap. Kaki kau aja 40 shillings kiri jita iwe ke sokon, maya tak. Kau kau missing kalap. Une, amu kaki bayi sih siling dipte mangmuti. Kau kiri ke ikhiri lemu aksangko tiwe kaki ketisha gaya korang. Alak, aku kaki pun tak kaki lejin maya tak. Ingin ya kayu ni jatuh agile jin maya tay, aku tu minyo. Orang jita negi kure in Sofia. Sofia lagi kau aja 500. Sofia, ini gua mian muka galun lagi kini ni. Status 74 ash number one kasi niyo. Number two, hey, kau jun kau kau tegra, macam mian number one kibeh di number two. Status 74 ash, orang jatuh dega sekata. Tuh manyo rujita in. Nampak 75,000 dah nyorong kot cita ageng kawai bayi tu. Natakan nipate mutu moja, segoi pikangwan, kogoi kote setai wel, donak lo koi kapi meti, ajeng pikalak. Status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2. Agama aleji agetuk lemita mandar radio koi gil gaji ingkian soko ni, agi alishe. Nyok tiket cita gengge, kata tiket moja. Kongi meje ike rilekai koni ningyo aponas. Ike rilekewe ke kora sokoni. Status 74 ash number 2. Daike shoko ronjo abendi to manyoruchi. To manyoruchi. Chita nigure to masa kere ikoni siling miambili. Kongoi missing to masi ke rileke testa kora ingen sokoni akelishe. Sagiam lanche negara ranamu chang mayajo. Imu jigur lanche nyo agi butul pole pole. Status 74 ash kosa ninyum. Daike shoko ying. Ame jah jengingu si cerita lagi jengen na serius. Ingin jen atau mungkin doga ni. Ame jah nyongku ni. Nataf tu mutu maja kaj 75,000. Sekongit pikangwanu kat estai. Ingin atau minyo sokoni. Ingin naga inyo me situasi wasi. Ame jah cicah tom kat tes sokoni inyongku ni. Status 74 ash number 2. Ajengi cita kengen nyongku kita naga 75,000. Cicah tom kat tes sokoni. Status 74 ash nambang gapi nambang tu goro mamiji status 74 ash nambang tu jijatum kote soko ni kumnya nanyama mami status 74 ash nambang tu koroni agama gagama jita negi kure justas ne kako jo chike 75,000 school fees kako al chike guno toke kako til chike tike titne pa 75,000 so just as me gumie pas testa ki tu in cheng bonus cheng rabini kablanji si sikchi te nyo rabini ke jang magi etrin kota testa inyo so go ninguni lakin inye kosta inye nyo na to minyo ruki inye ake tukul ni mi te o kaki jutu to minyo ruki ng si mengu pongete kaki namako inguni Ame jadi gil kerja kita kau lingkian duga ni status 74 ash number 2. Aku eksekut tiongkok ni. Ame jadi in amu awak kalau jaga aku pit pijat tak tu kau tak jengke pikangwan.
ako bichoto angwan kobwane ak bonus tugul chekakong'et status 74#2. Yetesetai logoiwekab emet kasani nyu, ko inyendet noton acheng'in status 74#2 twende kasi. Status 74#2 kila mutu changamuka ingia sokoni.

Haya, star 833 star 12 of ash kasone new. Wapi wewe? Wapi wewe? Star 833 star 12 of ash. Oroni jitane tai kabisa. Nega go ki kagama le in wenya tapatgana. Oroni jitane ga go bitne kitunga. Ngi pure in Agnes. Agnes. Ani Agnes kabisa nega kai sikial jige ke batisek pana. Aktif kita kaya ingat kita cek kembali 5,000 tu, mabih kanguan. Hey, habis itu mabih kanguan ungu ni star 833 star 12 fash. Mamu yang lega bin cegi agun jeliu ningyo kena. Anak tak kini kaya kita cungan directi kita cek. Bati, kalau mau nalejin, magi meten pun lasa magi enam tenge. Star 833 star 12 fash number 7. Mami tadi tage, tage nes nega kita cungan. Kongga nyuna kines. Aku ego ya cintungan alija kines, tapi aku kau kines. Mereka kita sun ke pati segala. Agak gimua ini. Star 833 star 12 fash kasih new. Ame jangan cukup lo lemi kiri lekang kian duga ni. Star 833 star 12 fash number 7. Ayah, gua itu 45 tu madegas segala yang orang cinta ne bayi. Kau re richat, kongga mesing richat, kongga rich, re rich. Aku alji agak nak kipati sih kipati 55,000. Oh iya, agere u agak tega tunggu nane kaya lili kol. Nekpeng tau ya, jadi inu kiparak sih agere. Sih lain bangga u inu, tega ni cuman yang gun ikpeng ibi kipat. Mati bagi kipat itu kelas magi tesis ikpeng ibi kipat. Star 833 star 12 fash. Imi ya neto minyo. Inya dulu nato nagini. Star 833 star 12 fash. Cutu araka. Star 833 star 12 fash number 7 daga ya ta genga na wanget ka sene nyu paisha daga ya na ta giju tu star 833 star 12 fash jutu aragara ga nyo star 833 star 12 fash ngoroinye aya toma star 833 star 12 fash mami jaga na ga gonyo ngoroni jita na baso moge jita na gikure linda kongoi missing linda. So aku ni baru kalau tak tahu mah bingaengu orang cipta negi kure in Sharon kongkoi missing. So tahu mah cipta geng star 833 star 12 fash star 833 star 12 fash do get number tesap kosong ini new. Dakika dia yoi menda. Agam mau nalejin labatu komatai muzi labatu. Jam kelin labat itu tu kan labat ni, guna agak labat nengung ni, lagi ni arah semua ni kaya jalan awanai suru, main kau main mukulel. Jitu naga aku nyerjakanyo, kau niki kure robat, kau kau missing. Anguni ame je aku ni beranda kepe duga nampas semua kanyo, cang big juta ki, big taman, so main jilili ni to. Kau tu kaya jilil, amu kangeringian big cepat nampas sebeni, mati jilil nampas 3, stay tetap 3 stay 12 fast, kau itu 50 kaya kerja to. Star 833 star 12 fash kastone new. Star 833 star 12 fash labatagoi do get number gapi. Kimita do get number 3 nguni 20,000 jabasime. Aya to minyogora mamijina gago ingen ata mtu moja. Star 833 star 12 fash ngoroji tane juto nguni angoti agenge gole nemasu gole nei tongot pages. Nyogi tiangkut koyo agit je mampu cakap hindar pin. Star 833 star 12 fash duget na basom oge 20,000 koi cibi ikhtaman asa nyorun na rubi ikhtaman kutku mabitu jita agi kengku na kutu madega syakang wanu. So ikirile kurom gasit kabisap. Imagine ya ni kengkala lima mijin naga kut je jangkut jita agi kengke kitung. Obwa ne? Iya obwa ba. Star 833 star 12 fash number kasari new kimi ta number 3 sinye number 3 aku namo mutu nangkoja le aku mutu apana iko nai nangkoja kweli nangkoja iko wewe kucha pas to ma 3 minutes to ma orani jita age ke gure in masi kongoi masi ka kwal jiga age na masi 20,000 so bi gae itu mabik sisi itu. Hey, orang di cerita negi kure kemboy, neboso mungno, so itu mabik tahu, itu mabik tersabu ije gay.
star 833 star 12 of us. Yani pick this up kitungani cheke kitungani. Imagine pick this up chagache and gojal agimiyo inyendet neto minyo. Imani. Star 833 star 12 of us. Number gabi. Number 3. Amaje inyo star 833 star 12 of us. Number 3. Araga.

agak agak rai segunat ketiongkani orang ini jatuh agak agak cikai cerita negi kure Nixon ne agak mau jengyo kual cikai 160 pota pota haya hame cahanyo nago nago ne pamuisho number one yes nianyo niko ba ini special agak mace kaya kasih nego ragu ya kasih ne petu tapamu kutu kai nyuruh kai kai witaban ame cici catum kiko cung ya tega kita tahu kot kuto minyo ruki kong yete ka kita ugo nye noto na meja ugo ni ninguni ke ka kita ugo kita ugo kita ugo status 74 ash number 1 labat nguni number 1 agi tiltike tita kenge kitu ngon ma meja ugo tiltike tisha kya tia agenge nege inyo ike ugo ni ninyo mje leke pa 5000 ya ni yol chini ke mje leke pa 5000 chutuak tika tita kenge status 74 ash number 1 kago nam noto ninguni kamu ale inye nega inyo ruki kai kai tapasale mati tiya angkut soko nyamu kenget puci nyone ama mikini kekonin ni kupa ji joko ngete kaki nam te tutiet kutu mako nyor kia koin kuni aga kutiam koin kian sogen soko ni kago suba ko ngete kai ngalen kebe duke ni kebendi manyor kebe duke ni manyor ip kebe angkut soko uru manyor inye ni noto nama jajengin star 274 ash number 1 guru inye star 274 ash number 1 mami kora mami kora mabi itu tiga itu kua gengge yes semua jitu tiga itu tak neba aeng laki ni neba agengge gitu ngan ngege gon rapi ni komara itu neba angge gon ibona status 74 ash number irawa sari ni number 1 orang ni jitu neta naga gon kian ngege gon emili Emilia gile kato minyo rugi we ka geri nen ke goni ningyo chugu ka goni nu mje leche pa 5000 ko ngo emili haya ngoro ji tage oron ji tane gure braya ka go jage ne brayo ke le braya ngo na to ngo nyoru ngo ngete ke ola kai ni ka go ki ka chugu na tana mje leche pa 5000 angoro nye ka sene nu inge ni duga ni kitong direct go na so ready ka nyoru bi ka inge chege chaga go ingen anginye ne toma status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 kasi ni niwa ganin status 74 ash number 1 dakika isha ko somok chaka nget oye mati jilil ni tak enka jilil utik tukul jagi jilil me jilil ni tak ya mati jilil ame chagurin kabesa engur set ame chagur olibay buriye tap kalen jin status 74 ash number 1

Aya, kai tamandangi to kwa studio agimio ne to minyoru kya ko inko nikale che kitong labatu do get number 1 status 74 ash number 1 aragara ka status 74 ash number 1 aragara ka status 74 ash number 1 imi ago to minyoru gi ko ngete agi nam ingian sogo ni status 74 ash number 1 agyali shingoret ne nege status 74 ash number 1 duka number 1 Pasta ini ngurunye status 74 ash number 1 ngurunye we tega ya tega kenal kita mandang itu pas studio aku meja mandang itu main nyoru status 74 ash number 1 kasta ini nyu kajarin ingen sogon ya kalishe tiga titik kau kenge status 74 ash number 1 ki gurun aja kelserem ke tu ya betul tak karun komut kasing tetu tiga kena baka torore tagala sunet komalo tu itu si kabata josing tetu tiga nonton bahimunya touch FM seregonya.

0: Aku bebas nanti aku lagi ada. Aku cinta dia tahu dan aku berada nasir. Edu esisi begitu dia tergoa magen atau terbatas express. Nonton mati angkut dengan gap cinta ngan siri siri nonton tuan kau macam ni cakap TBT audition kau fire. Pungkis kau ni cium macam tu gule. Contoh jaga kau muncin nonton kau juga ina. Yes, I meet the Toronto John Jigago Muchinotan Quantiga to get out and rest about 5,000. P2 will unless go meet the Tanaka to do a new number. Unless go meet the Tanaka to do a new number. Big two will judge the Jagamu Quantiga, Pitcher the Jagaljig, Ryan Enkas at the tie. Yan Hogsitin Ryan again, congratulations, you are a successful buyer. Enkas at the tie. Unless you took a boy zero change to Guadalamazina, go lag new number. Aku kemarin manager kemarin kamu cikgu nyuruh cikgu amun bagaimana gelai gaya bayi sih nombor itu nama bayi sih na ujian jaga ni nombor bayi sih jitu ni atas itu mana kau sergi enso kono terbaik sokong muru agen ya naifun doku na endangga nubu pungge sih sana ambil cantu gula sana nyu na aku gaya jitu nonton terai ni nyuruh cikgu gaya alah ini pungge sih sana bani aku nyuruh chance nonton kau mati mete imagine bike canggung nono imagine bike canggung nono lagi nengok kau menyuruh cikgu mesti jua suasa tak gemi tentuan kau ni tak gemi tentuan mundu kau mundu mana cium tinjau cikgu nampar abis kecang mana cium cikgu nonton nampar abis kecang ending kau ni nak gerak lagi tak kengah nang kau ni amai cium kita start 274 asalan tu kau lagi gerak lebur tak sokok gerak ayah mitem kau ni in fact tu nengok babi kecang gara in fact tu nengok babi kecang gara fire mego sanji tadi tanda padale mego sanji nanti tanda padale ino niton ko mbuzi chaba 15,000 Kenya shillings. Nanga wendi ko pa 5,000 gitio. Nanga wendi ko ga rice chaba 5,000 gitio. Ino niko mbuzi chaba 15,000. Hey! Mana chiku ko wanyi niton. Chitone ke kwa sani gana. Me kwa sani no nitafadhali. Me kwa sani niton ko chance note nengunga toginye. Amun chitone ka agiling congratulations. Matiti ya mbogot. Bichan tugul. Chono giri nyon chika agiling congratulations. Kida purity edion. Okwek tugul kida benson. Lama chope taban kidogo. Logo tinye sosten na tak nga babi gibigit apa sawa we taman kidogo kima chita na tom kile congratulations lakine ino niko uwa kidogo 15,000 iyal jiri kambusi naba 15,000 so imu chile togo tinye otane ki wangano kapasi mwetu wapiti iwa yal jiri kambusi chota jengi delo mbanyo bana atambusi nye ngu ninye selinga atambusi nye aga nala teriteri jine ngebiruwe cha teriteri Muka 5,000 nal dag, muka 8,000, muka 10,000 nal dag, muka 15,000. So approximation juga kita kecil dan kau 15,000. Kita kira mego sani mbusi naba 15,000. Ogo tindak kagak le saya dia, kau mego sani naba 15,000. Mai lele ni le mitena zira, alam mesti naya kau mitena zira 15,000. Lagi ni at least story nyoru. Mego sani nanti ramu naya kita 15,000 approximation. So amat cili kita mbusi ni tano. Ini nyata shillings? Ini nyata shillings? Amma isu abiti tiltikat nemite number 5. Ni agziri kele got mbuzi star 274 ash. Amma chichile star 274 ash tiltikat number 5. Agone tankas komye. Time geni lega tom kele congratulation. Time geni lega tom kele congratulation. Kima big ata. Kima big 11. Big 11. Chang pichu kabisa. Agi nele pichu kana tugul dati tugu machutuyo. Pichu kana tugul dati tugu machutuyo. Ngo kajut kiko koma ya konyo urbona ase janga yon. So chile wa kito star 274 ash. Ino niko kutu chiba 15,000. Otu ngoti maginde usimu yetu ngeni yona. Konyeke datan. Tiri wakikuru usimu yeti mangana kake kichoke. Imuwa yete lima chinyorunde. Nibu koron kine ta. Iti nye tate shillings. Tili tika tine. Star 274 ash. Ngori chichanto mitile tika tembe tabraine. Ingenge na anto mitile tika tembe tabraine. Chutuno nitono. Anogu nangai di laumara tu minyur chige. Chile star 274 ash. Chile star 274 ash. Igere noto ni mitena mbata. Number 5 kakziri gele got. Nanga kakziri gele got. Pago mijita na mimu chile. Kige mangwe mu chile getambo sana. Aga ya gara. Dugea na pa mu chile. Kimite namba mbuzi. Nanga kakziri gele got. Star 274. Ako big 11 eh. Na ile gengololi yenu guna mamite nuko takenga naga akwala. Aya, chile star 274 ash. Mite jita nani ngele tuwa mitile tiga tembe tutabraine. Anako mara kari iti lagini tuwa manyoru gi. Chile star 274 ash. Star 274 ash. Iga mba mite jita anye. Ingele magigashchi. Akoma che big 11. Star 274 ash. Alright, togeri chikago namba tili tiga tiga. Well done. Ketini jogi nana go bonus kitoga. And well done gitoga. Pika ta 1, 2, 3 gitoga. Big sumong chikaga tili tiga tiga. Chile ba kito star 274 ash. Star 270. Ino niko mbuzi naba 15,000. Ago big 11. Imagine niko tagenge mamiyo. Mami tejita nika akwal. Ogo tagenge. Star 274 ash. Heo giri bichi kakwa namga bag bonus. Vincent. Ketino vaya chono ko bonus kitok yani ko trigger message ngile chin congratulations you are successful ba eh bendi biga bonus eh ngot ko mi le mi bonus ko netana 946 197 6887 47 Chile start 274 Asia again another about 44 yon ketini chogi nange nyo chigecho to magele chita Ana mi lose go na computer fire. Ana mi lose go na computer. Ere jitu kunina tan kunyor chige bonus. *274# Hey, hey. Samuel kanyor chige 1,180. Francis kanyor chige 180 non gitego. And Masi kanyor chige 530. Chono ko bonus kicho. Akanyi jitane gilejin congratulations bana. Akanyi jitane gilejin congratulations. Imagine big 11. Ogo tagenga agere big 378 links chana go bonus 6860 chana go bonus kitok fire chill chita star 274 kimiten soko not regular soko murwa yote ni chitege chigine ten agitil tega ticket ko 30 shillings kitok got ko changa kabisa got ko changa ninona chitana time the first person got the ticket agele je congratulations Evans 805 mwisho Evans number 805 imagine in a tower fire. Imagine ichi tane tie right now. Kwa njige mbuzi naba 15,000. So, rabi ni changi baishi en siling ata. 29 shillings. 29 shillings change atilin. Evans. Kwa gerga 15,000. Kwa njige mbuzi naba 15,000. So, gibiru nisi waite nguni. Namsi muna gibiru nguni. Aya, kimache big ata. Taman eni nguni. Waya tago chang. Kimache big taman. Chile star 274 ash. Star 274 ash. Advance na mepata bonus fire chang biga bonus ga nyor chige mag magenge jamba bonus inyoru odilbu tangenge jo inyoru 800 shillings inyoru ata kerge tugul so amma ci bar chige not in by in mbuzi amma yel chige mbuzi dagi ma big taman ingen big 10 1 2 3 ogen number 10 ibar fans na mepata bonus iyo ni kidogo sana iyo ni bonus tu manga nota lagele nyor chige ata star 274 mary chang nyor chige nyego bonus Kichile star 274 ash. Hey, maga na lakia mandane en bonus enyo eh. Chitu gulid nega tindigat. Gogosan kunyo chige bonus. Janet. Kanyo chige ata Janeto. Kanyo chige 641. Lina. Kanyo chige 911. Jennifer. Kanyo chige 256. Victor. 670. Richard. 472. Matthew kigile njugo kigile njugo congratulations Matthew kigile aya kimabig 9 mite jitana wako chitkore nene gako kwaljige mite jitana wako kwaljige nene pongezi sana mite jitana gako much kwaljige so kimache bigata kimache big 9 Karen yao kibare Karen nato na kwaljige ngune Karen imagine uka tile Karen na tae tuwa mkwa kutile kabisa tile na tae Karen kagiri le 30 shillings nige waishen kukwa taaretin kukwone ni yalishen soko Imagine 30 shillings. Uko yaljige mbuzi. Note naba siling atang. Ako muko yaljige mbuzi. Note naba 15,000. Uko baishin 30 shillings ito. Itinye 30 shillings. Uko tinye nanga itiltege tagotuma inyoru. Ketin chamda yati geti. Imagine kima big 9. 1, 2, 3 away number 9 ngude. Lakini gacha mnetan buwana. Mawe kisebu chita. Lazima konyorugo tkino amba bona asenion. Star 274 ash. Chile star 274 ash. We yarab ngeno. Ketini joki fire 886 shillings go bonus yon Gichile star 274 Asher Gichile star 274 Asher Agitil tickets not an emitting number ata tickets ko not an emitting number 5 nana chita bole polo ingele tot gona chita we fire le me haro rugo mye Gichile star 274 Ash nami bago mye star 274 ash. Yani star 274 ash. Igere number 5 kakisiri gele got. Number 5 kakisiri gele got. Ichile 5 agi chile gole send. Amachi ichile 5 agi chile gole send. Kakigwone yote legenda opine. Kakigwone yote legenda opine. Inde pini bagi choki. Kali intile siling ata. Korongo tomo gotinde. Kali intate shillings. 29. Joyce. Kakigere le genyo chike bonus. Ketien. Chana go bonus kitok Joyce. Ige tini kwa gechile star 274 ash. Agi tete number 5. Agi richi tana bakuwa le bigibigi. Kakial da bigibigi kitambo sana. Gal kagure ngo. Kagure ngetichi. Kagure ngetichi nungu gal bigibigi. Kakial bigibigi itkenye. Ogo tinye non yele so light. Magkiele so light ngune. Ngune go mbuzi number 15,000 nazir gele goat start aya kimache big atakima big 8 eh kimache big 8 tafadhali kimache big 8 hata areti na bonganu kabisa gate changanyo tiga kwa bonus getini chile start 274 eh mita nanyo chika 358 chile skatile netai chana kwa bonus kitoke getini choki ogo tinye nika nyo chika 565 getini ichile star 274 ash star 274 ash agi tilte gati notan big 8 ay tako changu changu kinyo urchini anu bijotan David changu nyo chike ako bonus nkile bonus chitane inyo uru kukot inyo uru chiba 40 shillings 48 shillings inyo uru chiba 100 200 300 500 600 ago ilibuta genge uche sire ilibuta genge inyo uru lagini asika bit kepi ken tiketi ngu kuyanga kisiru ngelenji ni congratulations you are a successful buyer ina ile kai tua ina ile kai tua agunanga nanga nyoro kama ticket ye nanga nyoro kama ticket ye aganye big 8 waje taga chang bjon kabisa bwana nanga itiltiga chamda ticket ye ino niko 15000 kaja shilling singo tuko ga jili ngaba big 30 mati jili linone mati metedone chamda ya ticket ye chile star 274 ash age tiltiga not in limited number ata ticket ko not in limited number 1 number 5 pole sana number 5 Tickets could not limit number 5, Chile Star 274. Ash, Yana Tago Big 8 Kara. Hey, like in the way the town of Bonasso. Those be the road you don't have Gambonas, Jordan. Either you don't have Gambonas, Eri Legam Bonas, Jordan, meeting on Gabesa. Changa Besa, Gabesa. In Chile, it takes Star 274. Ash, Tano, I get this illegal Jorge Bonas. John of Bonas, Ketin, Dr. Big Jordan Jagatino, Sally. Yeah, 700 Jona, Cobonas, Ketin, Vincent. 806, I get the fire. Eh, the basso magnano, like the ganyor chica 8 or 6 and good. Okay, the ganyor chica got 250 shillings. John got bonus kit together. So, Ike Tini go get chile star 274 ash. Akonya big 8. Big 8 kit. The gorichi jantum gai tile ticket special. Amachi varchiga you to the turn. Nanto magai tile gabisa. Amachi you to chile star 274 ash. Ingalamuko surprise the moon with Ryan, eh? Eat till ticket again. I couldn't go, madame, I couldn't caran, eh? Wanga kuren karen nanga nyoko tila agenge kiti akta the shillings akwal jige mbuzi number 15,000 oka tila na tai tuwa mga kutile kabisa gichi ili star 274 ash star 274 ash agi til ticket number 5 kasa nyo na mwon lazima itil ticket number 5 lazima itil ticket number 5 ngoti moche sinyoro lazima metile ticket age Ogo tingo tiwe nanga ba 5,000 menyoru. Ngo tiwe nanga ba 160,000 menyoru. Aya ni nanga jita kima che big 7. Kima che big 7. Kima che big 7. 1, 2, 3, agwe number 7. Chutu na raka raka sana. Ayye resu ko Ronald eh. Kamita Ronald agende ka angeri kabese ka agwa tildika tseke chang. Ronald eh. Ayye resu ko nyede. Punga si Ronald eh. Kamita jita nuka uren Ronald eh. Nuku ko lenji kabese ayye ka agere le tildai tiket eh. Ayye sa anyon ko nye kabese Ronald. Ronald, ni leti na 615. Unasikia na mna gani? Hey, chama kwa Ronald Norton, eh? Hey, chang, Ronald nde. Mwuchi kwa Ronald Norton. Nye ngot kwenye kabisa pongezi buwana. Kabari chingye bigibigitis? Kabari kibigitis kabari chingye kabisa Ronald Norton. Yes, anyun kwenye ndet nige nyur chingye Ronald. Kukabari chingye bigibigit kabisa Ronald Norton. Mwange nye ngot kwenye lagine, eh ye. Kami Ronald kabari chingye bigibigit kabisa lagine kama ato kwenye. Kwa nyur chingye sosten. Pongezi sana, Ronald. Kima ibiga ta, kima ibig 7 eni guni? Kima che big 7. Chile ba kito star 274 ash. Chile star 274 ash. Ama chyo angitu star nga insiri, eh? Kete star ge chenge big 7 eni hono. So, nanka itil tiget, chamda yat igeti. Nanka itil tiget, chamda yat igeti. Tagi ma che big 7. 1, 2, 3, we number 7. Weye tako changa bisa. Star 274 ash. Agi itil tiget, not remite number 7. Ama chyo chut nga insiri eni guni? How much you get to do another bang? I see it. As we get the stag to get on a chill star 274 ash. It is target to get chill star 274 ash. I'll get the ticket number 5. Nagzi get a goat. Goat combuzi, eh? Maragutu jitambuzi. In your nanga, I tell a ticket. I go to Mginoru. Tomagas room gale engine. Congratulations, you are a successful buyer. Till the back ticket in the turn and go. I wrote a kunavato. Marty Levy ticket. Margo to Levy ticket. Go timiti na negeri legegeti chile star 274 nanto mai tiltegeta tilgo ge chile star 274 ash age tiltegeta not remit number 1 number 5 that's it get legot number 5 that's it get legot tagi ma big 7 chaman ge chitete na banga siri age tegete ge noten kenyage na ge lengo bi chono tsabu chaka kwal jige en soko ne basoko murana na star 274 ash
1: Ngany Siri
2: Nitomagai imwachinichi.
1: Siri Netonga imwachinichi.
2: Siri Netomagai imwachinichi.
0: Yes, Siri, not the Netomagai imwachinichi. Siri, not the Netomagai imwachinichi. Mita jita na tanga siwa siri na tanga kuli ajaru na tanga ane kwa ake ti de taboda boda eh kiko to mita nbe shwa na abire boi shenyo bole bole namna iko lagi ya iko lagi usiku iko lagi jema karo to jogat ka eh kwa yapo boi shiye ti na njina tiswe na boda boda kula itu orete la njoro gari na tanga si jack si de na kwa lengi chili orete na ne kwa lengi chili orete kwa taban kabisa abu mi asabi kabisa jiki mita nori tiota ne Jawab biasa kan bisa. So kalau ini, amun kaya cerita netai kasih tuati kita kalau lagi mampu tiot kita mati negara setempat mati negara mati kalau ager ini, wika jaga tu negara biasa kan bisa. Aku kita kau saya nonton dene, aku butuh sepecahan. Ia sekolah, alamat kau bisa buat apa apa cikai ya. Aku butuh sepecahan, kau mengenggari tamun kita cili lagi bisa buat. Kau lagi bi gayeng cikai miten kari nonton eh. Eh, kau lawat cikai aku sepecahan, kau mengsang ya. Kau lawat cikai aku tu ageng kena tay. Ia sekolah lawat cikai aku cut nonton apa ageng eh. Ia sekolah lagerin eh. Ravi ni kalau lagi mesti Ravi sekejap ini bawa tepi juta nengkari itu buana, cikgu canggah bisa. Mana tahu lagi asalnya macam mana cik lagi selingan tak? Kalau lagi bawa tepi juta Ravi sekejap ini cikgu canggah bisa buana. Alafuin, kalau end rakin lagi kalau lagi tinggal Ravi sekejap ini juta neng, cikgu mak ya cenyon. Kalau lagi nyasar kita apa kau tak cipta nonton ni kalau macam tarat ni kau mian ni kita ni rizal tan ni buang eh. Kalau aku cuit rabi saya cuit kan? Kalau aku mangu ini atau naga tuan juga begini juga naga. Imagine, kalau kita tuan juga begini juga, aga awe, aga rabi saya cuit dan cikgu agi. Kalau cuma agi dah leh, lega, gah sabo, lega rasabo. Kalau aku ni kalau cuit ni lega cuit cici tan atau naga boeing, aku cakap dia le, eh uang gah besar unaga ni tan maga cila tenin. Enggari turi dah. Kalau lagi ni kau cakap agak enggari turi, lagi ni kima aku cila. Kau jinik aku ada dengan kau tak? Kau nak kau cuit dengan apa sahaja anda. Tapi anda berapa yang kau lagi lagi mahu mitenji kau lagi kau mahu apa sahaja. Aku mahu miten pihak kau tu arah pihak tuan. So kau ni ada dengan kau jatuh arah pihak tuan. Kau lagi naga rabi sekci kau mian buat na. Kau lagi aku mana terangkan buat na. Agar rabi sekci kau miten mian cikgu kau lagi kau aku leta gaya mian. Kau lagi uang kau kandai na. Mak dah lagu lembih terlepas gini dengan garis kau lagu bangga je dengan garis kau lagu lagi kau kau agus jaksi dengan garis tuan kau mama nene kau yang tagin ya tuan lagi kau kini rabi sejauh tuan kau lagu lagi kau bangun kau lah yang mak ini rabi sejauh mana kau lagu atorakan kau bisa kau lagu kasih segi tuan kau bisa mana ni ada fan ni kau lagu kau rabi sejauh tuan kau lagu apa kau lain barat kau lagu apa lain barat ya nuyan agus segi kau bisa kau awam miten kini kaya Kalau lagi makanya amuai cia muneh, kita kena gaya makan orang kelo. Minta kita kena guna kita ada tipi ke, ni cukup gaya ini, cukup umnya sa. Aku orang koi berabi sih. Kalau kasih sih kekabisan sama nabi kita abg kuat kulle, nabi kita abo area nonton kulle ini. Kita emak kosan nonton eh. Kalau kasih sih nonton buana, kalau engkau nego kau kadar kini sih kata, kalau kau kadar kini sih semua gaya engkau ni. Pengertian kau emak kosan nonton eh. Kalau kasih sih jawab alih, nembara tak kau tulian kabisan buana. Kalau itu kulle, itu kulle nego kaya gaya alih, bicara nego kipi cikin muncak eh. Tak kira muka gaya ifa ya, aku ini yang itu kau mui gaya, kau tu kau tarat gaya, kau mesti kau gaya sebentar. Biji kau mui sama nofa. Muka ni lagi muka adke, muka bete. Lagi ni kau cakap itu tarat korai ini, ini tu kau kawas sebentar liu. Isi biji ravi saya kau ini lagi pakai adke, aku tu demi tetap kau bintang kari, turin tetap kau mui ada mana nofa. Anyway, kau lejaran atau bukan? Kau lekian ravi saya cik ini bintang kari itu agak torogan kabisa. Aku itu ni, kalau aku cakap alam ni barat ya, ni aja. Agak tulian kami sekarang buat mai lagi. Gogi ibu bapa tu bingung, lalu gogi le tak apa ni kau bawa bawa si dog. Ni boda boda najun itu. Lagi dua apa? Ia beri kau dan jekau namu encourage. Niki kau nyor, accident. Kau cakap berunsi mai terfaya.
1: Ngan Siri.

0: Tardes, Femelo.
1: Fanzo.
0: Yes, Maureen.
1: I am going to go to the house. Lalendi chizana wekta rabini kamun kizi enore enegi magarani tamun anu gele ginyoru nenin itala nerat banda chofanzo dice kwa umyoso nale wekta rabini kabini kamun mena goru
0: kongo bisi Maureen
1: etu gaine kum Maureen meria teja fanzo
0: kongo bisi nga sada sana Maureen nabagi ptagichi Patrick ina mamauche
2: iyo mune fanzo
0: welo
2: Not an English Patrick, Elegant Noja, and Adam Magazine, and Liam Moja, 1.5. Lagina Moni Jarwana in Evans.
0: Eh?
2: You know, you go quanti jump back as a vital one. You march with the Yamara Rabi Jago. You are general, but you can never tell you because I will not be joined. I don't think you are going to give up Jalam Mother Joe.
0: Mamma can give it.
2: Mato kama kwenye bicho ano ana kiki bichara bicho
0: kwa bisi Patrick namba moja agasa le ine mami kumi ni tuoge Mr. Jiwano
3: kambi banzo
0: welo
3: kanda ngere Jiwano foko na tiki ni isoai guni banzo na na a wante tete tiki tiki banzo Nalai ini bincang kami dah kata ni nanti pada tim tu mungkin makara orang berak itu kau kena kau mungkin bocah gamma kena bincang ibarat ini dua bangsa. Nanti bincang kau kata ini dan bincang tu mungkin kau nama kau masih berak kau itu kau makam ni sendiri dua bangsa. Ini nanti kita kau jual kita kau isek awang ngan kita kau sih gamu kalau ni lock kau nak seno bangsa cuma kau kiri bangsa kau orang kita kau nak sedih keluar gini aja nanti kau ngan berak itu ini nanti tadi kau
0: Kongo misi ya. Sana Mr. Jiwan, eh? Kongo misi na tule Mr. Jiwan. Yes, kina tule kiti binge. Ingele nikang kunyoni chizi njogo muasi ri dutane. Gomele ni le kiti kanyo kongangwe si ri na njine te. Sige ge chupte ni nende te. Mana jiko mara kanyo nagne ko majeto arete te. Okay, giko ya ko nathan. So ne nathan rube ngune. Got kele ge chengat bichotan ko mu ko mainke no got chizi le kinyo ndo bichotan. Mara gibi chizi si to te buche nore kiti. Ugo tindak cing aku mai mungkin orang guna. Aku mungkin naik cik orang ngai kita ko sabja bicaratan. So kucing down cici. Ayah, kiko ayah aku nathan. Kiko alam barat mana? Menyisi ko mnye. Kau kata lagi nyisi semua. Negi nathan rupee dengguna. Wan tuos ko weki ke tengik ta. Aku ngut ko weki ke tengik ta cici. Ko negi nathan negi nathan ne aco ko ayah cici. Dominic sila.
3: Oh era pelanga.
0: Eh.
3: Nemye Evinda.
0: Nemye cici.
3: Kongo buat naya nak asing kan ibu nana asing kita rumah rawa orang kau sam tarik kuah deh je one. Kalau kim ini dek sih curi ni tu arah pelanga. Oh ini ingat jita waya rawi ngan rawi jauh. Una das. Ama jangan ada bayar ni orang namu kau sam tarik tu mereka orang lagi. Kisar bi kau ni rawi ni kau makan makan ke kita makan ni bi juga kan rawi jauh tinggi lenta ke. Wan, ama advaran mereka nanti ni. Kima ni zar di, lagi ni zar jita gaya terlebih ama. Dari zar jita ni ni gaya sebetul. Agi bah aju teh sebetul loga ikan rabi jagi. Sebab ada ini tera tengah lega lego ikan. Nampu ciri agde jirabi jagi. Iri agde jirabi jagi. Agi bah aju teh mahdeh sebetul ni. Ia lawan ni orang kimi gaya di bawah ni lega gaya kong ini tiende. Amu ini nanti aisyah bigger bijar ini lagau miasai, pagi lihat ame aisyah betul. Ama advaran merangi tayangke. Kini lembih ye kumi mana? Ama ale wajan bijar awamnya kedua, aku lembi. Aku baru urut destur inan. Kiri nai, kiri nai mera namunya yang aku nerijita oleh, ane aisyah lelai, ngau ane aja jiji, anang ngau ane jiba sendiri jiji jiji, konsep kalia. Tengah kita semua mata lu jinak saya ni saya ni ejibu ni ejwalu saya no tan ak ne goaye ke so ko malu ejina ten ta mi ten ke ta ne ke wa lu ma goaye ke ko mi ne goaye ke ama ja le we ra mati ra ngwa pe na ke sa mi mara ko na me no li na o virta pa no li karu ni bare yero ga ko it ama ja na I je ndi ki ko nya ana je ba re mo an a gi aru ri le gi tu na e ko ni ko ni o kya le ne mbare ko ni ko mara I le mbare ko na nya I te mara tu mo di se te le ne ba ne Karuni tewa negara orang karuni pada ikir gol lalde yang kau tanah gol lalra lah. Kau karuni ribe itu ni lelen, anak tu kunci dia ya. Kaya ye serungu, anak ni kunci tu na gaya itu je arah lah. Anu baik na awak ni mera na na leni matko sih sih amun kuja, kau mawar orang. Mara magin kan bica, tanah ni nanti tu na gne. Ini bahasa ni lagi, ini apa ni? Kau ni apa kau ni berbahasa ni? Kau ni apa?
0: Kau ni bisik. Kau
3: ni bisik. Lawu tu aku yang bisik. Mai yang lawu ni arah itu.
0: Kau ni bisik. Kita ni asyik esok kita ni ada kita Dominic sila. Orang je, amma cie ini, tengah na gel, na gini tuh kubuat poish ke? Na gini tuh kubuat poish. Na gel kagu kongke, amma jiji tan kagu asam mana? Nama wajah je, taja FM. Aku leh ni kapa kacang boy sih. Negeri ni tu di kuma boy sih kene. Munski kualan barang anu tu tayar. Magunya urubi jodoh. Tuz ni nanye. Ni tu kuma boy sih. Tuz ko legali ane kialan barang anu tu ane. Anagi liya anen. Anagi berure. Anagi liya. Kuma weci ni kuanda Manuel. Kuanda Manuel.
4: Jamke faso.
0: Ami jen kumye karib sana.
4: Kuto madasta ku katinja biasa. Nemenyo limba ko noi nul. Ki alangalale nyune ne amugutokige wana bota bota tugul chikose tugon ale ogile chubochi ne tienge glob chane ga chi amma jo lewer tengek ne giyai ale antu kigiyai kuma miburi e lemite ibare migo mi giyai tubuke machoton kagile ai ne mi agiwe chige konge ngo mukto tilebe hurti ki no maje gitjo mwajwer maje atwe Jamming in Bichot. Alan Jamming in Ligia and accidental Jamate, Boati. Alan Jamming in Ligia Nora Bichot. Amun Kotko is up to Bichoton, could me in a Mabichoton will. He is up to my Kongo, he is up. Like in the meat to good Tigi Boati. Tibo Guinness, Bichoton, Kotko is up to Kotko Moss of the Bichoton. Connail, keep two. Atito ni ga gome kirire no unugu ke bar anga lao gi nyora sedde kon ge chap ko won ki bay bayji akidet ne babi jot amma to ni wero to gas ko tingen e chen bo je ga bore ay ngoma ko bunga a ho git te kal dan barano to mbas ke le tarabi ne ka ban barane ke we te bi ki bo e ri lo ngende Kita kewek Rabi ini cukil nampan, kewek tuju biki gibo. Kita ikat kon nampak kewek Rabi ini, aku orang kon ni, picu wajah di pos orang way. Kon ni cutu gua, kau kita muncut gugunin. Pasai nengmanet kuleji ni, amu kau itu ada tuja giri betu gua gigu. Nangge gugunin jatuh seta gibo. Ini ane ane parah tu, cuma biga apa setan ni? Tinggi bule gak baru gua gugil gak jombir, lepas bota bota. He won't give a little bit. Kau biar tu nak ubis biar kau gimana kau jatuh.
0: Kau leh kau dah mandi kau tu mai mandi kau dah mandi kau tu mai mandi.
4: Yes.
0: Ingat lagi kau tu ki orang tu, mara kau orang tu, no word kau ni boy Nairobi kisi. Aku kau gigi tenyo dan mara kau biji mapa kau tit, anak kau biji kisi tahu tak gitu aku. Ui kau nyorbi jatuh, kau ni agi neto kau kaya, kau tu nyorbi jatuh.
4: ndio maana nikamwona walenchi kokima pakuti kokima chamdaati chor o ndakima lyonen kokima chamdaati yakitake tugul kine nyalu pai kityo werone swale nongeteben kot kopa kokima pakuti take koyoche kebanne kot kisip kele kibichu kokibon ingele tenke toba zole nami tenke tako nami kikite nungu kemetiato nye no matoku lakini kai kwaye aye buje bi gi we
0: ani ni kwa damanwe kwa damanwe
4: ege mwaji bi chunne ker ko tu yes
0: ko to mage loigi tu inge la nango bi accident su bi tu enore te marga lu lore te marga lu lore ne bai ne ne ba magati ne ka lu ne ba so da ga lu ne ba ne ana ne ba unga tami gere bi ba ko namme ko ro tu ge ne tu ku chika wa chika chika mi te lore no ta na go ibe mami ta fauti aki jipa ba boda boda
4: ndio maana iko siko komite mama mita bote lakini ndio maana iko siko ngipsigis enore nyona la ngipsigis ko ta ngipsigis ko gi ma jamta tugun chige yi won ki be chebo chi ma jamta dugu chige ro dugu lu lor ke bage to jamwa no ko ma jamta dugu lu lor ta zamba de ko bage zamba de ko ro bi nyoru jo buri ne kan ko blaster ko ka bile ta gane ni mo gi ki a ko ti ba jurse tiga je bobu kino go ga ni ko ise gyo tu ga bo chi ti gi ne ge en ke sugi so ni ge re bi kyo ngu ni du ke ngu te tu bu ke manga nye ge ne a ni ma bo ta mangi ma go mangi ma ye ne a mu ni ka ni asi ma ngo lul de be ngo lul lori ta je ko le be ta je ko ru nge nyu ru ko go yuru mu ji ge ngo mu ko yuru re ne a go me ti je ta ta oro ni al dai a di mu mi na ti ya ka ni asi ma tu ge bo ki gi nge ko ta tu ni al de ta ne ne mu ke na ge le
0: Nagurum no dane kiasi gadane in maybe you give it so yet kidogo lakini at least amangwa lengo tikikase jorona tukoi toreto kabisa ang du jabi ngwa ndo kabisa anyway yangi beri kiti gisi noti kuna tarasa bit kenyo jigelo kai gabe met in ko inda ke sikil tereme pongesi mbi chan tukul chanjiga gomunch kwa jige mbuzi chanza jaba 15 towns zer kaja shilling saga tukul pongesi sana all right kino tere gogo ngitike gene tere kino tere gogo ngitike gene fire miten simoise kia miten soko nota raba soko murwa nota nichile kito kito star 883 star 12 ash star 883 star 12 ash amachi chile star 83 star 12 version miten si mwese kia miten yon ago si mwese kia njaba 20,000 Kenya shillings eh ago in gimache big six kima big six chol jinge si mwese joton big six chol jinge si mwese kia 20,000 Kenya shillings aga tukul to si kwa genge abiju tani yudan kuwa kabisa bwana eh nanga we diye nguwe nga choko bai si mwese kia njaba enan chon jika ba 15,000 mbuzi jika ba 15,000 ino nigo si met chitana met da isi mwet imu chel jige rayane ta itinye 20 shillings ago 30 shillings ichi leg tuk star 883 star 12 ash star 883 star 12 ash agi itia itil ticket noten meeting number ata ticket ku noten meeting number 3 kakisiri kele phone si met naba 20,000 Kenya shillings ngot kuta miti ndai simu naone libani ko pole pole ko pole pole mare libani 20 mb 2 ti libani 30 50 80 rai ni tai tinya 30 shillings ko mu chi tel ticket ka tel ticket mu chi bru simu et kele jina tani machi nyoro nda ne mu chi lete gide un simu ngu aki liban simu nota ni tare anabe yal simu ta ganda mbia ti denge so chill star 274 ash star 2 pole sana star 883 star 12 ash star 883 star 12 ash ogi to yal simu et mite number 3 si mwet nota de mite number 3 ma gere go tina tele tiget ma mite gita na ma si mwet nota ago ma big sigis ma mi gita na ga atil tiget togo tagenge star 883 star 12 ash ama chi yange gita agi til tiget no no star 883 star 12 ash agi til tiget nota de mite number 3 agi sirge le phone si mwet ap 20,000 Kenya shillings ane luto ti weraine agi ya si mwet nega tia la 20,000 Kenya shillings nega tia le ak 20,000 iya len siling ata iya len kitog 20 shillings 25 shillings anagota the shillings chile star 883 star 12 ash star 883 star 12 ash agi til tiga tina oniton inyur chike kitog si mwet nota raba 20,000 Kenya shillings aga tugul gitu gini otot aga imajab ikisigis mamita jita nata nga aga ibe nungun so bar chinge aga cham dati geti aga geti got kere jin congratulation tiam bati nata nungun gete ulang kinyo chini gelo gwe gabi metin koin da aga sikil serem kudinan vanso langato

Pasalnya nyuwung itu kalau lemi kagoid keserta agak perindo noto ga nebo kabarasto sing nyutok pas studio oleh hatinya kabarasto sek cagai tuh sing nyutok pas studio nubata cefem ko kabarasto sek yotok ceba me teki baraste wong karagi neto bo me tap sarar gut nebo ko kue tap tabain buka jamiriki bo me tenegi beteng jumapili tari kita mana goyeng arawe tap tisap kenyining sipitali tap medista Kericho. La kwa tap chiki ko sirta Moses Chuma maina akalidia maina. Oso tio tapa Paul Rugut. Kame tap Joseph Ngeno, Philip Ngeno, Richard Ngeno, nego sirta David, Anna, nego sirta Josea, nego sirta Nancy, Betty, Caroline, aka nego sirta Frida, Chepkurui. Tupche tabi, nego sirta Eunice Marusoi, nego sirta Francis Chuma, Esta Kenduywa, nego sirta Lila Ruto, nego sirta Ruth Suswa, Joel Chuma, Grace Kiget, aka Samuel Chuma. Kome ta mo chokoro ni ka me chaker che sere ki ay ka yuma ni ka ron ka sita mut tare ki ta manak te sabara ay tap te sab ke nyini en ka buka cha em pesa na bana patare te ko 0701 474 786 0701 474 786. Koi chi ki ko ye chumta ki ne mo borta ni jumatatu tare ki tip te mara ay tap te sab ke nyini en ete nwe ke GC hospital saute ko re ni ko ka sita ba en tare ki tip te magenge Arawe tapi sab kenyini engka pukaca bomet ismute missing imun engka liat. Kibaraste wain karagine to bomet tap sara rugut ne baku kue tabatabain pukaca meriki bomet. Kaunti neki bieteng cuma pilih tari kita menakoy ngarawe tapi sab kenyini eng sipitali tabe medista Kericho. La kue tap ceki kusirta Moses cuma maina akalidia maina. Oso tio tap Paul rugut kame tap Joseph Ngeno, Philip Ngeno, Richard Ngeno, nego sirta David Anna, nego sirta Josea, nego sirta Nancy, Betty, Caroline, ak nego sirta Frida, Chepkurui. Tup chetam nagi ko sirta Eunice Marusoi, nego sirta Francis Chuma, Esta Kenduywa, nego sirta Lila Ruto, nego sirta Ruth Suswa, Joel Chuma, Grace Kiget, aga Samuel Chuma. Kome ta mocha koroni ang mecha gerche sere, kia eka yumani karun kasi ta mutar gita manakti sab Arawe tap tisap kenyini yang ka buka jaya mpesa na bana batare tet ko 0701 474 786 0701 474 786. Koi chigip koe chumutai kina muborta nyi jumatatu tarigi tipte merawe tap tisap kenyini yang ete nwe ke GC hospital saute ya gonore nyi ko gasi tapa yang tarigi tipte magenge arawe tap tisap kenyini yang ka buka jaya bomet istumutia imun yang kaliet Kibaraste wong karagene toba me taba Grace Tabelga Cheptuigon Chuma Kapsaisi nebako kwe ta murgut eng chilchila Kipkelion West eng Kericho County kikisijen kenyi tabeli butake kabagol sogolak susamak sumog eng kwe ta cheptil nemite ngai namo Kericho County la kwe ta mneki kusirta chelo kwe arab kablelach akne kusirta Salome tapko kwa tup che taba tabrande chepochok Nego sirta tablelei nyobonei nego sirta taputan bete roslanga takesta chebochoga tup chet koran nebo cherongos akesta chebo oso tio tam negi go sirta Samuel kiki beru raglago chebata David lelei Rachel langat Joseph chepkwany Jen Rono Paul Maritim Rosi Sang Paulina Sigei aka Regina langata kometa machogorin machagerche serem Kagin importanye eng beto tabrani kongwan ka se tarigi tamanaglo arawe tapte sap kenyini eng Saint Finisen muaroni agimut ko ka saute konorenye ke ay karon ka si tamu tarigi tamanakte sa arawe tapte sap kenyini eng ka mutio missing ago ba menye ke baraste wake garagene ta ba meta ba grace tabelga cheptuigon chuma kapsaisi nebako kwe tamurgo teng chilchila kipkelion west eng Kericho county Kikisi jengke nyitabi libuta genge pagal sa walak sa samok sumok Engo kwe tab cheptil Nemite enga inamoy Kericho County La kwe tab negi kusirto Chelo kwe arab kablelaj Aga negi kusirto Salome tab kukwa Tup che tab tabrandich Chebochok negi kusirto tablelei Nyobonei negi kusirto tabutany Beti Ros langat akesta chebochok
tupchet kora nebo Cherongos ak Esther Chebo osotiotab nekikosirto Samuel. Kikiberurak lagok cheboto David Lelei, Rachel Langat, Joseph Chepkwany, Jane Rono, Paul Maritim, Rusi Sang, Paulina Sigei ak Regina Langat. Kometa amache koroni ak meche kerche sere. Kinemu bortanyi anan kakinemu bortanyi betutab rani kongwan kasi tarikit 16 arawetab 7 kenyini ing St. Finisene Moroni akimut kwa kam. Sauti ya konorenyi ko kiyaya karon kasi tamu tarikit 17 arawetab 7 kenyini ing kamutio missing akoba meenyi.

0: de dar busy being on Bobo William Baskis a ground. Nothing, I only mind, I'll use it on and Mr. Speaker. Again, we got democracy again on. I got to die and gain on in the Bobo Mate. Kaski to Gostonene, go to Mogget to get at white ticket to Gostonene. Nitoga and Nebosta 274 Age. Chitano to name me tenyon, Agiga sen. In no nigit to get one and there was a mood get together. Would come in yours together the thousand, Kanan Yamon and Yanigune. Imagine getting the jita again get to Gostonene. Nebota the thousand, it's again. Nitong Nebosta 274 Age. Nitong Nebosta 274 Age. Tigiti number 7. In tigiti number 7 gitu gostene gotimi tenyon gotito mainyor chigegi kogilion gitu gitil tigiti segoi gotingile tuma inyor chigegi nitong de was start 274 age menge gerjisan matinge gerjisan nitong de was start 274 age Kagileje kitu kwenye 5 minutes kitu kostone ne en ore na tuingine nge ne aga linjuni limbo olkalau wango teringa lege nuli neto kila gini gigi ni the final results. Alright, Mr. Tito, saatu alde count yake karibu.
1: Jamge arab terer.
0: Bye.
1: Kungu arab terer agoi kioni kumnyagi tu menyongi magali ya tengenya. Ego sorry tu kul kemat jadi ni kubar kaliye. Koi kenyu ni kau ni tu tuju negara arah ni negara jamakan ni amun kau gusi tinggal leju esiasa kewegan gilir familia cicho. Kalau kau itu tengkul. Siang ganda nara tiada ringgal orang tinggal leju kau kau wal silubas ti kau kenyu kau wal silubas ni mana tiada ag ilmu guni even dalam ni guni kau kau wal silubas. Kulikau ini kenyangan ni, maut ni orang kasih tabit. Kalau ini bapa manusia ini orang doh ni, kau kasih tabit. Ia jitu cara pilih ya, kalau ini ini guru ni guru muru gaya macam ni orang orang ini mau ibai pun, kalau kiuj boleh. Ia mau ni guru tiang deh ni, aku suruh tiot, aku tak aku ikutan buat tagenge, aku yang jitu. Lagi ni kat jang cuk tabu ni kita ni, kau cang jang ni bayi siu ni kini gumi. Kau bicara bicara kerja jangan yang orang ni, kalau kau itu sahgi, kalau kau itu tu kujuge mual le, anak orang tiada biasa, betul kosas boleh apa, kau bicara tu ni bayi siapa ni kimi kau ni, macam mana kita sih tu kujuge lagi le tak ke, siang gay tu kau ibu bapa, ibu ne bapa, tapi ni orang gay ibu bapa nanti itu sahgi ada orang, awak kerja di sini kau India kita gusto agorek to, kau kata kau tu nak buat murung kita gusto agorek to, kata ini, kau ni nama gigi betul sih mana yang ini. Kemudian jadi ilgah sih kanda mami bayi siu ni kecang ke kiri endi, kemudian ilgah ini orang tu orang ni itu, tapi macam ni lemu itu ille, magatiat nabo betul, magatiat nabo betul, kau gigi tuanu, kiri tuanu obis nengu, kau ibu bapa, kau ibu bapa engga, kau kiri tuanu obis engga, kau ibu bapa engga, kau gigi tuanu dah nesra mili nengu, ini yang orang macam ini nanti kena gile, tak aku tak ni kiri endi hotel, aku itu abe ni William, aku itu abe ni kasiakwa. Agi itu abang guru tak ada tukul dengan lawan lain deh. Kau kira apa ini engkau? Cungki anda tukul tu tukul Arab terer. Jom mungkin tiada isu ni kiri muncik gaya. Lawu kau. Kau cungki anda tahu ye tengkau. Kita ini le tuh ni. Orang ibu bapa, ang mama, family negi tak engke. Semua nampak tak engkau lawu. Aibarat itu ini deh. Kau muncik gaya lawu le. Jom mami bapa, kisah itu si. Jom mami mama, kisah itu si. Aku mikirah mama ini nunjuk ibu bapa kui tina, anak saya ibu bapa kui kiamos. Neng kui kami tak berubah lawa, kami kui ibu bapa kui berubah tujuan lawan. Kerbau limbosun, ilegal itu kui kan. Aku itu lama, aku itu kiamos ini. Kena ambil lawa, kau tu kerja jauh lawa, kau mego macam bapa. Kau itu tak ikut orang kian itu, jadi tu neng doy. Nampak biar dia kau tu kerja orang ini bagai ke? Nampak bagai apa? Nampak gigi tu undo. Gigi ni atau ni gigi ni? Aku gigi ke? Ini lembih warap dera. Gigi rei wei. Ofisi ni miu, ofisi ni mi. Ia orang yang minum lagi, ko ofisi atau? Ia orang yang riba orang semua lagi, ko ofisi atau? Orang yang lepas berani niu, ini nama dia kita niu, ujung beri niu, ini nama dia kita gila bati, nama ini kita kita kita dembio. Kegurian orang itu ofis, amu misio, kemana makanya.

Pasaran yang cuma iPhone kabarasa tak yang gak nampak met, nak itu aja nyutok pas studio kabarasa tak yang nampak met, nak itu aja nyutok pas studio. Kebarasa wah yang kerana ni tak nampak met, Mr. Paul kau aja nampak aje suerta village jendara weta, bang met central, negi betin kasih tamu tarik itu man arah weta tu sabkin.

Southrift Hospital Kericho. La kueta bici ki kusirta ki bimaina akne kusirta lo ismaina. Tupje tap Sofia ne bandara weta ne kusirta Yunis kendo iwa ne ba Kericho ne kusirta Simeon Alice ne ba Olunguruani ne kusirta Wilson Rose ne ba Olmekenyu Elijah Shadrach ak Stephen. Manu ngotio tabe Christina Koeja kwani tabe Wesley Beatrice ne kusirta Willie Caroline Nobat aka Windrose. Kia ya kayu mani karun kasih tamu tadi kita menakti sabarawani kenyini engga cesuerta daraweta. Empesan apa dapat tarik tet ko 0726 748 112 0726 748 112 ko itu calling zumutai. Kini mau bertanya jumata atau tarik itu tem araweta tapi sab kenyini eng sebetali tap tenuk agai sahut tinggal ni setam daraweta PG. Sahut ya kono renyi ko kasih tabah yang tarik itu tem agengge araweta tapi sab kenyini Enga Chesuerta Village Ndaraweta Mutia Imuny Enga Lieta Kibaraste wa Kengarogneta Oba Meta Aba Mr. Paul Koej Neba Chesuerta Village Ndaraweta Bomet Central Negibit Enga Sita Mutar Gita Manaraweta Aptisap Kenyini Eng South Rift Hospital Kericho Lagweta Apchiki Gosirta Kibi Maina Agne Gosirta Louis Maina Tupje tabe Sofia ne bandara weta ne gosirta Yunis kendo iwa ne bakericho ne gosirta Simeoni Alice ne baole nguruani ne gosirta Wilson Rose ne baole mekenyu Elijah Shadrach Stephen manu ngotio tabe Christina Koeja kwani tabe Wesley Beatrice ne gosirta Willie Caroline Nobat ak Windrose kia ya kayu mani karun kasih tabe muti tarigi tamanak sabarawani kenyini enga cesuerta ndara weta empesona bane batare tete Ko 0726 748 112 0726 748 112 ko itu Collins Mutai. Kini mubortanyi tarik itu tu merawat tapi sab kenyining sepitali tap tenwek agai sautik gani setam darawat tapi PG sautik agonarenyi ko kasih tawa yang tarik itu tu magengge darawat tapi sab kenyini engka aja suerta village darawat tamutia imun engka liet. Noto ko kabraste tagenge na bamet na gai chojimi to pasudu na ga kwa ita site somo kne bagemba pata dege sektamano aglo nga kwa tul to ko itwa nyi kisinda agre nga satane ono kosko bit ko ga kyo ba bono kimna det mute misin konyo

0: Aya, aya, go on, you don't know get to go and make a bit of take. Like any take, I say, Yagi Chegi. A take, I've been good, Yagi Cheg when I can, I'm not carnival. Anyway, I'm checking a lot to go. Isaiah Boyota, me to tunji the conference, came what to go in a ledge. Isaiah. Isaiah.
1: West Arab
0: yes.
1: West Arab
0: Gorid. I was in Gabisa, it got Garibu.
1: But Congo missing West Arab Gorid in Nafas Nova Igo non, Nebone at the Boni in the Tessian of Attach FM.
0: Mhm.
1: Majigamwa Congo in Baroinda Nunita.
0: Yes.
1: West Arab Gorid Mark. Yagararan, kurwa don the korungu bit or West Arab Kuru, kumwa is oi siri. Awungu missing in the retreat. Nugut or reto.
0: Yes.
1: Kugi at the bit, Nigga Ruita calling Ginoton. Gimo Jomdo, Ruita calling Ginton, was a retard. Kuerainia, West Arab Kuru, go for me, keep the name Toche. As a good woman as I saw in the game more, who would eat the two?
0: Uh-huh.
1: Go watch, I'm pretty. I will watch it too. We live at the authorities here. Where is your view? Authorities.
0: Yes.
1: A moon was there. I could walk from it. Capesa, a cheat, the local senator, who gave what the cheat, a linen, a yet he didn't know who was there. It's a nice kid, or it. As a woman, you
0: Yes. Yes.
1: At the Penamagara and West Arab, on the Nolly, me was going to talk over the Lucio, the Mogong, you put with your known Amajam, what wagon game boy, ship on the yet and you know, known. I was over and in Burbita calling you for Mary, who known West Arab.
0: Yes, go missing, Isaiah, but I met a limba in Itaig. Anthony, and give Tororo. Near Tabon, you, Anthony.
2: Hello, Esther, I am on air.
0: I jam again.
2: You go on as I feel you want to go to the school and go to the school.
0: Yes.
2: Aku mienggo ratiko gigi mana tadi itu, waya kita, waya kita, tu waya kita itu, kian juga gigi kau ni kita geri mana kita, angkut geri geri lemah rara.
0: Hey quick, siwege wa Anthony, siwege Anthony ino limbagi ptororo. Kimea towa yengo no in?
1: Webster Rafferty.
0: Yes.
1: Enyima wa conference with Webster, au mongwa lemangu nabla ini neka. Ngeet kitu yin, angalala po ujua tinyanu pa mnyat kukukukua tikonde, kukukune kule kia chikitu tinanu, yang kakakaka iton.
0: Yes.
1: Kuin, enta Webster Rafferty on, kuin, that boy, you can just say more. Quit, single it on or on. When a tag or on this, I get a gig in on the Tangavi, you know.
0: Uh-huh.
1: Ianora, you know, you mean you know. Go up together, I want to go to the side, one of the map lunch.
0: You
1: think, oh, I say, what you need to learn or get you through, dummy, you tell me.
0: Yes,
1: but to me. Kau nak aku anor aku orang kau kena aku ngelol aku bimun ini mana aku giri aku giri.
0: Yeah.
1: Tapi kalau aku eje nulun aku kau ni ni nyonya ni anor anor ni.
0: Kita
1: nak aku mesti kita kau akan jemur nyonya kau bawa aku turut turun agi ni tuan ni apa apa kau orang. Kau kita ni cakap tu web startup kau kima kau aje cakap tu kebara ni kau ni aku kromit kau ni.
0: Yes.
1: Kita nak buat kuat wajib tak? Negeri konyong guru, pelajaran semua kau buat nyokap tu lah game mah kau pak. Negeri ni sih, aku kita juga pakai salah tu, mungkin kau tu. Kau nak ni ergu ni, kau mahu kena fikir je buat wajib tak? Ya, je kita ni nak je buat ni, anora, anoka.
0: Yes.
1: Ni kan dia, kita kita ni set, kita.
0: Aha.
1: Ia tu lah fikir ni, korang ni tetap tahu ni kau korang tu mesti wajib tak?
0: Yes.
1: Kau bila tu ni jangan jumpa tahu jangan berada dengan orang kau lepas tak kau mahu ikhwan nyamun ni cikil juga tak mesti tak ikhwan itu lekang itu lepas tak.
0: Aha.
1: Mereka itu nak kau kira orang gunggu ni ni kau batu kau kini lepas tak ikhwan kita batu aguat kau berada kini itu mahabut kulit magelia. Kau tiba tapi cakap kau gunggu ni cuma ini baru tinggal lagi muka sekolah tu kau ni.
0: Yes.
1: Ni si mukong itu tu yang akan datang. Wista, nak apa jasa boleh bici cok cuk?
0: Kau
1: ni kau ni cuk dendai kalau wista. Kau aja, kau ni tak pernah kerja si muzik. Mau kau tu si orang amdai tu wista, tu muka tu amdai.
0: Ani gimana?
1: Yes.
0: Apart from ino niten koran ni labda nyone koraga getach man kau aku tawar tawak kau aku keri ben rautan kau getach kotor koraga mandor labda kau tita tu kunci kau baca ni kau tawar tu. Imo miten kora biige na teposho kora chetete ne go mo una lenjin inyoru chito ngo yoma miten ni ne ka
1: yes
0: kotinyo tebeta gane gere so gile yani kotinyo tebeta gane ter kabisa agingo miten ga ni go saga go bare ara mu chaaye go uni go uni amumo miten ga mangena njie no le sigeze anait mali sigera anait uyan igose gele jo Kimi muka halepe siyo neki tungo nyonye kutep kule. Yani, kuoge yae gemwe na kwa kwek tukula mune ngine gi yae chita kutinye gine mwa kulele nina. Are, uwa mawami tenseng, mawami gas, so in. Une mwa kulele no lega let. Miyo chita na anapa umisbi even pucho kutene lega lega kitage ene. Amungi tiyo kinken kwele mawami tenka, mage lazimat kele katoriko ibne ene lagini. Otena tebe njine nende tenegen. Yes.
1: Kangga di Webster.
0: Eh.
1: Di juga aku mau bagian dari mana tu nak uskosi, tu nak aku mau bunyi gun. Auswan nak asal itu tim yang ni. Kau tu cuma mau ngaji cuma bunyi gun asal itu tim yang ni. Itu ada tangan kau ni.
0: Begini
1: kenyi.
0: Yes.
1: Aku mau cuba lagi rasa kena kau lagi. Ia jadi nak get tested. Tuan kau ada intelligence information.
0: Eh.
1: Ibu cakap namun aja kan aku kita ekologi. Kau aja get tested bunyi ada interrogation bunyi ada itu dia buat gigi.
0: Yes.
1: Ibu yang gara kau ini guru na baca dua buku ini kalau menyor di tadi kan ada apa tu dia cari guru ni cik itu ni.
0: Yeah.
1: Aku asal mau gara nyor di sini jutun ni gara loh cik gara. Oh kita guru gara loh cik jaga cik betul ngaji bagai kita loh cik ni. Asal orang ni tu murat tadi ni gara aran wajib tak.
0: Safe.
1: Kau kau missing kau tak kau main tak kau
0: main. Kau kau missing kau main tak. Enam lima kau main asal tersana. Wakitebe kele, ini yoni miteni in rutoi gewe tono tu yan. Kumagata siko biti buru tono. Hmm? Kitep tono. Siko rugo mea igu meigu chito na tene kakwa ya itu kunje machoton. Yeah? Nge itu gebare. Sorry. Yeah? Nge itu gelele. Ayo gimi tena ine gitu ngole. Apa go ginyendet. Yeah? Imagine go ginyendet. Kele, ayanya kulikuwa na mkale mwingine alikuanga huku. Yeah? Kimi ya negiga tungole? Kimi negiga le? Sasa. Neo, tepo wa ninye. Ni mugiburi kabisa ino tepe iti nato negarara ne. Kuyo ni tepto ina chita kabisa kwa tengurengu. Kuyo ngewe uyana ginyia kwa kukenya ketachi ne. Ibehave ni kabisa vizuri. Muna nasike keribribi manaka kabisa kwa wagi borchicha met kwa wagi ketachi. Kwa wagi pai. Kila gitu kwa wagi kwa chipa kwa accommodation. Hmm? Korun gwe ndi wara yendere uten anawot ko chito kara no mu burchindo si ga besa ko twigi sha chang amune na tebe nyingo kari ngatete ina ezi limiten kara bi je gele le na tore tis kwelle kwelle eh lagini ko aruni ko se guno ko tinyo le na baro magi magi ko to anum ga besa ma tore tichi lagini labda kara ko tebe ngungno tane ga ay ko tor ko ma to ko mai chi uburchi ne tuan ane tabia yako tu hmm? Singe ngelo la nyimi tene rogi baro oh, magere chi anumwe matare tichi negile ni atebo wani nye Thomas
3: yes Rav Gori
0: yes
3: chamge Rav Gori
0: chamge
3: gani mwa gani ngu nungo liyondoni kona mgoogi ya Rav Gori
0: eh
3: kitu ngu ya ngeet pesio kisha mwagetoa tibiki biki
0: yes.
3: Kutun gue, aku apa tu gimana? Debe tu nato lagi cipunya. Amu se cipunya. Nami orang itu ayat terbuka. Over wajib dek berbar sume. En rogol dia amit orang dengan namanya yang mesti cipunya. Ane kaca bagus. Ma sini juga mana dijegan? Kolejan gaya gaya sume deni empowerment. Agaknya ya mandai sekor kapu sonyo. Agaknya bol tu ini kami satu tur gaya limbo murkut tikir korap cuan angeno. Ah, apa rana muda itu jita itu rugi nara pinu ko in website.
0: Yes.
3: Orang orang itu in albuti aku masam moja. Aku gini gas semak oi. Ya, kuliah pun kuliah ni albuti aku use early.
0: Yeah. Kau
3: ni kerja ni. Kau boy sih, nongi boy tengah. Maka ingat ni ya. Pas, kau moja ingi apa rana itu jira pinu je. Malu ni surga isap tuh, madu tu asal juga. Eh, alai bentuk ni on. Agi koi tenu til. Aya papa, kau yang maju kan? Website, aku anu tu urut wala jijikan, kau bawa kau bilit, pergi pergi kau mana nyuna, pergi pergi tu mau kau itu jawab pergi tangan enggak?
0: Yes.
3: Kena pergi pergi, lalu kau rugu tu orang tak munggu, kena memulu kapasa, awak sejauh le, mereka tu jiji in website, enggak, awak jadi tapi orang rugi lagi, iya Nora, guru kita ambulisio, guru na bahasa kat kiri rugi tu sih naik. Nada korang jijimau kau mago rakyat kau ngalor ini darah kuri kencing heba kebe mami kau naik mungkin jijimau kau mungkin kau naik tak ada tugu sunduin dalam mukok sini darah kuri tapi saya kauin kau tak ingin korang jijimau kau ngalor ini itu ikhlasnya korang kita naik ni.
0: Lagi ni Thomas
3: jijimau kau jijimau korang kau gigi dulu darah kuri
0: Thomas, nona imuji kia mwage legiko, nona imuji kia mwage toge legiko ni maanaga tukul nonde, tani kama wengine. Lakini kingo lole nene uta tondet, ne labda agot kenge, nene soko tinyendet. Lakini yeno teboshe kigi, kuma atawe kitondet kwa rana wata nagwa gubure ntegi, sto tonde na wata nagwa gubure neshima. Anagubure kabisa chika uburchi no kito, maybe ya gitoreti, kukwa hiti kasarta na wata nilabda na wata naga, kasarta na wata newe kisagi nese lego kwa njine tisi. Anaya selego wendi. Ibare gere. Ko matoko ikito andet karana tano kabure ente. Kista amuni. Anawo bura chito asinye. Nemu cho burchi nogo tuane ni ato niko gele na anawagwachi accommodation. Ni ana dianje toaret kogune. Lakini isi bi ingetite buch. amuni ena tebe nyin. Yes, kwenye tangu mwa lenye nguo yangewe chita irute chita tano tungele rai ni kwa rute chibu ana Thomas. Oyoni alogo mita ele magana tasiko bithi siko aburta agani ana giburta ni sakto Thomas inaton.
3: E
0: Weston. Aya, Tom gochaba marathon neno limba uswet chamke marathon.
4: Paraino guru.
0: Yes.
4: So ungoi garap kore, ungoi studio, kliya studio.
0: Yeah.
4: So in kai mwa mana kai kwe studio negarara. Kai lenje chi, kai ngete mana sinye, kai ke barke kora. Mon ko para awujan, kone togi tojan, apa bebe ni ayai tuki majota.
0: Yes. Yes.
4: Among all, let's go to the Balagua. Ara won in Balagua, the Runa going in Lagua. Amuni Arab, good. Amuni.
0: Yes.
4: Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good. Good.
5: Bibi ami anda ni kan ini kita aje ibu ini tuan. Imuas beri kalau kita kasih kalau cumi sahaja. Anu mual saya. Siapa tu kalau saya pergi apa tu? Bagaimana lebur orang ini?
0: Lambda kita gini.
5: Anu thought, anu thought.
0: Yani speak nguno ni encha ga tugul nota ni labda yongele nguno njita ga mite ton anagot nye ton go tep kole ku chita ni expecte ni ku chita ni go bure go tep ton amun mite chita ga ni go alenji no timu cho tilenji chi ni ota ni na ni kote je chorwa ni go mite ni oni ni namu ane ni go tagole kole wala antugul go chengo te 1212 anago chepo te 1212 lakini siku hizi kuma wako ma tinyebi ngale choton because kiko ngeta kichek piki wakitore timebi nika tondet nika liane kunyo wako tebe itakende manoton alaki kuchuta kekas kako mwabika alaki ni hatu nukupare bare maaliane nwe maaliane kutep kwele maame kutep kwele mwaya kutep kwele
5: inye nile nowadays tondet kwa nika nungue
0: yes
5: kumbe izo kwa tapijan waiki kwa jiran munu wana problem yes, tanda mina nyumbi. Yes, mungu kwa nyo kwa nyinguti kwa vormonu. Mara mungu kwa chote ni mulo. Kurile ni itai, kwa itu langate mile narako hii mpia nunguwa psikisi njini.
0: Yes.
5: Iba, pabuti ya kwa wanda hii. Kwa, inda ni mara mungu kumbukile ya wafu kutura mara nungu ya le. Mara kwa kwaza vichu mwe kinyinke nende, public figure.
0: Yeah.
5: Kuchasa chesiri itu.
0: Yes.
5: Is there a few as Tambu? And you want to speak with I am Igor Mumili Laulin? All the way, come, which is what you do, go out with me, John. He's a young hospital. He's on what you talk to. All the way, I'm not going to go out of my car.
0: Yes.
5: Because you will go away. Yeah, my money would be that you talk to my age, say me. Hey, you want to go, Gabby? So I'm not challenging, go to work with you. Atacha mado yangu riga pijana yavi kugato ndenyu ogaba go otu na pijana yanga go ne otubo ni ton bago yini ga netya de mandaya na ndro ya chito o yini ga goto ri loje ngure ga mundo ni agina mi o me go ye pichwe ngu ne go yora ko riga go sa ya ni me ge to chi chi ne no ndo ile ngi ne tungu ni
0: eh
5: ang mai cha ne go ngu ni Kunye kita megi tajuk cuma nak cara arah namun, mana kita ada jangan engkau bakal bertenu. Kita tajuk ni aje, maka abar taman cewa kita tajuk cewa orang.
0: Man,
5: korre taman nak engke.
0: Yes.
5: Omara ini tangan engkau mana ingin ni dah nak gue beli engke. Kurumun orang gue jual itu, kurumun orang ni nak arti nuek tukul. Ia orang ni nak arti nuek tukul. Kalau kita ni kiri benda, nanti tangan kita kerat itu dawai mugi cek itu terlalu. Ia ni yang cakap ini mian orang bantu orang ni atau siapa. Oh, tu tu dia tanya kan, kami ini last ni begini begitu. Ia aku angge, kongo ini Arab kori.
0: Kongo ini kabisa. Ni antep orang ni ni, kalian ni ni jitu kaje touch ni ni legi we ni kabisa kaje kau ni ni shima. Kau ni anak ini memang baru shima. Ah, mi tu cerita naga lain ni rautan. Cuma mana yang sama ni, very interesting. Apa mabat kima nai mau macam ini, mau ge tarik tarik tegak kamisa. Mi mesen naga siri wanji tu ni rautan cuma nasi sama nuno. Okay, kalau cerita aje ni rautan, kalau apart from kalau nanya. Okay, kalau apart from mati posisi jangan tertutup gula, atigeta cerita ini rautan maybe orang komando komando agak tu kunci kuget. Ana garun golio ana nini otan go gago na mege tukunje kugetana ana ina tebushe chuka ogimu wa gicho kala geni otacha chan bichi ogaso mit weyo wi gazit kabisa mite chita ne gale ndire utane kale imagine itoche chita niko ingeni nogot kabisa kale itoche chita kabisa nota ningeni vizuri sana kale ilezi araga sere chichi ago amiten kale mising ko en taonishe kale kale wanyasin goron ko gaitachi man ke irib ke ibai ke yaji kila kitu en routanes ko gatonde ngungis mako kanyo bagurutechi kale gubare mondo engu ngunget chichoniton kunaka takwa go kale naga tapakwa ro mnye indangung ak ele koitakte ak ele koburte twan kole bo ma kobo ngalale ne negatively pelo bare ko tabanumo kero guto ko te kwato kole bo chita ne ko iribe kabisa yen rutan kabisa eh kole ko loge rebuch ibaro ko gisabe alian galian kole chita yi nota gi ne gi goya igora moge moke accommodated bi go got konyite ne ale nota ntabiye ne gi nyor bi that's why go mago mi chi ne ma chego ko agot ko tore to got relatives ala amuni tore ti chita ne rutan ne goro ngo go kwarorten mara to mi bi go tega me me go na ot ko late up tayano ibur tayano ale ne tagi to go go nyoto ndo ne ga ngunget bas abari wana ipata eh onyoru report ko lale ya teboni eh ni heshima gani hii sasa kwa kiboru ngonyit kabisa nota no kagetachin ibe ima njima chota manu shedi yendo ni mbache ya buwa gani so kwa hijo isenga hapi cherire
6: ata
0: ee
6: wale ini
0: yes
6: enema kuti iye chana kiti kwa mwa wale kena kema wari ala koi kumya chia po iye kuna aninyo wala mungia kereta
0: ya dia po shoya dia go to ya kaliane oh yongeru te got fulane
6: e nani ru te got fulane go komie bo ya la ite je go se ari go pur ko tuwi
0: yele go pur go salak madam
6: ta pur go salak un ma ta ma te ne wo ma bai bai ta
0: alagini monga go titinye se eni onton mi singa munin ingenile maybe goras metinye se amun konyes ne gemakini ge toreto noto sana gemakini ges usaidizi ne gemache sai noto na gimite ngonyine tis yani kuma nyiti ge kityo ga gine chige ile inu wo magonda gonda
6: e urat
0: lakini gora
6: yiti agi wo
0: ehe
6: agi weti ge
0: lakini gora maybe mara tebet gora alagi tugu galago tugu kyuchita chuko kimoe ndirutan gelelen kinget pige ako nyura tebeta gano tene mago ne makararan kumara ugigo kumara ugigo ipchino ton biga lago kot kumwembiga lago maybe so madam no ton bago atokonga kole ana keto ndene galian ana gelio noti mara moyo guye nene go mnyagines ana gerto yano
6: ah ah uno atane
0: amuni si so kele ne wala mi kele mi ne wala bigi chema tenu kot ko malione ni ko mibi kora chema baiba enje labda toyeg
6: uno ata
0: amuna na iwe mara imu chema ni walda agelegele ile mwenga ae magosa anyun koi mwenga aliane ni lego sege ikuwa uncomfortable amune ni lega gitakten
6: ani uno ata nani wata nila nila anagyo ya maana kie pie chini elema ata wea chema gosa
0: ila ibare leba laita kania ba muruo u nereje
6: komara ibo ba la ne marati
0: oh mara
6: mara ibo ba la yere la u ga si tur kai ga iwe chike na mapem agi ta ki ba laita go jo
0: oh lakini yo so ile kitok tote kwa rako matare ni kabisa misi ngeenda akina mama
6: akina mama ne
0: safi
6: ngo wala tebe
0: ngo wala tebe tuko mwe misi jayisi yenga afjerire
7: kwa ane iwe msta yeno wano misi kamsa tare tapa
0: inge nile kiwe challenge mano that's why what indeed maali squeezy ye igasot kechenge bi gab sangi le so bwanu to kwanta sinyo ito kwanta ikwangi zile wany tos mam muche bichu kata ita
7: pabara le anan na ko ito magai nana som ito egine che wajot kinyo getay mau noto ninyo
0: yes
7: as kon sugo miyan doe nele uongo iko nyilo sugo miyan doe ago endae chata ko mitonde tai Kami itu ada tak negara ini mara ingat saya tak ada polis apa kerana mamon doh tegai logo itu sekolah corwan nyung kau itu je cinta. Wenyo kau ingat doan doan kau muncul aje nyong kalian kalian.
0: Ini
7: muncul nanya kau muda gitu mara manyo kau baru baru ke saya nanti negara lagi ni ni saya ya ni muda gitu yang korilan. Orang orang lala yang kau le, orang kenal kau le lagi le, orang imwa yang kau lara macam cok imwa, nang nang nang kau mama cion. Lagi ni kau nak kira ni ni ni ni besta, kau orang kau endi tandan yang kau tabal kau orang ini kat tip cakap orang lala ni ni ni.
0: Yes.
7: Kau endi ani, kau kau tenis, kau nak kau tenis itu.

0: korgonge tuan iman itebe ni sileni boyoti kolyono te tondo ni kemutu enon
1: yes
0: olele mi sana mera kwa baruti ne ga nai kwa baro siorwa na nyungi gini tuan ga si le dilo marori nye che gibabe si oliginye kama amaita ene ichigili toye ginguni mara kasari ginye ogi le kasari ginye man ogi mucho tonge toyo ne ba koi manyo monor kwa kwa tage oli lakini sogi kito ache enore ene karara Kemanguni, kama ni tage ni toje chita ubi ubi. Kama inge nolo babunu, kama inge ni lebo ano, kama inge gina kato kinge. Tae tage manani, kono kwa imago raja tu kwa rongo kwa umtu kugenga kwa tar kulenju. Ama ana ano kui baote kiri chagala. Kwa ubi sinai, kwa moru, te siru an, kama ni tu kuga kwa. Ni buti sinai, kiti na nasa mesinai na inge nolo koro mitu kwa kuto ne. Chamegeska, kibure na choice enga peri re chini ata salunga kamba.
1: Ile bata kwa kote ni. Mwecheche, arabi tingi kile yana chamge.
2: Hello.
1: Yes.
2: Chamge arabi kodi.
1: Watakuwe.
2: Gongo ina we gongo ende tuchia arabi kodi, na we gongo ya mon. Ibu tu tiap negara ada ni langat tu ni.
1: Aha.
2: Arab kudir. Ya, na itu orang ini yang ngalali ke yang ala.
1: Yes.
2: Saya kamu, kami kan nama ni orang kalau kamu jadi Arab kudir.
1: Yeah.
2: Nampak aku tu ni siapa?
1: Yes.
2: Saya orang ngalal di rumah Arab kudir. Aku orang kat tempat tu ko, ko iwe ko mabi ko mien ni. Tuh kya aksen dah itu?
1: Ya he?
2: Tapi kalau aku tu, kita aje engkau buat demi rumah nak kau tu.
1: Yes.
2: Akhirnya, aljat orang kau buat macam ni, kau aljat ni jangan lagi ini untuk praga.
1: Ya he?
2: Tambah guna dengan aku tu, kacang, yogurt, kiri gua, kita kau jauh terjang kau macam ni.
1: Aha.
2: Aku kau ni tiup tu tu tiang ni, amun kita ni tay. Jadi tenen atau zat, neta faut kita faut.
1: Yes.
2: Aku mau kita kat kait tu lagi etaja. Kau mera nyinggi Arab kur, kau muncogi kau mati juga. Di sana ete. Anak gigi pun rupanya sekuensi. Amun entah itu. One two three.
1: Yes.
2: Asal kau nyinggi mamu Arab kur gandan. Di sana ete itu ada nenor. Kamu lagi muda lah mama.
1: Yes.
2: Lagi ni kena dalam ni. Kali ni kau cakna, tapi, amang awal le 90% juga tak kira kita ajar aku.
1: Aha.
2: 90% ni tak kira kita, kue ia ia yang asal ni tak suka sendi. Aita number one kau curasa. Kau macam curasa tu nak dana aku, kau banyak kau sih gayi tapi tuhan ni lagi kau ikta.
1: Aha.
2: Amun gue enjin yo, kalau awak naik berlebihan ni, ane. Nego ane, kau ngeliat ane orang macam ni. Amek yang maya tenen naik was amun, kau gugur ya ten, asal naik di kelentuk ta.
1: Yes.
2: Tapi nara aku ni di TV ni ada pon, entah kau ucap ten jebu tu kaya ken. Tiap hari orang ini pick yo, ada pick kora. Asyik orang kita jatuh orang mana naik bus ta. Amun daya ni juga, kau mesti keluar ni, asal kau jangan mesti tunggu kejar orang nak apa.
1: Yes.
2: Di tengah lega, lagu kebaga, dia lagu kebaga, dia family lega, kamu lah dia lagu mesti ni. Lagi nunggu go ni kan TV juga, kau ni lagu kau ngomai berat tanah lega ni ni. Kau main betul nak tanah rap kau tu. Kau kan jom nak kau jangan naik ni tu, dia lagu tanah baru tu. Ali tu tunim tu terara kurus, kau muda anggola apa kau bangga neng kau nyoba yang tu kiasa. Aita, kau nyoba kau tu lakukan kamu, panam nengge, anan kau nyoba ni kau nyoba ni nengge, enjekan kanegan kau buat siapa boleh, jangan nengge nyawa kau nyu. Aku masih sama orang kami gini kau macam, kau kaya ni apa?
1: Yeah.
2: So ini ni lara kurus, ya lumang gana gil, kasare. Kutai ego mereka cuci je. Kita ni nanti bila tamu mui bila tamu ni ibu ke, kau kau alang mereka ni bungkul.
1: Yes.
2: So kau mereka naik di kiau bila. Yang ni nongi ke sendai.
1: Mhm.

0: ko ka bo ga ko fa mi lim ne ko ngen golle ka che cha ta e du ga rute a ni ta nde ne ga chor we a na ta nde ne ga bu bu ge ta re a ma ta le di bi kya ori de nge
1: yes
0: a mo na ra ko ri sa mo ngu na na ta re ne ko me go ta e ge ge ge ta e pu ki u ba i de na ti ga la ko ni ti ki ba ta e Nego e ba de ni re u Aku boleh jengkai neta zasta, enore ne manot. Orang kau kau tu ke aja nara kurir gile. Lepas ni zasta kita aja jebio sana, anak kita aja boleh sana. Bama je gigiri nungun, aje cikin. Enak je neta anda tak inu, aku banyu nuntan.
1: Yes.
0: Kau kau nara kurir itu tujuh ni diberu ringkapet.
1: Kau kau missing. Kau kau missing. Vituko vya wageni, kiubare vituko vya wageni. Kungo imisinga rabe tino limba kipkelian. Anga wama challenge pongezi. Mi denga turu kwa ljike kwa rafise. Na yugure ni kipkirui. Nere tunen 812. Nere tunen 812-0727. Nere tunen 812. Anyo urchika gine fise ina tono. Kitinye daigo shakine kisa swambi ndiruten. Ama cha ingebe amu tito ndiruten. Chutu jita in conference. Zagwene na fase sobe ticha angia na ginye. Mi teni in... Kero meeting ni ngi gure ne 1 2 3 4 5 meeting ngorora kiba 15,000 eh mi ngorori yatio ne ba 15,000 no gira legi mache big mood kimache big kyoto cheite mood n star 274 hash amache til ticket not a number ta number 5 til ticket number 5 oh kimache big mood ne ton jail jinge ngorora gen soko ago ngorora kiba 15,000 na gato 15,000 so baishi ngasario age chili git star 274 hash manaichi Kwenye noten nige kwenye mbetu tu noten barai nesu BTL jiga wakinye ngoro yata kiku successful noten about 15,000 Kenya shillings. So haraka haraka amache ichil jita kitio star ichile chita kitio geni ono star 274 hash ichile kitio star 274 hash agitil ticket ticket niyonga loli ngo ticket noten ene meeting number ticket noten niyonga loli ngo ma ticket agako baten ticket noten ne meeting number five ticket not in the meeting number five so by saying time is money each you get your star 274 hash yes agi chill get your star 274 hash agi agar chill get your star 274 hash till you get ticket tag in your nathan go man I chill by the way ticket not a natal in your tongue which we ignore and ego successful so chill star 274 hash get your garakaraka Mapema ndio best. Star 274 hash. Agi til ticket. Gero ogu macha big 5. Kaya kasisi leon ton so kogei macha big moot. Ngo cho ton bicho na mootu. Agere tom go chut pigi. Chill star 274 hash. Agi til ticket number 5. Aya. Shadi yenu limbachi ya buwa gan. Shadi che buwa gan. Aya. Yoni miten in conference. Matikas radio kasi mwingu ngo number 158 mwisho. Hello? Hello? Aya, michi tawara niba 488 ngono? 488 mwisho? Kutiga son? Hello, Tachifem?
2: No, Tachifem?
1: Yes, ngo gai net?
2: Kore na naumi, mwa mama kibi.
1: Le naumi, nano nye?
2: Naomi,
1: you're
2: my
1: 7 hours, sir. Uh-huh. Can I
2: have 7
1: in? Yes.
2: Uh-huh.
1: Yes.
2: Uh-huh.
1: Yes. Yes. So nguni ne ngalekab toek ne watu aeke kando kabisa anakisab toono nguni amuni si magat kibur toono nguni anak toechu amuni ne toek iskoitu anaat ngoime note kuhuni wanyasin koitu chitaot nelelen kityo ku osir toti sikitikin koime njon alionin kitoreti toono nguni no Yes.
0: Yes.
1: Yes. Tigo ektabo. Go missing. Now me. Asante. Kongoi mising. Nae leno limbatere kichamge Noel?
3: Arap, kore di amu ne?
1: Achame ke?
3: Hii boi boi, nanda kinyo kakutan washe kine ko miyo. Nende tutye nge kwen betu tabrahi ne?
1: Yes.
3: Kongi kuro mi kasi talpa. Ki kongi kong kura ninyon kaharta ke Kamu itu anji oke, baru induk susu. Jambo kami yang bayar tak kan saya mungkin. Ilelen induk gara pun induk.
1: Eh induk ya?
3: Eh kalau induk cerita kamu apa urannya nukurannya?
1: Kelegi.
3: Ilelen induk. Oh ya, kami ramanya tu yang kan, kita itu tu kan lah.
1: Kelegi baru induk, koi induk ya tu.
3: Jambo induk koi induk ya. Jemini mana yang aku kore le?
1: Yes.
3: Kebab kami sah, kata kami sah ini wah kita ayam sah. Kebab kami sah, kami kami sah. Kau kau dah lili ni keluarga kita kita kami sah tu kur. Kau kau mana kami sah kebab he halim maga. Baca baca kau lagi tete nanti awak tu jantung tu. Ia kita kan jantung tu, kau kau kau sah kau lalu. Baru kau ikat apa kau ya, kau kerja pun betah deh, ni ini cakap.
1: Yes.
3: Ini pun betah deh, ikui. Induk guna tapi ni, agak itu ya, bahat lagi bawa naga naga lagi bawa ni lagi mungkin demi korang ni kor induk guna, na guna bayar tu na masih dia. Kami juga mohon betah deh, ikut. Abang, kiri tu, magi ke rela lagi pun ni, mata tu mata bayar kor induk guna. Nah, na lepas ni apa tal, mata ikut guna jadi tukar tay. Kau ni kan ibu aku, tuan antara suku ini sendiri, iya, aku kini ni tuan kat tuan antara tu mana ini kita, cecah suku ni tuan kat tuan ini kita, cakap ni aku,
1: berbulan
3: ini aku ni.
1: apart from bicho not chong but I got me and this chichis killing or amun among one look on your eye in the lumber terrig co on your nego to go much accommodation go much a chi nabda ne union kidogo in your turn na no tebe not labda winyin at kidogo kuonyo ne fukotonyo rai ni gorab no ele entere kumonyo ne kichugo chumu amu nonga sirto ate labda siko imenji ko most of the time ot kuma tatenye ngaljo matatu o malio missing matachang vitu ko chetenye cho lakini mi teto ye ngu no tondet ne for example mara chi nengen kabisa no ele no limbatere mara ko kazin ne ngunge tenyo mara ko tilian ne ngunge tenyo lon lakini gorai bichuto gorai ko most of the time gorai ke gasinga leke changa bisa gose garonge bare wo ego miano mamungo i trust ni chijita na mun mo bo to le to burchine agile ko ikton chito ne go menge ni lakini chito and not and misbehave ni most of the time go chita ne genge ne ke trust ni nano tini mandoi i meto ye ngila gi tuile ni si ori banga ni skole si gori i chap 1 2 3 kama ndo ba boisiet ko une amun chito ne trust ni ago most of the time gara choto bi chegi go chini usaidizi amunin kwa bigis chego gingen lakini matati anji to gara iga se gara ge bare ko misbehave chuki ga so mwa chita walile ni to achi chita engo ngunge tendiru korgo mite ngo masin ko bo ibe ripoti se ketero marat ki osteni en rutan ki mine i osteni lakini ngo bo ite uno ko bo muwe ngale ke negative ko bo nyendet o go to ande ngo ne go ririp ka besa nga satana to ne o
3: inna mumma nu nor tara por la mun ki nge atne ko ma mi chita ne lele ni igere mi ta chira chita se ngore mu
1: yes
3: na tin ko chwa na ngo ngine kung gumanda kung alay ay tago kung yajen anago yajen amun na yun ni di madalang hindi grabi wala kaya magubi kasi kung galagan ute chinta na chorwa ng yun na
1: yes
3: ko tungo ba migi na agere ng goreng ako miyon mo ko tuchin na ko tungo alay na ang gune ko yun na ako sige yung kara aswalde
1: yes
3: yung tungo pa kami ay ko ting ko na chorwa ng
1: so
3: mami chorwa dito ne chati ni ga chita kotor wanna chita baga nda anu nungu ne to kotor wanna chita eri muntu gus so magi ani choro no kiba suwi sunna awo chorwa wala nungu ne kota ande muna rute jira mabe nyo so moho ga kwa
1: so yi kero So ngu ni utaginye ento ande taketukule en kasari gimite ne po togara uchumi sheke kiko uwe gitu nangine tuku nje chang ngu ni ndayo ngeri ute chichi kwa advisable isi isi bigirigir
3: iki girigira jamu ni uchumi na mingu awale yano uchumi na mingu nara kore kicho lakne black white ya mbushie awo ji ji tan nuga nyon ne nuga nyoro maso ang di not kar ya ba ko ara ko re ra ma tin ga to den no amu mi chu mi no ti nya ge ne so ra ikyo
1: yes
3: i ma so ma mi cho ra ti le ge ba re ga i ga ge amu mi tran de ne ru te chi ko no tar mi tu sia
1: i
3: na le ga ka bi nga le ga ngwen yo
1: yes
3: ji cho ngwen na sin ko ru amu ne ti ta se ge ye ta ge u re mu kata itu dia tu kunci gua ni macam kami yang kali. Kena sih berlain gongkoi kami esok ada dah ada tu gua dia bukit ni ni ni ni ber kami yang mau gongkoi. Lain berarti saya gua iba itu gua yang goreng mau tu gua duduk tu jam ni goreng. Aku ni mana lagi isi. So kiri dong dia tay.
1: Asantesan.
3: Gongkoi ada aku ni nail entar.
1: Gongkoi nail. Gongkoi missing nail ni limba ini tereg sante sabimbi. Si ago chi po lengi wana yes
4: agera ni tatu tiana karanga wana yo arwa ya kuma jita nanga rute jina nyeo kona ange ngorangi lewa nyo nana kungu anuwa ina kanna zungu ya muwele oliyepte kiri ngu ya goris.
1: Mhm.
4: Ba ke ta yaji age tu.
1: Ogo ne ga deserve ni.
4: Ya?
1: Ke logo ne ga deserve ni kabisa ke touch kabisa go ke ngo ene.
4: Ngo ene kabisa.
1: All right. Kongwe bisi, asante. Amuni si. Yani si legito agere so legi nyeskia naat koi nyoru kabisa chita ne kasir to ateni ango nyokwa koi menji. Ugi nyone chita kitchoko kule, oh ye gawendi anum gotep kule gotep kule, oh gawendi arutai gotep kule gotep kule. Lakini karo wanyo nungo miyona, kwa agere kwa koi menji on. Ugi gito ache kabisa, ugi wendi, akwa enore noto nebo eshi magine kabisa. Note elebo ko mite nagine ko mwa ko leje kyato re to ke nu yan eh kyo le gile kabisa o do bilia so mo e bo le ne limba ko nor o mo ngwa le mi o ta ke ne ni o ta mu agine ko lo ta ito e hm sa sa ko ni to ande ni bangu ne ko ta ke to che man paulo
0: eye ara gori gongo ya mu mo baro
1: mesia
0: Ayo kami sinto, kau pernah, kau pernah kau nak kau mengaman siapa cucu bule, tuh sinto, kau tu anten kau mana betul anten dua rakur.
1: Hmm.
0: Tu anten ada kau nyuwu aruli, tu anten tapa kau gini, kau nyuwu ni mungil tangu.
1: Yes.
0: Ya, mami sih nama ru tu ni mohon nama tu anten itu bule bade, ni tu ejam nyata kau mija aje, aku tu kau jago dua rakur.
1: Eh ni tas kagum macam geger gelai bau lo.
0: Eh.
1: Mungkin non ki yang geru tu cipta ini tetap na tu yani. Kugi magati tetap anu. Segorin di mana ye ni atau kugi mande kora ye ni atau nenore ne boleh sima ne kagum boleh boleh engine. Amun ke gas ngalai ke canggih mau ebi geng mungkin ni. Iger le kau kau kau ceng asal bit kemu itu ega ketukul. Ako misingo kwa tena kwa taek chita taek chukunga sege mua ene rutani kwa taek ya kangen chita kabisa kwa ole kwa taek noni anume ni ongen mara chingu wangenyo lakini ena tebe ete nata nega nyugu kutepta chita ena tebe nega nyugu ubora maybe tondo ni tani ene rutani kwa kama ya kinyoge muembi kechang ako ngaliot kiko sege bare o makita wacha anume ni wangabisa yengu ngunget maliwane na anume ni wangabisa Kukapu urutono biki suwa barakiyo anitono, yes.
0: Eh, aangu no lera kukuru teri jita nega ina ile, ile nikomwe kukoe u.
1: Hmm.
0: Kukiri ina ime kometen kaname mine lebu noote kutu. Ako tera ito onde, neko wende ote kapile nini to mina inko kararan anaya.
1: Eh, teri nonga, bisa nonga mo kinge labda tawaretet kidogo, mara kwa ime njigo, kwa liyo noote accommodation.
0: Eh.
1: Mm-hmm.
0: Lagi naiknya ilmu ni, nuwah aku kerana nasi muai mana di leh weh, mata kerana arah nak pergi uni cugu muai mengkiri walau ko, kaya ini muai mana tu orang
1: pun. Okay leh aja si bilah weh, gori mandai magori ti tengok kaya ni cawan.
0: Im alih ini muai ni nani ilmu jori ni nani leh weh, makara muai macam ni tu ni ganti ni amun iya ini nanti tu mengkiri walau ke, aku aja ambil cugu sikit kora amun panai bago yogi nampi ke orang ini pun nanti. Kunon kunegi engi, nengi ni na imoi sa ino to ako major wood ingan kunko nengo to nungi nebo marago koto in kony tni mungo kumi sila giendo ko angsigi ina.
1: Yes.
0: Amungo lugara siya amo wanto ing maragi ko wal lagi wo no siparagi ay tni nengi ko nampi mayo idiye lagi runong norue koga na ilagi git. Kata cukup magara arah lagi ni mama cawon asyik tinggut ku kudu amun kalau orang sihat ini ada nuun itu kudu kau mandi orang lekat diemburi mana dua orang malah gaya ni kau nuun guri
1: yes
0: so yo aja itu di nengom gitu agi ta itu anda ta ini ni lego ayu oh my god ni panggil wal lagi guru gue iba agan gora kudu kau nyeru Ita je sih, mata yang gigir aku ngumi sih. So itu ni yang gampi. Mungkin Maya aku mau wecik ya. Anak aku tu gugur tu meri. Barang gugur no. So orang ini orang ni aku. Anak ini ni orang yang goreng ngumpul aku. Negi yang sih ni ngumpul betul. Nampu. Aku bawa ini orang ini no. Tahu ini yang gua harap.
1: Hmm.
0: Kamu mami sih ni ini sih curi. Tapi sih jadi tu pun. Amanya kita liana lah aku. Barang ini orang ini yang gua. Kau ni lagi mudah tu. No ni kagin aku tu tunggu wala.
1: Yes. Kagolian, lakini tun kagomanda en kung'unget en yonton anan kagomanda en kung'unget, iwekose kora ng'alek chemwoe en komosino, koma ng'alek kora choton chebo tekisto kogeny. Sigere kora okot en taonishek sai mostly, komakomoche chi ot kotilenji chito raini, mi chito nekotilenji raini, labda kot komi Kericho anan mi Nairobi anan mi Mombasa, kotilenji amiten around. Konyone Mombasa rewo anan konyone Nairobi rewo chekeni kotep kole kotep kole. Imuch kwamwan kolenji kokere kole kakaang'al alenji momiten. Kokikitou yoniton amun isin kongen is chichi kole kesirtoti kemoe kityo labda accommodation kidogo anan mara cheu chu anan kebas okot graduation mara somane lakwet olipo Nairobi. Okor ibirchi chi nekengen en ireuton ileyeye kakibwone graduation kotep kole kotep kole. Nyoyostene betuni ak betut kotep kole ketar ng'alekab graduation komakiweke gaa lakini amun en lekikoburto biik ak lekikoburto toek alak akichek ikose kolen chito ye monekit kabisa kwo olimbo Nakuru monekit tos chichi konekoesho toek anan kalya
0: chichi kora akineni koiwe arap gori itunowe kwa mto yo nekiten ayabu korenyun kekonor awendi siongroi alapati nami kataret kwa mamelel ako nailo siorore lakini kanyo ebe kukamunyen hotel ketebe mboyo na gile kubendoti ya mto wanda kuna kaita kwa mwa kibendoti kwa teba andepa hotel kule kumyo nga kewendi yon kutuwae Kodai bai tinu bai bugi niye ke bugi niye na uwa magu kwa niye ga na one a kia mo bi yo akie ko agungu.
1: Yes.
0: Lagi ni mu dal da nyun ki no we se yo ti ti da ma ne yo gro al o we ti or ti ja ai bonda no wa nye no ti de bo ki no wa yo. Ibwa ta ngwa mi ni bagara o bwa de bonda no do go to giir bagara ko mu gi na yai nem ni in yai nem ni ko si ti jam nyaje.
1: Yes.
0: Mara jinji kene ilenji ni momiten kokasitabu momiote lerwe akoi kene chito nekarara mukuleldo nekatesoru bik elekakiyokten iker ile keokwam bik en yoto sikere kit ne emenyon kwamu mukulelwe chesomu taitondet kerkee ngurko momi ki itach okile karibu nangelai mara kuribore isuwe mara kebwote ile kwanyi okwomene komanye nebongoni omitwok mara go buate go do ta fije fije lorwo go baita ko ga iwo na hite go para mogora e goru ni bare yebere go ge par kito en dilin awo go yene go le ni mom tai to ande te ni le ni
1: yes
0: azugo mo ko tieri de nge ta en mizin kun ni nye nye wo iru to yo ra gori kun go wagri de nge iru wo mom ni mo to ni le mon on ne dire o tai to i amun beru ro gana de ne to i lum da gi o no go
1: yes
0: Ako nye wara kule, oro agen chayi buristo kule, nyone be kou chori. Kwa sae jisai ne nyone, kikina yele mi chori net kora.
1: Yes.
0: Nyone sae ne mnengen, mati no geri kia kula asma chori net wara abur.
1: Yehe.
0: Mamye le rita ike a chori net, mara niruwe ambi wale atwa, kato ande mungo ato kora. Ko taito ande de mungo lel tango, kukon kwa chori, kwa chori nakuwa, kuma piku tuwa abe mwane. Osisiti ni wanda wate ni wazere toote.
1: Yes.
0: Kuhuno wane damole ni matoa taitoe wange taitoe kine matoa nge wantoe zitu kome ene nyo.
1: Asante.
0: Aya kuna leke kwa mwango jone tole matoa nge wango unu waka akas kumwasha vipore. Mwange toye toa nge tuku dito wane tazi nye ngure take kwa.
1: Kumwake
0: tajit. Kungoy.
1: Kungoy. Kungoy kabisa. Paule eno limbagi kwa nora asante sana. Isaiah nebo Kiptororo so kwa chole purko kina Charles Mabuai Tom kwa chabo Isaiah en Kiptororo ole purko
5: tam kia wabiza
1: otokwe
5: Ego neta ngale choje ko yatte kibwat le lowe bitta.
1: Mm.
5: Toye ki meman ko e kai ko nyol geta. Mammi aje ke bar giri benge ko kai tu ya mu ji do ma ko chorin kora ko chorin no to bitta yo yo yo mo nyuru.
1: Yes.
5: I suppose you are here, come back at the end of the project. Never go on in come my war, nigger, in the door. Could you be married on the moon?
1: Mhm.
5: But I took a movie or Changa or in the moon, like you know, tell me what it is going on. Look at you, how I got on you abandoned.
1: Mhm.
5: Like in the tune, care what to have been around, what can I get to that? And then I'm going to let you about the money of the top. Be careful, I know you got here, get that.
1: Yes.
5: Okay, but go over it to go. Okay, to what you are going to be finding. Olimbo was here.
1: Yeah,
5: keeping boy on Dua and Olimbo and Olimbo look back, boy, and everybody in Arabic. Good at the Marabona, no
1: day.
5: Good at Gamunya. Oh, to Nanga, Tony, no game, only give you my even right. I don't know what you know. I do it war, a good man, John Gavin, a joke about the Arab.
1: Yes.
5: I'm not going to go I'm not going to go to the house. I'm going to go to the house.
1: I agree.
5: I was going to go to the house.
1: I give you boys.
5: I see, he died just to go.
1: Yes.
5: He never had to go to the door. I don't know what could I have done. What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What the world will run you to? What
1: Yes. Charles Mabuai.
6: Kalau ke, enak baik. Karena mereka ni jodoh, segiro macam segiro, ugi kacang segiro semua. akekwer banda bwana kijigan akoi ndane aya ara gumi ndane chito kinye konam kobet chito kochot kou sumonit akobet ine chito nyekowelel kochut tuget kolei chito kanyanin akochito kobet akakwok elibu aeng Beribari kiran, agak ini, jidan lele jorweng, kuning ini lebo, neng ini ngate, lebo ille un, jidi gori ni a jida jorwa, koga ina jida ille, angen jidi aku ille bo, dah ni ini kah, kumi skin angen lele angen kah, pasu ni sebuah nawesta, kuma lele ni le, ia jorwa ni jida, neng ini lebo. Mai ajo ini ajo orang di kita, kau ingat ni napa ingat ni, kita korun kau anggap, kamu kau ni tengah berapa kau nanti tak kau kira, nuni air tak kau nak kya lagi ni, lagi mana kita ambau tak kau lagi air tak kau nanti tuan dek lagi kita kau nyawa tu teri, kau ni jom aja lewat kau petut tulan, wey, sama si ni kau nangkar ini, anda mana ni kau bawa kau faham dek.
1: So, in chito nekarutechi na chito nekalyan ne the best thing nebo keyai ko ne amun ara tori ba kiwo ne tondet inye kokeny
6: kanget imami ele kiwondo kobaten kityo maiyai sabu kityo emetung'ung inai ile kor iniyoe chorwandit chichi ko ingen ine baka etuset kotor ingen baka korenyin kotor ndobendi kotakwapenaki ingen ine ititoi kaa kityo ilenji koya kouni kalyan weri kotor ko kenae chebo oret kotor kenae kele ngot ko kakobar kii neo kotor kekere kotor kele ak amwa man chi kokakomwa len kotor kong'olu chichi kole akor keteben is kele kelyanata kouni yo
1: yes
6: kotor is komi elekisupto ngeldo aisup yanai nikait ak inyokok chorweng'ung ak iyai chito kok chorweng'ung nemengen kurket elekiki
1: korom kabisa
6: Atau
1: ibu anak saya tunggu kita ini nunggu jali mabuah, tunggu ibu
7: anak.
1: Tunggu
7: missing jali mabuah, jom istana kita apa? Jom ke Webster. Jom ke. Nenek
1: apa itu ye? Ni
7: marambil. Iya. Ambil nyorat apa dengan rumah ni ya? Harta itu ipa gembira gembira gembira lagi gembira, evan itu mula mula sama tebal, ya orang itu kira kira tebal.
1: Yeah.
7: Punya siaga juga yang mulai, aku lema maga inca menjawab aku ini dengan ruan.
1: Yes.
7: Kamu gima mana isi ni bukan tak boleh taka tu kami, kami mahu mina kimi gua taki, kamu gihar nama, kau baik kau biar. Aku cera ina pigment resegi sih nak ina ini nata tangguh magi bukannya ini kharat kan ini malu resegi nyu. Oh itu juga mie, ini. Ini aku minggu kene mie everything. Kalau ni tu sebuku mami kita oh kiting kita muka angkat tu.
1: Yes.
7: Kita muka angkat kita kumpul everything mang kita yang tuju anak ini story. Nampak tu anak mana berapa lah. Itu kau mabiga nak kibain danai korang tu angkang yang mesti yang macam ni beri kamera tu kita yang menanggungnya
1: kalau
7: kita kamera kita buring gitu tu orang ke mandaian lalu dia nyoba no curi tu menyuruh kita rai ini tayang alia ni nama ni nama nata jamun apa sekian ni aku mahu ini kibain ni kahit juga ni kalau tu nak amai Ini lagi macam apa yang kau bilang macam mana orang yang cipta nama?
1: Yeah.
7: So anyway, iya gitu ni mungkin kita agi bawa kita muka mesti. Kalau kita uji bisa kita ngong. Aku yang gaya emas teori bermuka tu bukan macam itu.
1: Kau gue missing? Asante, asante sana Johnson Karanja. Aya, aje tak kau lagi. Agitu dego jikso mokei title satana tena macho male. Thank you so much enji tagatukula tena yake bwana ndetu tiete ago gongwe kabisa enye ne tagatukula nemi tena da radio it type chini touch fm leo shiktu tenje mite tau tu yoksuzi ena tena ba panganga reloaded kurira no bistagorir ago magun kimba utena tena tala
8: World Cup 2026 Messi Messi Kitisieta Taj FM Kumiten enki bagenge Agambunita Mozart Bet Kweibun urero shigab World Cup Live Kouye u Keri ilemiten tabandab radio Enkila agugage sunyetab ken Ba urero shigab World Cup Otuye na websta koriri Kweibun urero shichoton agenge en agenge Agwarorun geljina ichechin Cheibun Mozart Bet Enkasariba World Cup Ku World Cup jackpot Neba siling milioni shiksomo genu susit Agala chichang Sirgeraini And website nilil nipa Mossad Bet not on go www.mossadbet.co.ke agi wagenge in kabeli chechen